0: Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Dengan Pak Swazil sebagai Menteri Keuangan baru, saya meyakini akan memberikan dampak yang sangat positif karena beliau juga mempunyai track record, pemahaman yang sangat baik, dan saya mengenal beliau juga sudah cukup lama, dan saya meyakini ini akan membawa angin yang positif untuk perekonomian kita ke depannya ya, terutama di bidang fiskal.
0: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI, Kamrus Samot, mengatakan penunjukan Swasil sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah tepat. Swasil dinilai sebagai sosok yang peka terhadap publik dan memiliki komunikasi yang bagus terhadap pasar, sehingga keberadaan Swasil diterima positif oleh pelaku pasar. Penjelasan Kamrus Samot disampaikan dalam wawancara dengan RRI semalam.
2: Kita mesti beri kesempatan ke beliau. Kita punya keyakinan bahwa pilihan presiden ini adalah pilihan yang tepat karena beliau pernah menjadi arsitektur kebijakan fiskal melalui Badan Fiskal Kementerian Keuangan. Selama bertahun-tahun beliau menjadi wamen, kami di Komisi 11 sudah tahun ke-7 ya, kita bermitra dengan Pak Swasil sebagai wamen. Saya melihat beliau memiliki kompetensi dan friendly dengan market. Jadi saya yakin juga market bisa menerima arah kebijakan beliau. Kemudian cara berkomunikasinya juga kan lebih efektif tentunya. Kemudian selama ini komunikasinya juga touchingnya direct, friendly. Jadi responsif terhadap sebuah masalah. Kemudian yang terpenting itu adalah peka terhadap apa yang menjadi harapan publik. Beliau memiliki hal tersebut, yaitu kepekaan terhadap publik, aspirasi publik.
0: Sebelumnya, Menteri Swasil memastikan akan menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sehingga mampu menjalankan program prioritas pemerintah sesuai dengan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Menteri Swasil juga akan melanjutkan program efisiensi anggaran sehingga memberikan dampak untuk rakyat. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandia Fandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih dan menunjuk Swasil Nazara sebagai Menteri Keuangan. Zahrotin Aljana melaporkan.
4: Laporan khusus.
5: Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan Swasil Nazara yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan. Pergantian tersebut menjadi reshuffle ke-6 yang dilakukan Presiden Prabowo sejak awal masa jabatan. Presiden diketahui pertama kali melakukan reshuffle pada Februari 2025, sementara reshuffle ke-5 dilakukan pada akhir April 2026.
6: Bersediakah saudara untuk diambil janji menurut agama Kristen?
7: Ya.
6: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Tuhan, saya berjanji.
7: Demi Tuhan, saya berjanji.
5: Pergantian ini berlangsung ketika pemerintah masih menjalankan APBN 2026 sekaligus mempersiapkan APBN tahun 2027. Karena itu, mandat utama yang disampaikan Presiden kepada Swasil berkaitan dengan menjaga kesehatan keuangan negara dan memastikan APBN tetap kredibel. Swasil juga menegaskan APBN harus mampu mendukung program-program prioritas pemerintah, sementara defisit anggaran tetap dijaga di bawah batas 3%. Ia memastikan Kementerian Keuangan akan menjaga kredibilitas fiskal sekaligus memastikan anggaran menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
8: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Dan untuk itu kita akan melakukan dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sudah bekerja dengan sangat-sangat keras, akan melanjutkan menjaga keuangan negara tersebut menjadi APBN yang nantinya bisa menumbuhkan dan APBN yang juga bisa betul-betul menstabilkan ekonomi.
5: Reshuffle ke-6 ini bukan hanya menjadi keputusan politik Presiden. Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menilai perombakan kabinet merupakan kewenangan prerogatif Presiden dan diperlukan untuk mempercepat pelaksanaan visi pemerintah.

0: pembantu-pembantunya, bahwa presiden punya track record-nya, sehingga datang kesimpulan layak untuk di reshuffle, monggo, itu memang kewenangan presiden.
1: Dari sisi ekonomi, pergantian Menteri Keuangan dinilai relatif tidak mengganggu kesinambungan kebijakan fiskal karena Suhasil memiliki pengalaman panjang di Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede menilai, masa transisi akan lebih kecil karena Suhasil telah memahami pengelolaan penerimaan, belanja, pembiayaan, dan koordinasi kebijakan fiskal. Namun menurutnya Suhasil tetap memiliki tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pembiayaan program prioritas, penerimaan negara, dan kredibilitas fiskal. Ia juga perlu memastikan pelaksanaan APBN 2026 tetap berjalan kredibel sembari menguji kembali berbagai asumsi dalam penyusunan APBN 2027.
2: Tentunya kita berharap bahwa ini suatu hal yang positif ke depannya, gitu ya, karena kalau kita bicara dalam hal ini, kinerja perekonomian sekalipun memang masih kita hadapi tantangan dari globalnya, namun kinerja domestik masih cukup kondusif gitu ya. Dan sekalipun memang ini adalah pergantian di Kementerian Keuangan, saya berharap ini tidak sampai mengganggu ya kesinambungan fiskal dan juga orkestrasi di dalam hal KSSK sendiri gitu ya, dan juga kebijakan-kebijakan fiskal lainnya, agar tetap bisa berjalan gitu ya, dan ini dapat bisa mendukung program-program prioritas pemerintah ke depannya.
1: Pergantian Menteri Keuangan ini pada akhirnya bukan sekedar perubahan posisi dalam kabinet, tetapi juga membawa mandat untuk menjaga kesinambungan kebijakan fiskal. Dengan pengalaman panjang di Kementerian Keuangan, Suhasil diharapkan mampu menjaga stabilitas sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan keuangan negara. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut tanggapan masyarakat mengenai penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.
4: Menurut saya, reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap Menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting, kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
5: Kalau saya sih justru berharap nih Menteri Keuangan yang baru nggak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya Mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalan nih tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
6: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle ke-6 Kabinet Presiden Prabowo Subianto, ujian baru Menteri Keuangan. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan penyegaran di dalam Kabinet Merah Putih dengan melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin kemarin. Pergantian ini merupakan hak prerogatif Presiden untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif, lincah, dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional yang penuh ketidakpastian. Suhasil tentu bukanlah figur asing di lingkungan Kementerian Keuangan. Rekam jejaknya yang panjang sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi modal krusial dalam memahami kompleksitas kebijakan fiskal, pengelolaan anggaran, serta sinergi lintas sektoral. Kendati demikian, publik tentu menaruh harapan besar agar perombakan ini tidak sekadar menjadi rotasi jabatan, melainkan katalisator perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, portofolio Menteri Keuangan memegang peran yang sangat vital. Lebih dari sekadar menjaga keseimbangan kas negara, Menteri Keuangan dituntut memastikan instrumen fiskal mampu memacu pertumbuhan ekonomi.

0: tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan kesehatan anggaran pendapatan belanja negara APBN. Tantangan di hadapan suhasil tergolong berat. Ia harus piawai meracik keseimbangan antara kebutuhan pendanaan program-program prioritas pemerintah dengan disiplin fiskal serta pengelolaan utang yang terukur. Masyarakat sangat berharap agar setiap rupiah dari uang pajak rakyat di dalam APBN benar-benar berdampak langsung dan terukur bagi kesejahteraan umum. Efisiensi belanja, perluasan basis penerimaan, serta pengawasan ketat atas alokasi anggaran wajib menjadi prioritas utama kepemimpinan baru ini. Di sisi lain, kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada stabilitas daya beli dan memberikan stimulus yang tepat bagi dunia usaha. Kebijakan peningkatan pendapatan negara jangan sampai kontraproduktif di tengah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum transisi ini juga harus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Sinergi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, sektor real, dan program perlindungan sosial menjadi kunci utama untuk meredam gelombang ketidakpastian global. Kini, saatnya Menteri Keuangan yang baru membuktikan bahwa pengalaman birokrasinya mampu bertransformasi menjadi kebijakan publik yang berdampak nyata. Tolok ukur keberhasilannya bukanlah sekadar kepatuhan administratif pada angka-angka makro APBN, melainkan sejauh mana kebijakan fiskal mampu memperluas kesempatan kerja dan mengentaskan kemiskinan. Di tengah dinamika ekonomi saat ini, masyarakat menuntut agar nakoda baru di Kemenkeu mampu menghadirkan stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Selain itu, pengelolaan APBN harus semakin transparan dan tepat sasaran dengan memprioritaskan belanja publik yang langsung menyentuh kepentingan rakyat banyak. Harapan serupa juga disematkan pada sistem perpajakan yang lebih berkeadilan, yang melindungi sektor usaha mikro, kecil dan menengah, serta kelas menengah, namun tetap tegas mengoptimalkan penerimaan negara. Langkah strategis dalam menghadirkan stimulus ekonomi guna mendorong pertumbuhan industri serta memperluas lapangan kerja juga dinantikan. Seluruh langkah ini tentu harus berjalan berdampingan dengan prinsip kehati-hatian dalam mengelola utang dan pembiayaan negara demi menjaga kesehatan fiskal jangka panjang. Pada akhirnya, perombakan kabinet adalah instrumen penyegaran. Kehadiran nakoda baru di Kementerian Keuangan ini diharapkan mampu menghadirkan energi transformatif, menjaga kredibilitas fiskal, dan mengawal agenda besar pembangunan nasional menuju kemandirian ekonomi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Selanjutnya kita ikuti jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ mampu memperkuat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus.
6: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi pada hari Senin kemarin meninjau dua lokasi tempat pelaksanaan MTQ ke-31 2026, yaitu di UIN Wali Songo yang menjadi tempat Musabaqoh Fahmil Quran dan Auditorium Imam Barjo Undip Leburan yang merupakan tempat cabang kaligrafi. Ahmad Lutfi menegaskan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31 di Semarang bukan hanya milik umat Islam, tetapi menjadi bagian dari seluruh masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dari berbagai latar belakang dalam rangkaian MTQ menunjukkan kuatnya semangat toleransi dan kebersamaan di Jawa Tengah. Ia menilai penyelenggaraan MTQ menjadi momentum untuk memperkuat toleransi antar umat beragama sekaligus membangun kebersamaan masyarakat. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
5: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
6: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
7: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
6: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya, pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair, menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
8: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
4: Dia berharap dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah, mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026,

0: diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. TIC Musabaqoh Cabang Tafiz Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tafsir Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, Ralf Beste mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Langlaut, Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Brigadir Ade, silakan.
4: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Tanjakan Lawang, Malang. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Maya Tegal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh, Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: BRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Oke, pendengar, kami kembali sampaikan satu informasi untuk Anda, pendengar. Kejaksaan Negeri Belu melakukan penggeledahan di Sekretariat Pimpinan DPRD Kabupaten Belu pada Senin 14 September 2026. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan alokasi belanja rumah tangga serta tunjangan perumahan dan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024. Pendengar, penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik Kejari Belu yang dipimpin Kasipit Sus Kejari Belu Cornelis Siprianus Oematan SH bersama Kasih Intelijen Budi Raharjo SH, Kasih Barang Bukti serta sejumlah penyidik. Kasih Intelijen Kejari Belu Budi Raharjo SH menjelaskan penggeledahan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penggeledahan nomor print 554/N.3/13/FD.1/09/2026 tertanggal 8 September 2026. Informasi lainnya, pendengar, dari Kupang dikabarkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan 525 ekor babi mendapatkan kepastian pengangkutan dari Kupang menuju Sumba setelah mengalami kendala selama kurang lebih 2 bulan. Kepastian tersebut diperoleh melalui koordinasi lintas instansi yang dilakukan untuk menindaklanjuti aspirasi para peternak terkait distribusi ternak menuju Sumba. Rapat koordinasi digelar pada Rabu 9 September 2026 lalu dengan melibatkan KSOP, ASDP, Karantina, Dinas Peternakan, dan Dinas Perhubungan. Pertemuan tersebut membahas berbagai kendala sekaligus mencari solusi agar pengangkutan ternak babi dapat kembali berjalan melalui jalur penyeberangan. Informasi ini selengkapnya bisa Anda akses terus melalui portal resmi RRI.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Alor, pagi ini.

0: cewek ini cantik, rambutnya bagus, kulitnya terang, badannya tinggi. Tapi kok tunangannya kayak...
1: Kayak apa sih maksud kamu? Mana coba? Astaga, pada suka banget deh ngomongin perbedaan ras. Jangan salah tuh, walaupun pasangannya gak serupawan versi kamu, doi anaknya tuh pintar banget tau. Lulusan S1 di Oxford University, dan S2-nya itu di Stanford University.
0: Wow.
1: Ditambah lagi, tunangannya itu punya banyak prestasi di bidang seni dan olahraga.
0: Ah, masa sih?
1: Ya iyalah, makanya don't judge the book by its cover. Lagian, kenapa sih kamu rasis banget deh?
0: Ah, siapa sih yang rasis? Orang maksud aku kok tunangannya manis juga gitu loh. Ada lesung pipinya.
1: Ah, dasar.
2: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu.

fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, pendengar, kali ini bersama saya Asri yang akan memberikan satu informasi di ruang dengar Anda. Dari Jakarta, Jerman melihat peluang besar memperluas kerjasama ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan geopolitik global. Perubahan tataan strategis tersebut mendorong negara-negara kekuatan menengah beradaptasi sekaligus memperluas kemitraan dengan negara lain. Pendengar, Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, Timur Leste, Ralf Beste, mengatakan perubahan posisi negara-negara besar turut mempengaruhi lingkungan strategis global. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kerjasama Jerman dengan kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, semakin penting. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal rri.id.com.

Oke, pendengar, di pagi hari ini kita sudah ada di pukul 9 lebih 17 menit pendengar. Seperti biasa di pagi pukul 9 kita biasanya hadirkan dialog interaktif, tapi karena di pagi hari ini tidak ada narasumber yang hadir di studio RRI Stasiun Produksi Alor, kami akan update informasi-informasi tentunya kami kutip dari kabaren RRI di laman resmi rri.co.id. Semangat untuk menjalani aktivitas di pagi hari ini. Jangan lupa untuk ngopi ya pagi, tentunya untuk menambah amunisi dan juga semangat pagi kita untuk beraktivitas. Dan kali ini saya tidak sendiri, seperti yang mungkin sudah pendengar setia dengarkan tadi, ada suara baru. Oke, ada suara baru ya. Ada hadir Nona Asri yang juga sedang menemani Monica di studio Alor untuk siap memberikan informasi dan juga menghibur Anda pendengar di pagi hari ini. Dan untuk informasi selanjutnya dan informasi lainnya juga akan disampaikan Nona Asri, so tetap stay tune di RRI Stasiun Produksi Alor untuk menyimak beragam informasi dan juga hiburan yang kami hadir di ruang dengar Anda di pagi hari ini.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Sumatera Utara, polisi menangkap seorang pria penyebar berita hoax.
2: Tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoax diamankan dari rumah.
3: Penangkapan karena menyebarkan berita palsu alias hoax.
1: Tersangka diamankan di wilayah Lombok Timur karena diduga menyebarkan informasi bohong tentang status waspada gempa.
4: Saat ini, kita tidak sadar mengumbar kejelekan sesama di media sosial. Dengan mudahnya, kita pula menyebar informasi yang belum tentu kebenarannya. Bahkan, tanpa disadari, kita merugikan sesama. Stop ujaran kebencian. Mari rajut persaudaraan. Hentikan. Jangan hancurkan persatuan demi suatu kepentingan.

Oke, pendengar, kembali kami menyampaikan satu informasi dari Atambua. Universitas Nusa Cendana Kupang meluncurkan program rekognisi pelajar lampau atau RPL untuk 11 program studi pada jenjang sarjana S1 dan magister S2 yang membuka kesempatan bagi praktisi dan pakar profesional untuk meraih gelar akademik dalam meningkatkan kualifikasi pendidikan tanpa harus meninggalkan dunia profesi secara penuh dengan waktu yang relatif singkat. Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana, Dr. Hendrik Toda, SOS, MSI, saat mensosialisasikan jalur RPL untuk S1 Ilmu Administrasi Negara di Aula LPPRI Atambua 11 Jumat 11 September 2026 menyampaikan program ini ditunjukkan bagi ASN, pegawai swasta, lulusan diploma 3, pidana, dan pelaku usaha dengan pengalaman kerja di atas 3 tahun untuk memperoleh pengakuan akademik atas pengalaman kerja dan kompetensi praktis yang telah dimiliki oleh para pekerja. Pendengar, dirinya menyampaikan melalui jalur ini mahasiswa RPL dapat menempuh pendidikan dengan durasi yang lebih singkat dibandingkan jalur reguler karena sebagian besar beban studi telah terpenuhi melalui pengalaman kerja.

0: Anda mendengar lagu Nina Bobo, ataukah malah dinyanyikan oleh seseorang setiap menjelang tidurmu di masa kecil? Lagu yang berirama keroncong ini dipopulerkan oleh Anneke Groenloh dan Witteke van Doorn.
1: Nina Bobo, oh Nina.
0: Tahukah Anda ada misteri dan kisah pilu di balik lagu Nina Bobo ini? Bermula dari sebuah keluarga kecil yang memiliki putri cantik bernama Helenina. Ayahnya seorang Belanda bernama Van Rochnik yang menikahi seorang gadis Jawa bernama Mustika. Sang buah hati Helenina hampir setiap malam kesulitan untuk memejamkan mata. Hingga pada suatu malam, sang ibu mulai bersenandung tanpa lirik. Suaranya begitu syahdu, sehingga membuat Nina begitu panggilan manja orang tuanya betul-betul memejamkan mata. Ayahnya yang takjub dengan senandung itu lantas memberikan ide agar senandungnya diberi lirik agar mudah diingat. Hingga suatu ketika, Nina dikisahkan meninggal di usia 6 tahun. Pada suatu malam, Rochnik melihat istrinya Mustika bersenandung lagu Nina Bobo di samping kasur mendiang putri mereka. Rochnik yang awalnya merasa aneh dengan perilaku istrinya tersebut, lambat laun ikut pula menyanyikan lagu Nina Bobo karena merasa dihantui suara anaknya yang minta dinyanyikan lagu pengantar tidur tersebut. Tahukah Anda, beberapa penyanyi Belanda pun pernah menyanyikan lagu ini. Salah satunya adalah Claudia Pataka. Nah, pendengar RRI, apakah hingga kini lagu Nina Bobo terus disenandungkan menjelang tidurmu?

0: kamu lucu banget sih, bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini Kitty.
0: Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik, aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh iya, lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu ah. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda! Ikan Sisi dimakan kita.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

dari Santi dan juga Marcel sudah menemani kita, dan tentunya ini akan jadi lagu terakhir ya yang menghibur kita dalam program Alor pagi ini. Pendengar, sebelum kita menutup, kami kembali sampaikan satu informasi terkait dengan Pekan Wisma Raya yang malam tadi baru ditutup ya, dan sudah berakhir Pekan Wisma Raya 2. Nah, pendengar, Pekan Wisma Raya 2 di Kabupaten Alor yang juga menghadirkan beragam produk UMKM dan juga pertunjukan budaya yang dapat dinikmati masyarakat. Kegiatan ini juga mempertemukan pelaku usaha dengan pengunjung melalui berbagai produk lokal yang tidak hanya ditampilkan, tetapi diperkenalkan melalui proses dan inovasi yang dikembangkan masyarakat. Nah, salah satu yang ikut memperlihatkan perkembangan tersebut adalah kelompok dampingan Nautika Foundation. Nah, pendengar, pada pelaksanaan Wisma Raya pertama, Nautika Foundation bersama kelompok dampingan baru membuka 2 stand. Dan tahun ini kehadiran mereka berkembang dengan lebih banyak lagi produk-produk dan juga inovasi yang ditawarkan pada pengunjung. Program Manager Nautika Foundation Hari Sukandar mengatakan keikutsertaan dalam Pekan Wisma Raya memberikan kesempatan kepada kelompok pendamping untuk memperkenalkan hasil usaha sekaligus melihat secara langsung tanggapan masyarakat terhadap produk yang dikembangkan. Nah, perkembangan tersebut salah satunya terlihat dari kelompok ikan asap Sebanjar Maju. Kelompok ini kemudian mengolah ikan segar dari Alor menjadi ikan asap dan sambal ikan asap. Pada Pekan Wisma Raya 2, produk baru turut diluncurkan, yaitu nasi goreng ikan asap yang dapat dicicipi langsung oleh pengunjung. Nih, bagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Kabupaten Alor yang sudah mengikuti Pekan Wisma Raya, pasti sudah pada cicip ya olahan-olahan khas Alor ini. Oke, informasi ini pendengar mengakhiri perjumpaan kita dalam program Alor pagi ini, edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Saya Monica Lanmai, ada rekan saya juga Asri di samping saya mewakili kerabat kerja yang bertugas di Alor pagi hari ini, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.

Setia RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bapak kata Romo Inosensius Nahakbere, Ketua Komsos Keuskupan Atambua, tentang implementasi ajaran kasih sesama manusia dalam praktek keseharian agar mencapai harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
1: Rasa miris juga kalau bangsa yang begini besar, bangsa yang begini hebat, dikacaukan dengan pikiran-pikiran yang sempit. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu satu kekuatan besar sekali, tapi tetap satu. Kenapa tidak diwujud nyatakan dalam hal-hal yang praktis? Kebaikan itu kan selalu berbuah manis. Nah, bagaimana kalau dalam kemajemukan ini, kita saling menghargai perbedaan tanpa harus saling mendiskriminasi, tanpa kita harus saling mengatakan bahwa saya yang paling benar, dan melihat sisi negatif dari orang lain untuk memenangkan dirimu. Nah, itu yang sebenarnya awal dari kekacauan, dalam tanda kutip ya. Karena perbedaan itu sebenarnya membuat kita untuk merasa bahwa kita ini punya kekuatan. Hal-hal yang berbeda itu membangun suatu kekuatan kalau kita tidak melihat diri sendiri yang paling harus diutamakan.
0: Kasih sesama manusia, wujud paling sederhana namun paling kuat dalam merawat harmoni kehidupan beragama di Indonesia. Ketika kita memilih untuk melihat sesama bukan dari perbedaan keyakinan, suku, atau tradisi, melainkan dari martabat kemanusiaannya, maka kita turut menjaga jembatan persaudaraan yang telah diwariskan leluhur sebagai wujud nyata merawat harmoni kehidupan beragama sesungguhnya.
2: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, salam jumpa kembali bersama saya Teresa Manea di rangkaian acara Tambua Siang edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Apa kabar Anda pendengar? Satu harapan kami semoga kabar Anda baik, sehat, dan yang pastinya Anda terus bersemangat untuk segala aktivitas yang Anda kerjakan. Baik, pendengar, di sesi pertama kebersamaan kita di rangkaian acara Tambua Siang edisi hari ini, kita ada di sesi layanan siaran digitalisasi pelayanan pemerintah ya, di mana ruang untuk kita dapat menguliti dan membedah isu-isu strategis seputar tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dan hari ini lagi-lagi bahwa kita akan membahas topik yang sangat krusial di era transformasi digital, yakni layanan siaran digitalisasi pelayanan pemerintah. Kita ingin melihat sejauh mana inovasi digital benar-benar hadir mempermudah urusan masyarakat atau justru masih menyisakan tantangan di lapangan. Dan untuk membahasnya secara mendalam, kita saat ini telah terhubung melalui sambungan telepon dengan sosok yang tidak hanya mengamati dari teori tetapi juga turun langsung melakukan riset empiris ya. Beliau adalah Pak Yosef Franky Letobera SHMA, seorang pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi dan dosen di STISI Fajar Timur Atambua, yang lagi-lagi juga baru saja merampungkan penelitian bersama tim Unimor terkait potret pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Plaza Atambua. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Pak Dosen.
3: Selamat pagi.
2: Bagaimana kabarnya? Sehat yang pastinya ya?
3: Kabar sehat.
2: Puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Franky di kesempatan hari ini kembali bisa menyapa pendengar setia RRI Atambua. Mohon maaf juga sudah mengganggu nih.
3: Ya, tidak apa-apa Ibu.
2: Baik. Ya, Pak Franky, berbicara soal digitalisasi pelayanan pemerintah, tentu ekspektasi masyarakat sangat tinggi terhadap kecepatan, transparansi, dan efisiensi. Berdasarkan kacamata kebijakan publik serta temuan riset terbaru yang sudah dilakukan Pak Franky bersama tim Unimor di Mall Plaza Atambua, bagaimana sebenarnya rapor atau evaluasi penerapan pelayanan publik digital kita saat ini?
3: Memang bicara digital itu merupakan satu hal yang sebenarnya sudah bukan barang umum lagi ya. Namun kita bicara soal pelayanan, sebenarnya esensi pelayanan itu bahwa tindakan memberi dan mengabdi dengan tulus. Nah, kata kuncinya adalah kecepatan, bahwa melayani, memberi, dan mengabdi itu dengan tulus dan juga harus dengan cepat begitu. Sehingga salah satu hal yang dilakukan adalah melalui dengan digital.
2: Ya. Oke. Dan sudah beberapa kali juga dalam perbincangan kita sebelumnya waktu itu juga memang sudah digambarkan hasil dari penelitian yang dilakukan ya. Tapi jika boleh disampaikan kembali Pak Franky, apa sih catatan yang kemudian ditemukan oleh tim peneliti ini ya, Pak Franky, bersama tim dari Unimor begitu, untuk pelayanan publik berbasis digital yang dijumpai di Mall Plaza Plaza Atambua ini?
3: Nah, hasil penelitian kita bahwa memang ada peningkatan, artinya ada kecepatan pelayanan dengan berbasis digital yang kita temukan. Jadi itu sebenarnya sudah cocok ya dengan apa kita lihat di Undang-Undang 23/2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pada butir B-nya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Jadi yang tadi saya katakan bahwa kata kuncinya adalah di kecepatan. Bila mana kita lihat di plaza sendiri, plaza Timur Atambua, kita sudah lihat bahwa semua pelayanan berbasis digital dan ada pelayanan semuanya cepat ya. Mm-hmm. Ada peningkatan begitu pelayanan. Salah satu contohnya seperti yang pernah kami sampaikan bahwa dalam pengurusan SKCK sebelumnya kita harus urus secara manual, kita harus pergi ke kantor. Namun saat ini sudah ada peningkatan menurut kami bahwa semuanya telah berbasis digital begitu, sehingga itu memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen-dokumen yang diperlukan.
2: Oke. Baik.
3: Nah,
2: baik.
3: memang keunggulan juga bahwa layanan digital ini, waktu kita bicara efisiensi itu artinya bicara hemat waktu, biaya, dan hemat tenaga begitu. Jadi kalau melalui digital itu sebenarnya sudah ada kecepatannya, ada kecepatan pelayanan, sehingga ditocok dengan bila kita lihat tadi yang saya sampaikan di Undang-Undang nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah begitu, Ibu.
2: Oke. Kalau tantangan mendasar yang kemudian ditemukan di tingkat akar rumput, misalnya terkait kesiapan infrastruktur maupun literasi digital warga di wilayah perbatasan seperti Atambua, seperti apa yang mungkin bisa digambarkan, Pak Franky?
3: Nah, kita masih tantangan juga sebenarnya. Digital ini bagus, hanya tantangannya bahwa masyarakat tidak semuanya memiliki, bisa mengakses HP, katakanlah teknologi atau melek teknologi. Nah, itu juga merupakan sebuah tantangan bahwa kita masyarakat mintanya pelayanan cepat, namun tidak semua masyarakat mampu atau bisa gunakan teknologi itu sendiri. Itu juga menjadi satu tantangan ataupun kendala, Ibu.
2: Oke, baik ya.
3: Dan memang jaringan juga belum merata ya di semua tempat. Itu juga bisa menjadi satu kendala ataupun tantang.
2: Kita beralih ke aspek krusial berikutnya nih, Pak Franky. Dalam catatan riset kebijakan publik, sebagus apapun sistem digital yang dibangun pemerintah tentu tidak akan optimal jika tidak diimbangi dengan pelibatan aktif warga nih, Pak Franky. Bagaimana sebenarnya tingkat partisipasi dan juga responsivitas masyarakat kita dalam memanfaatkan layanan digital di Mall Plaza Atambua ini? Baru saja juga Pak Franky sampaikan juga masyarakat kita belum sepenuhnya melek digital ya. Nah, apakah juga kemudian dalam penelitian yang dilakukan, survei yang dilakukan, apakah masyarakat juga sudah secara mandiri memanfaatkannya atau masih memerlukan pendampingan khusus ya, mengingat dinamika di wilayah perbatasan ini, Pak Franky?
3: Ya, memang yang tadi saya katakan bahwa memang ini digital bagus, cuman tantangannya itu merupakan suatu tantangan, karena bahwa kita lihat di aturannya bahwa masyarakat perlu diberdayakan. Namun yang tadi saya bilang bahwa tidak semua masyarakat itu dapat menggunakan teknologi itu sendiri, Ibu. Nah, itu yang mungkin perlunya pendampingan maupun pelatihan dari instansi-instansi pemerintahan daerah sehingga masyarakat itu dia memang benar-benar diberdayakan.
2: Oke.
3: Okay. Ya itu.
2: Literasi. Literasi digital harus terus lebih lagi digaungkan ya.
3: Betul Ibu.
2: Oke. Okay. Baik Pak Franky, sebelum kita akhiri mungkin ada poin penting yang ingin kembali disampaikan pada kesempatan yang baik ini berkaitan dengan pembahasan kita, silakan.
3: Poinnya bahwa peningkatan, kata kuncinya adalah peningkatan, bahwa pemerintah daerah dalam konteks pelayanan publik itu telah melakukan berbagai upaya untuk kemudian meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hanya memang ada berbagai kendala yang juga menjadi tantangan pemerintah, seperti sumber daya manusia, infrastruktur yang tidak mendukung dan sebagainya. Tapi bahwa kita percaya bahwa pemerintah dapat melakukan itu dengan baik, yakni melayani masyarakat Kabupaten Belu dengan prima begitu.
2: Okay, baik, luar biasa. Apa yang baru saja disampaikan oleh Pak Franky membuka mata kita juga bahwa digitalisasi pelayanan pemerintah bukanlah sekedar memindahkan sistem manual ke layar gawai ya, melainkan tentang komitmen juga menghadirkan pelayanan yang inklusif, cepat dan berpihak kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Pak Franky untuk informasinya, untuk paparan bahkan hasil riset dan juga wawasan mendalam yang sudah dibagikan dengan durasi waktu yang singkat ini ya. Jangan banyak-banyak ini karena juga dadakan. Entar nanti di sesi berikut atau di edisi berikut tidak mau lagi nih Pak Franky ya. Tapi mudah-mudahan tidak demikian. Semoga masih ada waktu di lain kesempatan bisa live studio, jadi biar waktunya lebih banyak lagi.
3: Oke, terima kasih Bu.
2: Baik, salam hormat Pak Franky untuk rekan-rekan akademisi di sini Fajar Timur, juga untuk tim Unimore lagi-lagi ini karena berkaitan dengan penelitian yang baru saja dilakukan. Selamat beraktivitas kembali Pak. Sehat selalu dan sampai jumpa di edisi berikut.
3: Oke, terima kasih. Selamat siang.
2: Siap. Ya, pendengar setia Radio Republik Indonesia, Tambuah di mana saja berada, demikian perbincangan singkat kita di sesi berkaitan dengan layanan siaran digitalisasi pelayanan pemerintah ya, secara khusus bersama narasumber kita Pak Yosef Franky, Leto Bera SIMH, yang sudah menyampaikan pemaparan juga informasinya ya, berkaitan juga penelitian yang dilakukan ya untuk layanan digitalisasi pelayanan pemerintah ya, khususnya di Mall Pelayanan Publik, Mall Pelayanan Publik Plaza Attambuah. Baik pendengar, terima kasih Anda sudah mengikuti perbincangan ini. Tetap bersama kami dan teruslah bersemangat, teruslah bahagia menikmati hari Anda.

dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.

Prestasi luar biasa tidak pernah lahir secara instan. Di balik kibaran bendera merah putih dan manisnya medali kemenangan, ada proses pembinaan yang panjang, disiplin tinggi, serta deretan kompetisi yang mengasah mental. Melalui berbagai event olahraga daerah hingga nasional, para atlet muda kita menempa bakat, belajar dari kegagalan, dan bangkit menjadi lebih kuat demi membawa nama harum bangsa. Mendukung ekosistem olahraga bukan hanya tugas atlet dan pelatih, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dukungan fasilitas, ruang pembinaan yang berkelanjutan, serta ruang kompetisi yang sehat adalah bahan bakar utama bagi lahirnya juara-juara baru masa depan. Mari terus beri ruang dan apresiasi bagi setiap keringat yang menetes di lapangan. Dukung pembinaan, ramaikan eventnya, rayakan prestasinya. Olahraga maju, Indonesia juara.

0: Waktunya Kentongan.
1: Salam tangguh. Pendengar, cuaca ekstrim yang tidak menentu selalu menuntut kita untuk selalu waspada. Agar tetap aman dan tenang dalam menghadapi situasi darurat, mari simak tips siaga bencana berikut ini sebagai panduan praktis bagi Anda dan keluarga. Tips siaga menghadapi angin puting beliung. Yang pertama, kenali tandanya. Waspada jika udara terasa gerah di malam hari. Lalu muncul awan hitam pekat berbentuk seperti bunga kol atau yang disebut awan cumulonimbus yang disertai hembusan angin dingin yang kencang. Yang kedua, lindungi diri saat kejadian. Jika berada di dalam ruangan, segera menjauh dari pintu, jendela, dan dinding kaca. Berlindunglah di tengah ruangan atau di bawah meja yang kokoh. Jika di luar ruangan, jauhi pohon besar, papan reklame, tiang listrik, atau bangunan yang terlihat rapuh. Carilah bangunan beton yang kokoh atau tiarap di tempat yang rendah, parit atau cekungan, jika tidak ada perlindungan sama sekali. Yang ketiga, tindakan pasca bencana. Pastikan aliran listrik dan gas mati untuk menghindari kebakaran. Tetaplah berada di tempat aman hingga ada instruksi bahwa situasi benar-benar kondusif. Angin kencang datang tak terduga. Jangan panik, jauhi kaca dan cari perlindungan di bangunan yang kokoh segera.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendidikan inklusif bagi seluruh anak bangsa. Amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Undang-undang ini menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk hak atas pendidikan inklusif di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Namun miris, masih ada orang tua yang enggan merelakan anak-anak istimewa ini untuk mengenyam pendidikan karena berbagai alasan. Salah satu alasan disampaikan Hippo Lauli, S.Pd., guru SLBN Alor kepada RRI Atambua.
1: Sebenarnya SLB bukan terhina juga sih, tapi kami juga punya kurikulum dan kami guru-guru juga kasih belajar mereka seperti yang di sekolah normal, sekolah reguler. Mereka juga terima pelajaran seperti yang ada di sekolah reguler, hanya kurikulumnya yang beda, ada kurikulum SLB sendiri. Dan kalau di SLB itu lebih cenderung kepada bakat minat siswa. Lebih banyak praktek begitu di kecamatan-kecamatan untuk dapat siswa begitu. Tapi ketika kami temui, orang tuanya enggan untuk bawa ke SLB karena mungkin ada rasa malu. Ada juga yang tidak mau lepas anak untuk bersekolah. Ada juga yang tidak tega kasih tinggal anak begitu. Padahal kami sudah sampaikan kalau di sekolah itu ada asrama, ada ibu asrama juga yang mengasuh, tapi tetap tidak ini. Kalau soal itu tuh dari tahun ke tahun kami alami, kami dapat ya, sebagai guru yang kami sampaikan itu mereka punya keterbatasan dan seumur hidup mereka kan tidak mungkin bergantung dengan orang tua. Setidaknya kalau mereka sekolah, ya mandiri itu ada pada mereka. Hingga sampai pada dewasa, mereka tidak sering bergantung di orang tua begitu. Tetapi ada orang tua yang mengerti, ada yang belum mengerti, sehingga tidak kasih izin anak-anak sekolah di SLB.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Matius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penilaian obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Dipancarluaskan dari Graha Siaril Kari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Pendengar dimana saja berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana Anda di hari ini dengan segala aktivitas yang Anda kerjakan. Apapun yang jadi profesi Anda, semoga semuanya berjalan lancar tentunya. Baiklah pendengar, kami update informasi untuk Anda, informasi dari situs resmi rri.co.id. Ya, informasi yang pertama, informasi berkaitan dengan perbaikan rantai pasok dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia. Hal tersebut diperlukan selain upaya meningkatkan cadangan energi nasional. Ekonom Energi Universitas Pajajaran Yayan Sakyakti mengatakan ketahanan energi memiliki beberapa indikator. Indikator tersebut meliputi ketersediaan, aksesibilitas, keterjangkauan, dan daya beli energi. Menurut Yayan, Indonesia masih menghadapi ketergantungan terhadap impor energi. Kondisi tersebut membuat ketahanan energi nasional perlu diperkuat melalui berbagai langkah strategis. Pertamina sebelumnya menyebut ketahanan stok Pertalite dan biosolar berada sekitar 15 hari. Pemerintah juga mendorong penguatan fasilitas penyimpanan dan distribusi BBM nasional. Ya, pendengar RRI, kita beralih ke informasi lain, masih dari situs resmi rri.co.id, di mana diberitakan gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,8 mengguncang di wilayah utara Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Selasa pagi 15 September 2026. Berdasarkan informasi awal BMKG, gempa tersebut berpusat di laut pada kedalaman 12 km. BMKG mengungkapkan titik gempa disebut berada di sekitar 93 km sebelah utara Ruteng, Manggarai, NTT. BMKG mengingatkan bahwa data awal gempa masih dapat mengalami perubahan. Hingga informasi ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai dampak gempa maupun laporan mengenai wilayah yang merasakan getaran. Masyarakat juga dihimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Selain Ruteng, diketahui bahwa pada Selasa pagi juga terjadi gempa berkekuatan magnitudo 4,0 terjadi di Tanimbar, Maluku. Gempa bumi di Tanimbar tersebut berpusat di laut. BMKG juga melaporkan gempa terjadi pukul 5 lebih 43 menit waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 197 km. Titik koordinat gempa tercatat di 5,87 lintang selatan dan 129,9 bujur timur. Dan sampai saat ini belum ada informasi terkait dampak gempa tersebut. Ya, pendengar, informasi selengkapnya, informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, berikut tips praktis saat bencana terjadi dengan prinsip kasih dan peduli. Yang pertama, prioritaskan kaum rentan. Saat mendengar tanda bahaya, ingatlah tetangga yang lansia, anak-anak, atau penyandang disabilitas, kaum kecil dan lemah. Yang kedua, siapkan tas siaga bencana. Simpan dokumen penting, obat-obatan, senter, dan sedikit makanan di satu tas yang mudah disambar saat evakuasi. Yang ketiga, pastikan jalur evakuasi aman. Jangan biarkan barang-barang menghalangi pintu keluar rumah atau jalan desa. Yang keempat, cek informasi resmi. Di zaman modern ini, jangan mudah terpancing hoax. Pastikan informasi bencana berasal dari BMKG atau BPBD setempat. Yang terakhir, gotong royong pasca bencana. Seperti tradisi Manumutin, hidup rukun yang dijunjung tinggi di Tanah Bilo, tunjukkan kasih dengan membantu sesama korban tanpa pamrih atau tujuan politik. Satu pukulan kentongan menyelamatkan satu jiwa, satu hati yang tulus menyelamatkan sesama.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

membuat event-event yang itu menarik untuk diikuti sehingga orang merasa berkesan dan terkesan untuk selalu mengingat dan datang kembali ke daerah ini seperti itu. Di satu sisi mungkin infrastruktur yang menjadi kata kunci gitu, karena beberapa daerah kawasan yang kami coba lihat di kawasan transmigrasi, infrastruktur sudah cukup baik untuk beberapa jalan misalkan, tapi begitu sudah masuk ke daerah tertentu misalkan ke desa A, ke desa B, itu sudah mulai apa namanya, kita mengalami kendala jalannya tidak rata dan sebagainya misalkan. Yang kedua mungkin akomodasi ya, akomodasi tidak harus membangun hotel bintang 5 begitu ya, tapi bisa dimulai dengan misalkan homestay yang dikelola oleh masyarakat sendiri seperti itu. Nah ini kan kita harus beri pemahaman dan informasi kepada masyarakat kita ya, untuk mengelola homestay yang baik itu seperti apa, sehingga itu akan memberikan kenyamanan bagi tamu yang akan datang seperti itu, sehingga mereka akan sering berkunjung ke kita seperti itu. Nah kaitannya adalah bagaimana ketika memang sudah SDM-nya terbangun dengan baik dan infrastruktur sudah ada, maka yang perlu kita sampaikan adalah membangun dan mempromosikannya. Nah, yang paling efektif saat ini adalah untuk mempromosikan suatu produk, karena kita bicara jasa di sini, adalah memanfaatkan ekonomi digital. Ya, ekonomi digital dengan salah satu cara adalah seperti yang kita lakukan pada saat ini, mengoptimalkan misalkan media sosial, radio dan sebagainya misalkan, atau misalkan mempromosikan melalui TikTok, YouTube dan sebagainya seperti itu. Karena banyak hal-hal yang kalau kita lihat orang mau datang itu ketika sudah viral.

Cinta produk dalam negeri adalah suatu gerakan atau sikap yang mendorong masyarakat untuk lebih memilih, menggunakan, dan mendukung produk-produk yang diproduksi di dalam negeri atau lokal daripada produk impor. Gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk lokal dan dampaknya terhadap perekonomian, budaya, dan masyarakat. Berikut tujuan cinta produk dalam negeri. Yang pertama, dengan membeli produk dalam negeri, masyarakat membantu meningkatkan pendapatan produsen lokal yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dengan dukungan konsumen, produsen lokal terdorong untuk meningkatkan kualitas dan inovasi produk mereka agar dapat bersaing dengan produk luar negeri. Banyak produk lokal yang mencerminkan budaya dan tradisi suatu daerah. Dengan mencintai produk dalam negeri, masyarakat turut melestarikan warisan budaya tersebut. Dan dengan lebih memilih produk lokal, negara dapat mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor yang dapat memperkuat kemandirian ekonomi. Dan tujuan cinta produk dalam negeri yang terakhir yaitu, masyarakat yang mencintai produk dalam negeri cenderung memiliki rasa kebanggaan terhadap produk dan budaya lokal yang dapat memperkuat identitas nasional.

unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asal. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor! Okafor with the volley! Leeds United dreamland!
2: Leeds United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Elland Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jadon Boggle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Luis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosso Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion.
4: Dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yesley menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolo Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pendengar pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikkan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekkenlam di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Yuanboni. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye, dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifu menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengejutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Primo 40 minuti.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdurti Loli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung Timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan Stadion PT IKA sebagai lapangan latihan khusus bagi skuad Garuda. Erick menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan kebutuhan pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang menerapkan pendekatan taktikal secara detail.
3: Tempat lapangan Timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lainnya. Memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus berganti

0: Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini ia dan tim kepelatihan tengah dalam proses memantau sejumlah pemain, di mana nantinya ia akan menentukan daftar final pemanggilan tim setelah pertandingan terakhir para pemain di klub mereka masing-masing.
2: Kami telah memiliki gambaran skuad yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.

negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI,

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan.

kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halui.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih tertib dibandingkan kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pengerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk yang mengikuti rel track planting. Planting sedang dikerjakan, fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan headlamp, termasuk pengadaan sarana baru seperti storage, dan juga ada longsor ada alterasi, kamar keret, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, kita tambah dengan adanya Sadi Social Club, itu akan diresmikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada fungsi akomodasi.
2: Pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB.
4: Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

LCI Daging Asap Khas Rote. LCI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur NTT untuk mempertahankan kualitas daging sapi. LCI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. LCI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging LCI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT. Pilihan 1,5 Pro 1 Atambua.

Seiring perkembangan zaman dan semakin majunya teknologi, membuat permainan tradisional berangsur-angsur mulai ditinggalkan, bahkan terlupakan. Teknologi yang semakin canggih membuat banyak orang memilih memainkan gadgetnya. Congklak merupakan salah satu dari 2.600 permainan tradisional yang ada di Indonesia dan menjadi warisan budaya. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa dikenal dengan sebutan dakon, di Sumatera dikenal dengan sebutan congkak, sedangkan di Lampung permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Sementara di kawasan Sulawesi, permainan ini dikenal dengan istilah mangga leceng. Sementara dalam bahasa Arab, congklak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Dikutip dari laman indonesia.go.id, permainan congklak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congklak pertama kali masuk dan berkembang di Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congklak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Kemudian, congklak berkembang di Asia oleh pedagang Arab. Banyak ahli yang menduga bahwa permainan congklak mungkin merupakan papan permainan tertua yang ada di dunia. Permainan congklak diperkirakan telah ada sejak 7.000 hingga 5.000 sebelum Masehi. Permainan tradisional satu ini memiliki banyak manfaat. Berdasarkan hasil sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang psikolog independen asal Inggris, yaitu Dr. Linda Papadopoulos, menyebutkan bahwa permainan tradisional sangat penting untuk anak. Menurutnya, permainan-permainan tersebut sangat penting untuk perkembangan fisik dan mental.

Ya, pendengar RRI tamu di mana saja berada. Baru saja kita menikmati beberapa lagu pop daerah ya, tentunya semuanya nuansanya tentang apa ya? Rindu, nuansa rindu yang pastinya rindu kotaku, rindu kampung halamanku, dan tentu setelah mendengar lagu-lagu ini pasti membuat hati kita semakin terikat ya dengan tanah kelahiran tercinta, apalagi yang berada di luar tanah kelahiran ya, alias lagi merantau di kota seberang atau di kampung seberang atau bahkan sampai ke luar negeri. Wah, jadi kangen kampung halaman nih ya. Yuk, kalau memang sudah selesai, segera kembalilah ke kampung halaman tercinta. Oke, pendengar di mana saja berada, lagi-lagi bawa bicara soal kampung halaman dan kota-kota di Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik nama besar sebuah kota tersimpan sebuah cerita, legenda dan sejarah yang unik dan panjang. Nah, kali ini mari kita jelajahi asal-usul beberapa nama kota di Nusantara yang mungkin belum banyak kita ketahui. Oke, yang pertama Surabaya ya. Antara ujung galuh selamat dari bahaya hingga Sura dan Baya ya. Kita mulai dari perjalanan dari Jawa Timur. Ibu kota provinsi Jawa Timur ini ternyata punya sejarah panjang, pendengar. Dahulu namanya dikenal sebagai Ujung Galuh pada masa awal kerajaan Majapahit. Namun karena sebuah peristiwa besar, namanya dikenal sebagai Ujung Galuh pada masa awal kerajaan Majapahit. Namun karena sebuah peristiwa besar, namanya berubah menjadi Surabaya yang konon diartikan sebagai selamat dari bahaya. Nah, tentu kita semua juga familiar ya dengan legenda rakyat yang sangat terkenal, pertarungan sengit antara Sura, ikan hiu, dan Baya, buaya, yang memperebutkan wilayah kekuasaan di perairan utara Jawa Timur. Nah, setelah sempat berdamai, janji itu dilanggar dan terjadilah pertempuran dahsyat hingga air berubah merah karena darah. Semangat keberanian dari legenda inilah yang hingga kini diabadikan menjadi lambang dan nama kota pahlawan Surabaya. Oke, bergeser ke tanah Pasundan nih, ada kota Bandung yang terkenal dengan sebutan kota kembang. Asal-usul namanya ternyata sangat erat kaitannya dengan kondisi geografis masa lampau. Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan, karena aliran sungai Citarum sempat terbendung oleh muntahan lava dari gunung Tangkuban Perahu sehingga membentuk sebuah telaga purba. Sementara itu, menurut versi legenda setempat, nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air tradisional, yakni dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung. Dan perahu inilah yang digunakan oleh Bupati Bandung pertama R.A. Wiranatakusuma II saat menyusuri Sungai Citarum untuk mencari pusat pemerintahan baru menggantikan Dayohukolot ya. Jadi seperti itu ternyata ceritanya ya, menurut legenda dan juga versi umumnya seperti itu tentang Bandung, pesona Citarum dan perahu legendaris. Nah, pendengar Pro 1, siapa yang tidak kenal dengan Surga Bahari Raja Ampat di Papua? Tapi tahukah Anda dari mana asal nama yang megah ini? Ya, berdasarkan cerita rakyat setempat, semuanya bermula dari sepasang suami istri yang menemukan 7 butir telur. 4 butir diantaranya menetas menjadi 4 orang pangeran yang kemudian berpisah dan masing-masing menjadi raja yang berkuasa di Waigeo, Salawati, Misol Timur, dan Misol Barat. Dan inilah asal mula sebutan Raja Empat atau Empat Raja. Sementara 3 butir telur lainnya konon berubah wujud menjadi hantu, seorang wanita, dan sebuah batu. Pendengar sungguh kaya ya akan mitos dan juga budaya. Nah, kita terbang ke Pulau Kalimantan. Ibu kota provinsi Kalimantan Barat ini ya, Pontianak, ternyata memiliki kisah asal-usul yang lekat dengan cerita mistis masyarakat Melayu setempat. Kisah ini berawal ketika sang pendiri kerajaan Pontianak, Syarif Abdurrahman, seringkali diganggu oleh hantu kuntilanak saat menyusuri Sungai Kepuas, sungai terpanjang di Indonesia ya. Nah, karena merasa terganggu dan tidak nyaman, beliau lantas melepaskan tembakan meriam untuk mengusir makhluk tersebut. Letusan meriam itulah yang sekaligus menjadi penanda di mana pelurunya jatuh, yang kemudian dijadikan lokasi pendirian pusat kesultanan di simpang tiga Sungai Kepuas dan Sungai Landak yang kini kita kenal sebagai Kota Pontianak. Nah, di sisi ini ya, untuk terakhirnya ya, nama kota, asal-usul nama kota ini,
Kita melangkah ke tanah pegunungan Papua di Lembah Baliem ya, sebelum bernama Wamena. Kawasan ini dulunya dikenal dengan nama Ahumpua. Perubahan nama ini lahir dari sebuah peristiwa unik yang melibatkan kesalahpahaman percakapan. Alkisah, beberapa gadis yang sedang menggembala babi dikunjungi oleh orang asing berkulit putih. Ketika ditanya oleh si pendatang tempat apakah ini, salah seorang gadis yang kebingungan menjawab dengan lugu, Tuwamena, Tuwamena, yang dalam bahasa lokal berarti ini anak babi. Oh, ternyata. Nah, ketika orang-orang Belanda datang dan mulai menetap di sana, mereka mengira nama wilayah tersebut adalah Wamena. Singkat cerita, nama Ahumpua pun resmi berganti menjadi Wamena hingga hari ini. Ya, pendengar, luar biasa ya. Setiap jengkal tanah di bumi Indonesia tercinta ini ternyata menyimpan cerita, sejarah, dan kearifan lokal yang begitu kaya, menambah wawasan kita untuk semakin mencintai ragam budaya Nusantara. Adakah yang mau berbagi nih ya, asal-usul nama kampungnya, ya tanah kelahirannya boleh ya. Boleh, Trisa nantikan ini karena waktu kita masih lumayan banyak ya, hingga nanti di pukul 14 atau jam 2 siang. Boleh bisa berbagi di 0812-4601-0202. Sekali lagi 0812-4601-0202. SMS, WhatsApp boleh ya. Silakan, atau mau langsung telepon juga boleh, dengan senang hati. Yang penting bisa berbagi informasi ya tentang asal-usul nama kampung halaman, asal-usul tempat kelahiran. Pokoknya sepengetahuan Anda boleh dibagikan ya. Oke, sembari nantikan informasi dari Anda, boleh ya, kita nikmati lagi nih lagu Cacah ya, Nantikan Beta Maluku. Oke, orang Maluku yang ada di Atambua, selamat siang ya. Yang belum pernah ke Maluku, yuk dijadwalkan ya, liburan kali ini bisa jalan-jalan ke Maluku ataupun kota-kota di mana yang belum Anda hampiri, silakan datangi dan nikmati keindahan, nikmati kekayaannya.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Ya, pendengar RRI Intan Muri, mana saja berada, kita masih di sesi info budaya dan lagu daerah Nusantara ya, melalui gelombang Pro 1 RRI Tambua. Dan pendengar setia, berbicara tentang kekayaan budaya Indonesia memang tidak ada habisnya, termasuk dari dunia kuliner tradisional yang seratakan makna filosofis. Nah, pendengar RRI, masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis Makassar, selalu punya tradisi kuliner yang khas dan menggugah selera. Di antara ragam hidangan adat yang tersaji, ada satu kuliner istimewa yang memegang peranan penting, yaitu kado minyak. Ya, mari kita kenal lebih dekat kelezatan dan keunikan kuliner warisan leluhur ini. Selamat menikmati makan siang dulu ya. Bagi Anda yang saat ini sudah mulai menikmati makan siangnya, atau saking banyaknya menu dari tadi makan tidak tahu habis-habis ya, Tambah terus. Oke, pendengar, kado minyak adalah hidangan berbahan dasar beras ketan yang diolah dengan perpaduan rempah-rempah pilihan serta santan yang gurih. Hidangan ini bukan sekadar panganan biasa, melainkan wujud nyata rasa syukur, simbol kebersamaan dan perekat silaturahmi yang terus dirawat dari generasi ke generasi oleh masyarakat Bugis Makassar, terutama saat momen memperingati Maulid Nabi. Ya, begitu kado minyak dimasak, aroma wangi dari ketumbar, sangrai, serai, dan gurihnya santan kental langsung menyerbak dari dapur-dapur warga, menghangatkan suasana perayaan hari lahir Rasulullah SAW. Nah, tentu bisa dinikmati juga di momen lainnya selain di hari raya. Nah, pasti penasaran ya, kira-kira apa saja nih isi di balik kelezatan kado minyak ya. Bahan-bahannya cukup mudah dijumpai, itu di antaranya ada beras ketan putih berkualitas, ada santan kental yang gurih, bawang goreng untuk taburan, rempah-rempah seperti biji ketumbar, serai, lengkuas, kunyit bubuk, dan garam secukupnya. Adapun cara unik pembuatannya ini, proses pembuatan kado minyak ini juga punya keunikan tersendiri yang membutuhkan ketelatenan yang pastinya ya. Pokoknya harus tambah plus-plusnya juga ya, plus cinta, senyum. Jangan sampai gebrek-gebrek ya. Pokoknya kasar-kasar angkat barangnya, tidak harus sambil tersenyum bahagia. Kasih dengan penuh cinta begitu. Nah, beras ketan putih dicuci bersih, direndam selama 30 menit lalu ditiriskan. Ketan kemudian dikukus selama kurang lebih 15 menit bersama serai dan lengkuas agar aromanya harum. Di sisi lain, biji ketumbar digoreng sementara santan kental dididihkan bersama garam, bawang goreng serta ketumbar goreng beserta minyaknya. Nah, ketan yang setengah matang tadi lalu dipindahkan ke wadah besar, lalu disirami santan kental berbumbu secara perlahan hingga meresap, kemudian dikukus kembali sampai matang. Nah, ini bagian yang paling unik nih pendengar ya, bahwa setelah matang nasi ketan dikeluarkan dan dipukul-pukul menggunakan sendok nasi kayu yang besar ya. Pukulnya cukup kencang juga ya, sampai babak belur gitu. ya, dipukul-pukul menggunakan sendok nasi kayu yang besar selama kurang lebih 5 menit. Dan teknik ini bertujuan agar minyak alaminya keluar dan tekstur nasi ketannya menjadi lebih padat serta terkumpul sempurna. Nah, di bagian terakhir, kado minyak siap dihidangkan selagi hangat bersama pelengkap seperti ayam goreng dengan taburan bawang goreng di atasnya. Wow. Membayangkannya saja sudah membuat perut keroncongan ya, dan lidah bergoyang. Ya, habis ini kita goyang di Prodangdut soalnya. Ya, perpaduan gurihnya ketan, kaya rempah dan aroma santan yang khas berpadu dengan kehangatan tradisi yang ada ya, menjaga keberlanjutan resep otentik seperti kado minyak di era modern ini tentu menjadi langkah penting agar generasi muda tetap bangga dan berakar pada identitas budaya Nusantara kita tercinta. Baiklah pendengar RRI Tambo, di mana saja berada, itulah info untuk kebersamaan kita kali ini ya. Tetapkan terus radio Anda di frekuensi kesayangan ini ya. Tentu kita akan kembali menikmati kebersamaan kita di siang hari ini dengan alunan lagu daerah Nusantara pilihan yang siap menemani hangatnya siang Anda. Hangat atau panas nih ya, teriknya siang ini. Oke deh, apapun menu makan siang, mau makan dan minumnya, selamat menikmati. Jangan lupa mengucap syukur biar semakin nikmat ya. Walaupun mungkin ada yang makan sendiri, masak sendiri, lalu makan sendiri, ajak-ajak tetangga dong kalau tidak mau sendiri. Yang penting porsinya cukup ya. Oke deh, kalau ngomong tentang makanan, lebih baik kita goyang ya. Tapi goyangnya goyang makan ya. Goyang, makan nasi kuning. Ini dia untuk Anda semuanya. Semoga tetap semangat, tetap bahagia.

teman-teman Pro2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Nah, untuk dapat mendorong bagaimana pariwisata kita berkelanjutan, sebenarnya sebenarnya prasyarat itu sudah dimiliki. Pariwisata ini berbasis alam, pariwisata berbasis budaya, ini kan salah satu artinya sumber daya yang apa namanya terus-menerus bisa kita jalankan. Bukan pariwisata yang berbasis ya, produk tertentu yang viral dan setelah viral sudah tidak ada misalkan gitu. Tapi dengan tadi berbasis budaya, berbasis apa namanya alam dan sebagainya, ini salah satu kekuatan yang kita perlu coba dorong seperti itu. Nah, tentu dengan didukung oleh infrastruktur. Infrastruktur tadi apakah tadi jalan, apakah akomodasi, penginapan dan sebagainya, dan SDM seperti itu, Pak Epi. Dengan adanya tadi potensi yang kita miliki didukung oleh prasyarat tadi, maka ya mudah-mudahan pariwisata di Belu ini bisa tumbuh dan berkembang. Tapi Pak Epi, yang perlu kita coba dorong adalah kita tahu bahwa pemerintah daerah kan punya kemampuan yang terbatas, ya. Dan juga kita sadar bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, menurut saya pemerintah daerah juga perlu untuk menarik minat investor untuk bisa masuk, apa namanya, berpartisipasi di sini. Artinya apa? Investor ini kita undang untuk dapat membantu mempercepat ya proses bagaimana pariwisata ini tumbuh berkembang seperti itu. Tapi tetap ya menggerakkan dan menjadikan masyarakat lokal adalah pemain utamanya begitu. Nah, selama ini kan kita lihat bahwa investor masuk tapi menguasai semuanya. Ya. Masyarakat lokal terpinggirkan, tidak mendapat apa-apa. Ya. Nah, saya rasa dengan konteks keberlanjutan itu bisa kita pegang begitu.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman.

tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Aku tanda Melayu jati, mengangkat pemimpin bijak bestari. Aku tanda Melayu jati, pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan

0: Masih dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut telah terjadi peristiwa tertangkap tangan pada para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Jabodetabek.
2: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke rumah sakit Ulin.

KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek terkait pengurusan HGB di wilayah Bogor. Sebanyak 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat jumlah warga sipil yang menjadi korban konflik di Yaman mencapai 40 jiwa. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026. Saya Risti Rustarto.

0: kemasan, mulai dari box kardus hingga koper. Budi Prasetyo bahkan menyebut jumlah koper yang diamankan mencapai 20 koper, di mana saat ini KPK masih melakukan penghitungan terhadap uang tunai tersebut. Berdasarkan estimasi sementara, nilai uang yang diamankan mencapai ratusan miliar rupiah. KPK juga masih melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang yang diamankan dalam proses pengurusan HGB di wilayah Bogor, serta dugaan penerimaan lainnya. Ada 6 korban selamat dari tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang dirawat di RSUD Ulin Banjarmasin dan kondisi korban dinyatakan stabil. Mereka mendapatkan penanganan dari tim medis di rumah sakit. Kita simak laporan dari rekan saya Fitriana yang berada di RSUD Kalimantan Selatan.
1: Tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masih menyisakan duka mendalam bagi para korban dan keluarga. Di tengah kondisi tersebut, fasilitas dan layanan kesehatan di Kota Banjarmasin terus ditingkatkan untuk memberikan penanganan terbaik bagi para korban. Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turut mengunjungi korban selamat kecelakaan KM Virgo Transport 8 di RSUD Ulin Banjarmasin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi 6 korban yang sebelumnya dievakuasi ke Pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan membutuhkan penanganan medis. Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Dr. Amang Wibowo mengatakan pihaknya telah menangani 6 pasien korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam. Para pasien yang dirujuk ke RSUD Ulin Banjarmasin tersebut masuk dalam kategori kuning dan merah dengan kondisi luka yang memerlukan penanganan khusus.
2: Jadi kondisi pasien pada saat datang dari kapal, kondisi memang kita lakukan triase. Jadi ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau. Yang hijau tentunya perawatan cukup di pelabuhan, sedangkan yang merah, yang kuning perlu penanganan khusus, kita rujuk ke rumah sakit Ulin. Dan di rumah sakit Ulin pada awalnya kita perkirakan adanya lebam, ada memar di dada dan tangan dan sebagainya. Telah dilakukan radiologi, pemeriksaan radiologi, ronsen, CT scan maupun di USG atau tolak foto dada. Alhamdulillah semua kondisinya aman.
1: Salah satu korban Lestari Kartika selamat dalam tragedi KM Virgo yang sempat terombang ambing tengah laut selama sekitar 9 jam. Perempuan asal Nusa Tenggara Timur atau NTT itu berhasil dievakuasi pada Minggu siang dan dibawa di RSUD Ulin Banjarmasin untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan ronsen, CT scan, dan USG, dokter menyampaikan Lestari mengalami sesak napas akibat terlalu banyak meminum air laut selama berada di tengah laut.
3: Terus aku pas maju ke depan itu terpukul sama ombak, aku jatuh. Pas aku jatuh itu ombaknya terpukul lagi aku kayak baling-baling kapal, tapi syukur itu baling-baling kapalnya udah mati. Terus aku bawa arus jauh sekali. Selama 9 jam aku dalam air. Yang dirasakan ya agak mending lah dadanya, kayak kemarin kan dadanya sesak. Ampun, cuma kesedihan aja. Terus berkumpul kembali bersama keluarga.
1: Keenam korban hingga kini masih menjalani pemantauan dan perawatan medis di RSUD Ulin Banjarmasin. Pihak rumah sakit juga memastikan penanganan terus dilakukan secara optimal hingga kondisi para korban dinyatakan pulih dan dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Fitriana Rahma melaporkan.

0: Kementerian Keuangan melakukan acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa kepada Menteri Keuangan baru Suhaisil Nazara, dan informasi lengkapnya akan disampaikan dari kantor Kementerian Keuangan bersama Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Selamat siang pendengar, saat ini saya berada di Kementerian Keuangan di Jakarta. Beberapa saat yang lalu baru saja usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa sebagai pejabat lama ke Suhaisil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Sertijab ditandai dengan penyerahan memori jabatan tahun 2025-2026 oleh Purbaya Yudi Sadewa ke Suhaisil Nazara selaku Menteri Keuangan baru Kabinet Merah Putih tahun 2026 hingga 2029. Dalam sambutannya, Purbaya Yudi Sadewa tidak banyak berkata-kata dan hanya mengucapkan terima kasih.
2: Jadi undangan yang saya hormati, Bapak dan Ibu, bagi saya hari ini adalah momen penting. Saya pikir kepanjangan ini. Jadi kan kalau waktu itu saya datang boleh ngomong panjang karena untuk penciptaan optimisme. Kalau sekarang kan saya akan serahkan ke Bapak Suhaisil ke depannya. Jadi saya ngomong pendek aja. Terima kasih semua atas kerjasama selama satu tahun terakhir ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Begitu pula dengan Menteri Keuangan yang baru Suhaisil Nazara, yang atas nama Kementerian Keuangan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan terhadap Purbaya Yudi Sadewa selama setahun memimpin Kementerian Keuangan. Suhaisil mengatakan akan mewarisi semangat yang telah dibangun Purbaya dalam membangun kolaborasi lintas unit di lingkungan Kementerian Satu. Dalam sertijab Menteri Keuangan terlihat hadir Gubernur BI Desi Damayanti, Kepala Dewan Komisioner OJK Fridarika Widyasri Dewi, Kepala Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, kemudian Ketua Komisi 11 DPR Misbakun dan Ketua Umum Kadin Anindya Bakri serta undangan lainnya. Dari Kementerian Keuangan Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wakil Ketua Komisi 9 DPR Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk diperketat. Mengingat masih terjadinya kasus keracunan dan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, Rian Suryadi akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris mendorong pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG

0: Ya, yang pertama saya berharap pemerintah dalam hal ini BGN bisa memastikan bahwa seluruh korban bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sampai sembuh. Dan di luar itu, saya berharap pihak BGN bisa membuat satu mekanisme kompensasi ya kepada korban dan keluarga korban. Dan tentunya mekanisme ini dijalankan bukan hanya ke depan, tetapi bagi mereka-mereka yang juga sudah pernah menjadi korban keracunan.
1: Sementara saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan dua siswi keracunan menu makanan MBG jalani pemeriksaan lanjutan. Kini, dua siswi asal Kabupaten Karo, Sumatera Utara itu diperiksa di Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Jakarta, untuk segera mendapatkan penanganan yang lebih komprehensif.
2: Nah, dalam proses itu, kemudian itu ramai dan viral. Sehingga Pak Wapres ke sana. Waktu Pak Wapres ke sana, diminta agar kita membawa yang bersangkutan ke RSCM. Kenapa? Karena dilihat bahwa RSCM memiliki kemampuan dokter-dokternya yang jauh dibandingkan rumah sakit ada mampu.
1: Diketahui data Kementerian Kesehatan yang dihimpun dari Dinas Kesehatan di berbagai daerah, jumlah korban keracunan pelaksanaan MBG mencapai lebih dari 53 ribu orang. Besarnya jumlah korban tersebut harus menjadi perhatian serius bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan makan bergizi gratis. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selama 8 jam atau menunggu selama 8 jam untuk dapat ruangan sampai.
4: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. DPRD Nusa Tenggara Timur atau NTT mendorong pemerintah pusat memperkuat perlindungan bagi aparatur sipil negara ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Dari NTT disampaikan oleh Andri Iskandar.
5: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya. Tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru.
6: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancarai RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
5: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan saling membenci, dan NTT harus cukup dewasa untuk menunjukkan bahwa solidaritas kepada korban harus berjalan bersama dengan persaudaraan yang repot.
6: Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Polin, anggota Komisi 4 DPRD NTT, juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua.
7: Untuk langkah saat ini, saya sarankan bahwa teman-teman harus menjaga, lebih menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua, bisa lebih melakukan pengawasan lebih ketat, perlindungan untuk tenaga-tenaga ASN atau mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
6: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar pemirsa, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB meminta Badan Penanggulangan Daerah BPBD agar mempercepat distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya Pulau Lombok dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa seperti Bima. Hayatun Sofyan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
8: Keringan yang

0: menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancari RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
1: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan saling membenci, dan NTT harus cukup dewasa untuk menunjukkan bahwa solidaritas kepada korban dapat berjalan bersama dengan persaudaraan yang lain.
0: Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Polin, anggota Komisi 4 DPRD NTT, juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua.
2: Untuk langkah saat ini, saya sarankan bahwa teman-teman harus menjaga, lebih menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua, bisa lebih melakukan pengawasan lebih ketat, perlindungan untuk tenaga-tenaga ASN atau mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
0: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat NTB meminta Badan Penanggulangan Daerah BPBD agar mempercepat distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan, khususnya Pulau Lombok dan sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa seperti Bima. Hayatun Sofyan yang menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Keringan yang terjadi.
5: Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat mendapat perhatian dari anggota Komisi 4 DPRD NTB, Fraksi Nasdem, Haji Suwarto. Suwarto mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD segera mengerahkan armada mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih ke wilayah yang mengalami kekeringan parah. Menurutnya, langkah tersebut menjadi solusi jangka pendek untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air minum dan air bersih, tetap terpenuhi.
4: Solusinya jangka pendek ini harus BPBD itu harus segera mengarahkan armadanya untuk mendrop air ke titik-titik yang tingkat kekeringannya tinggi. Dan jangan sampai rakyat tidak bisa minum, ya. Jangan sampai rakyat tidak bisa mandi menggunakan air bersih, apalagi tidak minum gitu. Ya. Solusinya ada anggaran itu. Kalau kehabisan anggaran kan nanti ada anggaran darurat itu dipakainya.
5: Suharto mengatakan kondisi kekeringan juga menyebabkan sumur masyarakat, termasuk sejumlah sumur bor, mengalami kekeringan air. Ia menyebut pemerintah telah memiliki anggaran penanganan kekeringan melalui BPBD. Jika anggaran tersebut tidak mencukupi, pemerintah dapat menggunakan anggaran darurat sesuai ketentuan. Untuk jangka panjang, Suharto mendorong PDAM mengoptimalkan potensi sumber air yang ada, terutama sungai-sungai yang selama ini airnya mengalir begitu saja ke laut.
4: PDAM itu kan harus memanfaatkan potensi-potensi yang bisa mengenerate atau mengadakan air bersih, ya, air baku, seperti umpamanya dia di kalau di Lombok Barat itu kan banyak itu sungai-sungai yang airnya mengalir terbuang percuma ke laut itu. Itu bisa dibendung apa yang dibuatkan namanya water treatment plant, jadi pengolahan air sungai, ya, untuk menjadi air baku. Standarnya air bersih, yang air baku itu sudah artinya bisa tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa.
5: Suwarto menilai langkah tersebut penting agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air menggunakan mobil tangki, tapi juga memiliki sistem penyediaan air bersih yang berkelanjutan.
3: Sebanyak 3 kecamatan di Kabupaten Bone Bolango mengalami kebakaran lahan yang proses pemadaman apinya dilakukan oleh tim gabungan bersama masyarakat setempat dengan menggunakan armada pemadam secara manual. Bobby Riawan menyampaikan informasi lengkapnya.
6: Kebakaran lahan terjadi secara bersamaan di tiga kecamatan di Kabupaten Bone Bolango malam tadi. Tiga kecamatan tersebut, Kecamatan Suwawa Tengah, kebakaran lahan terjadi di Desa Lombongo, Kecamatan Tapa, Desa Langge, sementara di Kecamatan Bulango, kebakaran terjadi di Desa Lomaya. Pemadaman api di Kecamatan Suwawa Tengah dilakukan tim gabungan BPBD Bone Bolango dan BPBD Provinsi, tim Karhutla Polda Gorontalo, Kementerian PU dan PMI, serta Satpol PP Bone Bolango dengan menggunakan armada pemadam kebakaran, sementara di Kecamatan Tapa dan Bulango dilakukan BPBD Bone Bolango dan masyarakat setempat. Koordinator BPBD Bone Bolango, Akhir Babiongo, pagi tadi menjelaskan proses pemadaman api terkendala akses menuju ke lokasi kebakaran, armada pemadam tidak dapat menjangkau ke lokasi kejadian kebakaran. Pemadaman api dilakukan bersama masyarakat setempat secara manual.
7: Untuk kondisi Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Bulang Utara, tepatnya di Desa Lomaya, alhamdulillah sudah bisa ditangani oleh masyarakat di desa sekitar, yaitu Desa Kopi, Desa Lomaya, dan Desa Langge. Karena lokasi dan kondisi sangat tidak memungkinkan untuk armada damkar, maka masyarakat berinisiasi untuk memadamkan secara manual. Kalau istilah mereka itu pakai-pakai ombak, jadi hanya dipukul dan dibersihkan biar sampah atau tanaman kering tidak saling berhubungan, jadi dibuatkan jalur agar apinya tidak menembet lebih luas.
6: Sementara itu, Komandan Regu Pemadam Kebakaran Bone Bolango Jaya Rusdin Kono yang menangani kebakaran di Desa Lombongo mengungkapkan tim gabungan berupaya mengendalikan kobaran api dengan menggunakan armada pemadam kebakaran gabungan dari BPBD, Polda, PMI, Satpol PP, dan Kementerian PU.
8: Untuk Damkar Bone Bolango, kami menerjunkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dengan anggota 10 orang, dibantu dari Satpol 5 orang, dan tim Karhutla Polda Gorontalo serta rekan-rekan dari PMI, Kementerian Pekerjaan Umum, dan satu unit dari BPBD Provinsi Gorontalo. Untuk penyebab kebakaran belum kami ketahui, untuk yang terbakar lahan, tapi sudah masuk juga di ini, di hutan lindung.
6: Kebakaran yang terjadi di Desa Lombongo hingga berita ini dilansir masih dalam penyelidikan. Sementara itu, dari hasil penyelidikan di lapangan, kebakaran di Desa Langge dan Lomaya, Kecamatan Tapa dan Bulango, akibat kelalaian dari pemilik lahan yang melakukan pembakaran rumput dengan kondisi lahan yang kering di tengah musim kemarau dengan cepat api menjalar. Informasi yang diperoleh, hingga saat ini kebakaran di tiga kecamatan tersebut api berhasil dipadamkan pada dini hari. Warga dihimbau agar tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran seperti membakar sampah atau membersihkan lahan dengan cara membakar, khususnya ketika kondisi lahan dalam keadaan kering. Masyarakat segera melaporkan jika menemukan titik api agar petugas menangani secara cepat. Dari Gorontalo, Bobi Rawan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini adalah terkait kelangkaan bahan bakar minyak. Ketersediaan Pertalite dan Biosolar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU Batangase, Maros, Sulawesi Selatan. Dan saat ini dipastikan juga bahwa stoknya cukup aman. Bergabung bersama kita, Krisyanto.
1: Stok BBM jenis Pertalite dan Biosolar di SPBU Batangase, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dipastikan masih aman. Kedaus, pihak SPBU menyebut pasokan Pertalite dan Biosolar setiap hari berkisar antara 32.000 hingga 48.000 liter. Khusus Biosolar, pelayanan pengisian dilakukan pada pukul 8 malam hingga pukul 4 dini hari sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu pasukan Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex untuk sementara ditahan dengan suplai diprioritaskan kepada Pertalite dan Biosolar. Masyarakat juga dihimbau tidak panik dan mematuhi aturan ganjil genap berdasarkan nomor polisi kendaraan dan tanggal pengisian BBM.
2: Jadi ini sudah mulai diberlakukan, Pak.
1: Pada hari apa ini?
2: Ini hari Senin tanggal 14 tanggal genap. Jadi untuk tanggal ini hari ini kita layani nompol genap.
1: Nompol genap ya. Itu rencana solar bisa diisi kapan?
2: Untuk solarnya kita menurut aturan Pemprov malam hari, Pak, untuk solar. Sampai jam 4 dini hari.
1: Gitu ya. Seorang pengemudi Samad yang membawa kendaraan menuju Kendari berharap ketersediaan solar semakin membaik karena masih dirasakan terbatas oleh pengguna kendaraan.
3: Sekarang ini solar sudah memang langka, tapi kalau ditertibkan lebih bagus lagi.
1: Iya. Ya. Kita bawa kampas kemana ini?
3: Kendari.
1: Masyarakat luas berharap permasalahan pengisian BBM bisa cepat diatasi pemerintah guna mencegah terganggunya aktivitas masyarakat Maros dan masyarakat Sulsel pada umumnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Krisyanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mencatat jumlah warga sipil yang menjadi korban konflik di Yaman mencapai 40 jiwa sejak 1 September 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, kantor hak asasi manusia PBB atau OHCHR yang memverifikasi 40 korban sipil dan termasuk 8 orang tewas, di mana perempuan dan anak-anak menyumbang separuh dari korban meninggal. Tim rowing menjadi kelompok pertama dari tim dayung Indonesia yang bertolak ke Jepang di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim rowing Indonesia akan diperkuat dengan 17 atletnya. Kita bergabung bersama rekan saya Niar Abdul Itiloli.
4: Yang selanjutnya dengan para pemain dari negara-negara yang berpikir dengan cara kita berhasil.

0: Rowing menjadi kelompok pertama dari tim dayung Indonesia yang bertolak ke Jepang menuju Asian Games 2026. Tim ini bertolak pada pagi tadi dari Bandara Soekarno-Hatta. Wakil Ketua Umum 1 Pengurus Besar Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia PB POTSI, Laksdia TNI Edwin dalam keterangannya saat melepas tim secara resmi di Wisma Elang Laut Menteng Jakarta Pusat tadi malam berharap, dengan persiapan matang yang telah dilakukan kontingen Indonesia sejak awal tahun, prestasi maksimal dapat diraih.
1: Kalau kita lihat dari persiapan yang sudah kita lakukan mulai dari bulan Januari 2026 ini, besar harapan kita apa yang sudah kita raih kemarin itu bisa kita tampilkan dalam Asian Games di Nagoya, Jepang. Mudah-mudahan ini merupakan satu tolak ukur bagi kita semua dalam pembinaan atlet-atlet dayung yang ada di Indonesia, dan juga motivasi bagi pembinaan atlet-atlet dayung yang ada di daerah.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Tim Rowing PB POTSI Dede Rohmat Wijaya menyatakan, tim yang dikirim ke Asian Games merupakan tim gabungan. Mereka terdiri dari sejumlah atlet senior syarat pengalaman serta para atlet muda dengan potensi besar.
2: Yang jelas kita sudah berlatih lama, ini perjalanan panjang. Karena ada beberapa atlet, Badar Memo itu sudah bertanding di SEA Games tahun 2013. Nah, Memo juga sudah ke Olimpik di Rio dan kemarin terakhir di Paris. Dan dikatakan Mutiara juga betul usianya masih muda, ya, tapi dia sudah mulai bertanding di SEA Games tahun 2019. Ya, itu perunggu pertama buat dia di Filipina. Ya. Jadi tadi dikatakan di putra itu ada Febrian ya, masih muda tapi sangat potensial. Ya, sangat potensial.
0: Tim rowing Indonesia akan diperkuat 17 atlet serta didampingi 6 ofisial selama mengikuti Asian Games, di mana tim rowing Indonesia akan turun di 10 nomor dari total 14 nomor yang dilombakan. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga rowing tadi menutup warta berita pukul 13. Dan kali ini kami akan lanjutkan dengan beberapa informasi termasuk perbincangan terkait dengan hilangnya jurnalis di sekitaran perairan Selat Sunda. Ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Risti Rustarto, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: saya Armanata Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-41. Radio Republik Indonesia telah menjadi bagian dari bangsa Indonesia dalam memajukan pembangunan, memajukan rakyat Indonesia. Selamat hari ulang tahun sekali lagi, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kehidupan Sultan Syarif Kasim II dengan istri-istrinya. Sultan Syarif Kasim II pernah menikah dua kali dengan Tengku Agung Syarifah Latifah dan kemudian dengan Tengku Syarifah Fadlun. Dari kedua pernikahan itu tidak melahirkan seorang anak pun. Ketika beliau wafat 23 April 1968, kedua istrinya bukan lagi sebagai pendamping hidup. Beliau tidak berada dalam status sebagai suami yang sedang mendampingi istri saat ajal menjemput, melainkan meninggal tanpa istri yang mendampinginya. Meskipun begitu, sejarah mencatat bahwa keluarga istri terakhirnya seperti anak tiri masih terlibat dalam sejarah istana dan situasi waris setelah Sultan meninggal, tetapi bukan sebagai keturunan darah langsung Sultan sendiri. Kesunyian itu bukan tanda kekurangan, melainkan harga dari sebuah pengorbanan yang tak banyak orang sanggup melakukannya, seperti yang dilakukan Sultan Syarif Kasim II.
2: My name is Sharon Lennon and I'm the Ambassador of Ireland to Indonesia. I want to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary. May it continue to be cherished by the people of Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Presiden Prabowo Subianto menghadiri KTT BRICS 2026 di New Delhi, India dengan agenda memperluas kerjasama bagi kepentingan Indonesia. Kerjasama tersebut diarahkan agar bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat posisi Indonesia menghadapi dinamika ekonomi global. Bangkai kapal motor atau KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa berada di dasar laut dengan kedalaman sekitar 30 meter. Basarnas mempertimbangkan opsi menarik di mana bangkai kapal ke perairan yang lebih dangkal agar bisa mendukung penanganan lanjutan. Organisasi Maritim Iran memasukkan 77 kapal ke dalam daftar ketidakpatuhan karena melanggar protokol Teheran untuk melintas di Selat Hormuz. Otoritas Selat Teluk, Persia dan PGSA mengatakan kapal yang melanggar protokol Iran akan menghadapi pembatasan pada pelayaran berikutnya. Tiga informasi tadi bisa Anda baca di halaman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kami mengupdate informasi terkini pasca pagi tadi ada dua erupsi yang terjadi di Gunung Semeru di Jawa Timur dan terjadi pada pukul 4.32 waktu Indonesia Barat, kemudian juga pukul 5.27 waktu Indonesia Barat. Di erupsi pertama, kolom abu teramati sekitar 1.000 meter di atas puncak atau sekitar 4.676 meter di atas permukaan laut. Dan kolom abu tersebut berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. Terekam di seismogram, amplitudenya 23 mm dan durasi sekitar 2 menit 41 detik. Kemudian erupsi kedua, tingginya sekitar 800 meter atau sekitar 4.476 meter di atas permukaan laut dengan warna kelabu dan intensitasnya tebal hingga condong ke arah timur dan tenggara. Dan bagaimanakah kondisi terkini? Termasuk juga masyarakat di sekitar Semeru. Kami akan berbincang bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, ada Bapak Yudi Cahyono.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat siang Pak Yudi.
2: Selamat siang Mbak Kristi ya.
0: Betul Bapak. Iya. Ya. Pak Yudi, kami mohon update informasi ya. Di Semeru berarti masih statusnya siaga ya sekarang ya Pak?
2: Betul, masih siaga, level 3.
0: Mm-hmm. Oke, kabarnya juga pagi tadi sempat erupsi 2 kali, siang ini seperti apa Pak?
2: Untuk siang ini memang kondisi memang masih aman ya, aman. Terus, tapi BPD tetap siaga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sesaat lagi, Anda akan ikuti acara Pro Dangdut.

0: Selamat siang pendengar RRI Tambo, dimana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tambo, dan tentu kami juga masih terus setia menemani Anda semua di hari ini. Kita di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Yuk tetap semangat, jaga semangat dan energi positif ya. Apapun rutinitas dan pekerjaan Anda hari ini, hadapi dengan senyuman dan hati yang gembira. Ingat, lelah hari ini adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Ya, pergi ke pasar membeli mangga, mangga manis dibeli sekilo. Mari bersemangat di sore juga, biar hati senang, rezeki pun melaju. Oke, di program Pro Dangdut untuk hari ini kami sudah siapkan kurang lebih 12 lagu untuk kebersamaan kita. Yang pertama ada 2 TikTok, jangan lupa bahagia. Yang kedua ada Kania Kusala Manila. Yang ketiga ada Mas Rian Jatuh Bangun ya. Yang keempat ada 2 Racun, Hei Siapa Kamu. Yang kelima ada Lisa, Pasalah dan Dosaku. Yang keenam ada Alus Dilalah Berjuang. Yang ketujuh ada Lina Merlina, Happy Aja. Yang kedelapan ada Malinda, Capek Deh. Yang kesembilan ada Ona Sutra, Sisa-Sisa Cinta. Yang kesepuluh ada Nila Karisma, Hitam Putih Fotomu. Yang kesebelas ada Vital Via, featuring Mahesa Kandas. Dan yang terakhir Terbelenggu Rindu oleh Yon Dari. Oke, mari gabung di sini di SMS, di WhatsApp, di line telepon di nomor yang sama 0812-460102 ya. Sekali lagi 0812-460102. Boleh gabung juga via Facebook RRI Tambo, sudah ada status Pro Dangdut di sana, dan langsung saja berkomentar. Kalau tidak mau komentar, nah sudah inbox ya. Oke, dia malu-malu pun soalnya ya, tidak mau langsung tampil di beranda ya, dia maunya di kamar saja. Baiklah, kalau begitu dinantikan dengan semangat. Oke, selamat siang, selamat menikmati aktivitas Anda, selamat menikmati makan siang. Kalau yang baru saja menikmati ya udah hampir sore, dan semangat saja buat semuanya. Baiklah, di sesi ini saya langsung saja sapa yang sudah gabung di lantai. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang menjelang sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, apa kabar Bos?
0: Iya, terima kasih, siang, puji bang. Tuhan, kabarnya baik yang pastinya ya, Mas Edi juga baik ya.
1: Ini saya kasih atas, alhamdulillah.
0: Oke, baiklah.
1: TikTok ya, jangan lupa bahagia ya.
0: Iya, jangan lupa bahagia. Silakan salam-salamnya Mas Edi.
1: Spesial buat adik presiden yang cantik ya. Pulang ada dia makan yang banyak, tidur silakan.
0: Oke, oke deh, Mas Edi yang selalu buat sesuatu yang ya unik aneh ya, semua gabungnya jadi satu ya. Jadi ya, jangan lupa bahagia aja deh pesan lagunya. Tetap semangat Mas Edi, dan buat Anda yang ingin gabung silakan ya. Saya nantikan 0812-460102. Sembari saya nantikan di line telepon, saya ingin udarakan dulu yang sudah gabung di Facebook RRI Tambua. Di komentar pertama ada Bung Thomas Kaza Lopez, katanya lagunya nomor 10 buat Ivona Hak. Baiklah, dinantikan saja Hitam Putih Fotomu. Diwarnai ya, biar warna-warni. Terima kasih Bang Thomas. Dan ada Kebas Andre juga, semangat selalu, terima kasih untuk stikernya, stiker love-nya. Ada Bung Nilis Loban, katanya pilih lagu nomor 2 terkirim untuk keluarga Mataraben yang lagi urusan adat. Tia Mog Adat ya, semoga lancar, aman dan nyaman. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Bung Nilis, semangat selalu yang lagi urusan, semoga lancar jaya. Oke, lagu nomor 2 itu ada Kania, Aku Salah Menilai. Ya, kamu bilang aku jahat, padahal aku baik kan? Iya, aku baik dong. Oke, saya sapa lagi di line teleponnya. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Katerisya yang bonita.
0: Terima kasih, tapi salah, bukan dia, tapi aku.
2: Aku siapa?
0: Iya, aku adalah dia. Apa kabar Kak Hadi?
2: Puji Tuhan, kabarnya saya selalu, Kak Teresa.
0: Oke, lompat sedikit biar semangat. Ngapain sih suaranya udah kayak di ruang aku, rindu ya. Ini kita di Pro Dangdut.
2: Ya, jalan-jalan aku lompat biar semangat.
0: Lompat-lompatlah di sana. Silakan.
2: Kapal laut, kapal selam. Kena ombak, goyang-goyang. Tidak siang, tidak malam, hanya wajahmu yang terbayang.
0: Oke, baiklah, terima kasih untuk pantun kapalnya. Jadi maksudnya apa ini?
2: Ya, tidak ada maksud apa-apa. Cuma berpantun doang.
0: Oke, baiklah, kalau begitu lagu yang mana ini? Pak Kapal, Pak Kapten, Pak Kemudi.
2: Enggak, ini lagunya ini aja ya, Kak Teresa aja yang pilih buat aku ya.
0: Baiklah kalau begitu. Silakan salam-salamnya.
2: Salamnya pertama buat Kak Teresa, selamat bertugas sampai tuntas ya, selalu
0: Siap.
2: Ada Marina di Akan Dua ya. Ada Kak Maria juga ya, yang lagi berduka ya. Semoga mamanya diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ya. Tadi lagi apa? Sudah meninggal mama katanya di sana.
0: Oh iya.
2: Jadi okay. Semoga sama mamanya diterima di sisi Tuhan dan semoga keluarga yang ditinggal juga bisa bakar nanti.
0: Amin.
2: Ada Luna juga ya, ada Mas Edi tadi ya.
0: Bukan dia.
2: Ada Kak Vero. Bukan dia.
0: Iya.
2: Tapi aku.
0: Iya, terus?
2: Ada Kak Vero, ada Kak Bella ya. Mama Gita juga, Mama Ando dan Mama Ina Niki juga ya. Ada Bang Jerry juga. Bukan tibanan dan semuanya aja lah saya. Dari apa pergi kapal kecuali karena sesi pertama mampu saya.
0: Iya dong, aku harus pulang
2: yang
0: dong.
2: Yang kedua siapa kan?
0: Mau tahu aja, monitor dong. Iya, Bonita juga tuh ada Kayanti Bonita tuh nanti. Ntar lagi kursi panas ini akan dia rampas secara paksa kalau aku tidak bangun ya. Aku betah di sini, tapi dia akan membangunkan saya dengan paksa-paksaan gitu.
2: Oh iya kan, iya. Salam juga lah buat yang sesi kedua ya.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sehat selalu, selamat juga.
0: Terus?
2: Oke, begitu aja.
0: Gitu aja. Baiklah, Pak okay. Kapten.
2: Terima kasih.
0: Selamat berlayar kembali.
2: Iya, dadah.
0: Oke. Okay. Oh, nada barak. Terima kasih Kak Hadi di Polonias yang sudah datang ke sini dengan selamat sentosa dan kembali juga dengan selamat sentosa, bahagia selalu. Oh iya, terima kasih informasinya ya, kabar duka dari Kak Marina telah berpulang mama tercinta. Ini tidak mudah ya. Yang pastinya Tuhan berikan penghiburan, kekuatan buat Kak Marina bersama semua orang-orang terkasih yang ditinggalkan mama, dan percayalah mama sudah bahagia di surga. Amin, amin, amin, amin. Oke, okay, untuk Anda yang mungkin juga ya tengah berduka, tengah bersedih hati, apapun kondisi yang membuat Anda demikian, semoga kesedihan ini cepat berlalu ya. Tetap tegar, kuat, tabah, dan semoga ada hikmah yang didapatkan dari peristiwa yang membuat Anda bersedih. Yang bahagia juga, jangan lupa jangan terlalu berlebihan juga yang pastinya ya. Bersyukur untuk semua itu, sehingga semuanya tetap terkontrol dengan baik ya. Karena kadang-kadang kalau terlalu bahagia, overdose juga seni baik ya. Jadi ya, yang sedang-sedang aja ya. Kayak lagu dangdut ya, apa ya lagu dangdut judulnya tuh. Oke, ada yang pastinya ya. Oke, saya sapa lagi di line teleponnya. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Mbak Tersia, yang cantik dan hati yang paling baik, yang tidak sombong.
0: Mantap,
3: sekali
0: sudah.
3: Jumpa yang kedua kali ini hari.
0: Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Bang Marcel, sehat yang pastinya ya.
3: Ya pastilah sehat selalu, apalagi bisa gabung lagi di Pro 1 Radio atau buah radio kesayangan, makanya lebih bahagia lagi.
0: Puji Tuhan, luar biasa.
3: Bisa menyapa teman-teman, bisa berbagi salam, itu yang diharapkan.
0: Siap, oke deh. Jadi lagunya mau yang mana ini?
3: Kalau lagu apa nih, ikutin aja.
0: Ikutan saja. Oke, silakan salamnya.
3: Ya, putar aja semua lagu, suka semua.
0: Oke.
3: Nah, salamnya pertama kali untuk Mbak Tersia bersama operatornya, semua kru Pro 1 Radio Tembuah. Terus untuk Mama Ina Adi Niki bersama keluarganya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Terus untuk Vero bersama keluarganya, terus dengan mamanya di sana, semoga sehat selalu dan bahagia selalu. Ibu Prenti, terus untuk Bunda Desi, terus untuk Maria ini, mohon dengan tabah, apa ini, jangan terlalu sedih atas meninggalnya ibunya. Kita juga turut duka cita yang dalam atas meninggal ibunya tadi pagi jam 3. Semoga ibunya, semoga apa nih, bahagia di sana, di alam sana. Semoga Maria bersama adiknya dengan cobaan atau ditinggal ibunya tetap semangat. Ya sedih sih, harus diimbangin, jangan terlalu begitu. Terus untuk salam untuk apa ini, Pak Edi yang ganteng, semoga sehat selalu bersama ibu dan anak-anaknya di sana. Terus untuk Kang Fidel, terus untuk Mama Ayah, terus untuk Bella di Mangga 2, terus untuk Puja di Bentuni Papua, Marina di sana, terus untuk Duta Tengah, Bang Lei, Bang Andi di Jambi, Wijati di Wonosobo, Titik Dinda di Bogor. Singkatnya semua pendengar Prosatu Tembua dimanapun berada, salam kenal, salam kompak-kompak selalu.
0: Okay.
3: Jalur kembalikan ke Tembua dengan hormat, semoga Mbak Tersia sehat selalu bersama keluarga dan rezeki semakin bertambah. Terima kasih.
0: Amin.
3: Selamat sore.
0: Terima kasih, selamat sore Bu Marcel di ND, terima kasih banyak. Oke, untuk Anda semuanya, kita lanjutkan lagi ya program produk di sesi berikutnya. Yang tidak sempat gabung di sesi ini boleh nanti gabung di sesi kedua ya. Di WhatsApp juga belum sempat Resa udarakan, kalau yang sudah gabung nanti akan diudarakan oleh Kak Yanti. Karena lagi-lagi kursi panas ini harus segera saya estafetkan ya. Saya berikan kepada dia yang berhak untuk mendudukinya. Saya harus turun ya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda semuanya di rangkaian acara Tembua siang edisi hari ini. Apa yang sudah kami hadirkan semoga bermanfaat, memberikan inspirasi juga menghibur Anda semuanya. Dan tetap bersama kami ya, rangkaian acara masih akan terus hadir ke ruang dengar Anda, menemani hari Anda selanjutnya bersama rekan saya Kak Yanti Kima. Saya Tresa Manet pamit, selamat siang. Terima kasih dan sampai jumpa. Kita akan dengarkan dulu pesan berikutnya, setelah itu lagu dangdut akan Tresa hadirkan.
4: Halo warga Kabupaten Alor, terima kasih telah menyambut petugas Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas partisipasinya memberikan jawaban dengan jujur dan akurat. Data-data tersebut sangat berguna untuk membangun perekonomian Kabupaten Alor. Namun apabila Anda merasa belum terdata, baik data keluarga maupun data usaha, jangan khawatir, Anda bisa melaporkannya kepada kami. Segera hubungi tim BPS Kabupaten Alor, yaitu kontak kepada Ibu Tania, Pak Frenki, atau Ibu Amanda. Sampaikan laporan Anda dengan mencantumkan nama lengkap, serta alamat rumah atau alamat usaha. Kami akan menindaklanjuti laporan Anda. Petugas Sensus Ekonomi 2026 akan hadir ke rumah atau usaha Anda. Berikan jawaban dengan benar, karena kerahasiaan data Anda telah dijamin oleh Undang-Undang. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hidrasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat sore untuk Anda semuanya. Pukul 15 lebih 16 menit. Tadi ada miliknya Nela Karisma, Hitam Putih Fotomu. Kami hadirkan, kami penuhi permintaan Anda sekaligus mengawali kebersamaan kita di Prodangdut untuk sesi yang kedua ini.

0: saat ini Anda bersama kami tim Atambua Sore. Ada saya Inti Kima yang menemani Anda semuanya, akan melanjutkan menemani Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya, cuacanya cukup panas pendengar. Semoga Anda tidak melupakan yang namanya air putih ya, biar Anda tidak kekurangan cairan seperti itu, dan tetap kerjakan tugas Anda dengan penuh semangat. Dan di Prodangdut Dangdut adalah kita di 0812460102. Saya persilakan untuk Anda yang mau bergabung. Selamat sore Prodangdut. Selamat sore juga Kakak Marina. Saya baru dengar suaranya lagi nih, Kakak Marina nih. Semuanya lancar ya. Kabar baik Kakak Marina juga. Syukur alhamdulillah. Oke, mantap kalau begitu. Baik, Kakak Marina mau kirim salam dulu atau request lagu dulu? Lagu nomor 6, Lelah Berjuang dari Alusti. Oke. Baik. Selamat sore juga Kakak Marina. Selamat melanjutkan aktivitas dengan penuh semangat ya. Karena memang dengan cuaca seperti ini, cuacanya ya cukup panas, kemudian juga angin kencang. Jadi tetap jaga kesehatan semuanya. Dan juga untuk Kakak Maria ya, kami sampaikan turut berduka cita untuk kepergian ibunda tercinta. Ya, semoga diberikan kekuatan ya, kesabaran, penghiburan juga untuk Kakak Maria bersama keluarga. Baik, pendengar Pro 1, ada lagi yang ingin bergabung di Pro Dangdut? Dangdut adalah kita. Saya masih menanti di 0812460102. Masih ada dari dua TikTok, jangan lupa bahagia. Ada Kania, Kusalah Menilai. Ada Mas Rian, Jatuh Bangun. Kemudian dua Racun, Hei Siapa Kamu. Ada Lisa V, Apa Salah dan Dosaku. Ada Lina Marlina, Happy Aja. Melinda, Capek Deh. Ada Una Sutra, Sisa-Sisa Cinta. Kemudian Nila Karisma, kayaknya sudah diputarkan tadi ya. Vitalvia dan Mahesa, Kandas. Dan Yuandari, Terbelenggu Rindu. Silakan di Prodangdut adalah kita. Selamat sore. Halo, selamat sore Prodangdut. Suaranya tidak kedengaran nih. Selamat sore Prodangdut. Terputus. Kakak Vero, rupanya Kakak Vero bisa coba lagi. Kakak Vero mungkin ada sedikit gangguan jaringan ya, jadi tidak dengar suaranya. Saya terima lagi, semoga kali ini bisa diterima, bisa dengar suaranya Kakak Vero. Selamat sore Prodangdut.
1: Prodangdut adalah kita. Selamat sore Kakak Yanti.
0: Selamat sore juga Kakak Vero. Bagaimanakah hari ini? Amankah?
1: Aman juga, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya nomor 5.
0: Lagunya nomor 5 ya.
1: 5.
0: Baik, saya siapkan.
1: Pertama yang berbuja, semangat, berkasih dan yang pertama-tama kami turut berduka cita dengan hati yang mendalam atas meninggalnya mama dari Kakak Maria Satara dan Kakak Tiara Dikeva semoga arwahnya diterima di sisi Sang Allah Bapa yang Maha Kuasa, serta keluar yang ditinggalkan diberikan kita bahan dan diberikan. Ada ibu Cinti sana bersama nenek dia yang kuat, ibu Cinti Miki, bapak Fiden di Koe, bapak ibu Cinti Sangkutin, mama Tia Antonio di keluar jadi Lasi, bunda Desi, Allah Maria, bapak Tiara yang kita rubuh kita. Terus ada kunci ada jadi aku buat jadi bapak Bella, bapak Marina, bapak Beto, ada Pak Hendri, ibu Iru, bapak Pati Fernandez, Marcel, bapak Siti, bapak Tengger Kenari, bapak Nara, bapak Damo, bapak Boyata, ada bang Adi, bang Le.
0: Baik, selamat sore untuk Kakak Vero Tamono Piputun, untuk semuanya yang diputun yang lagi mendengarkan siaran kami, selamat sore saja, selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Kemudian ada satu pesan ya, airnya jernih mengalir di kali, riaknya indah memecah sunyi, hanya kepadamu kasih kuberi cinta sejati, sejati sepanjang hari. Cakep ya. Salam Prodangdut, Dangdut adalah kita lewat pilihan nomor 12. Pujangga Wayata dari Alor Padang Alang ingin berbagi salam untuk semua pendengar di mana saja berada di alamatnya masing-masing, untuk Kakak Teresa ya yang kebetulan belum pulang ya. Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Bella, Ibu Vero Tamonok, Bang Tobi Nanabu, Bang Fidel, Mama Ina, Tiara, Marina, Ibu Venti, kemudian Putri Tunggal, Putri Kusuma, dan untuk semuanya selamat sore saja, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Kakak Pujangga Wayata, kemudian Om Nelis di Probur nomor 2. Untuk semuanya yang lagi dengar Prodang, semoga terhibur selalu, amin. Semoga ya. Baik, yang mau gabung boleh ya, masih ditunggu. Yang mau lihat pesan teks, pesan suara juga boleh ya. Tadi Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya hadirkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Tuh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Anda sedang mengikuti Pro Dangdut.
1: Mendengar Pro 1, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sekarang menit ke 48, lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kakak Glenn Apotis, ingat kerja keras hari ini adalah modal untuk hidup santai dan berjaya di masa depan. Jangan kalah sama teriknya matahari. Iya dong, harus seperti itu. Ya, tetap semangat ya Kak Glenn. Ya, baik, yang lainnya boleh bergabung di 0812-4601-0202. Selamat sore untuk Anda yang masih bersibuk ria dengan aktivitasnya ya. Dan memang akhir-akhir ini anginnya bertiup cukup kencang begitu ya. Jadi Anda kalau angin kencang sekali begitu ya, sebaiknya Anda tetap dalam rumah ya. Atau kalau di jalan begitu, hindari berteduh di bawah pohon ya kan. Kemudian berhati-hati juga saat berkendara, kurangi kecepatan atau waspadai pohon tumbang ya. Papan reklame, kabel listrik juga benda lain yang mungkin akan jatuh kalau ada angin yang begitu kencang begitu ya. Jadi tetap berhati-hati, semoga aktivitas Anda tetap berjalan dengan baik dan lancar seperti itu. Mendengar Pro 1, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau bergabung lagi silakan. Saya masih menanti partisipasi Anda semuanya. Sampai nanti di pukul 16 waktu Indonesia. Ya, masih ada waktu 10 menit. Kalau tidak ada lagi yang bergabung, saya akan hadirkan dua lagu sekaligus akan mengakhiri kebersamaan.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1, beredar unggahan di media sosial YouTube yang berisi narasi yang mengklaim perbatasan Indonesia-Malaysia resmi ditutup setelah seorang pilot Malaysia Airlines ditahan karena terlibat kasus penyelundupan narkoba. Judul video tersebut juga menyebut Perdana Menteri Malaysia merasa malu akibat kasus itu. Narasi ini seolah-olah menghubungkan kasus penyelundupan narkoba oleh pilot Malaysia dengan keputusan untuk menutup akses perbatasan RI Malaysia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhoax.id, video tersebut hanya membahas kasus penyelundupan narkoba yang melibatkan seorang pilot Malaysia Airlines dan tidak memuat informasi mengenai penutupan perbatasan Indonesia-Malaysia. Penelusuran mengenai kasus tersebut juga menunjukkan tidak ada pemberitaan yang menyebut perbatasan RI Malaysia ditutup sebagai dampak dari kasus tersebut. Sementara itu, informasi mengenai perbatasan ditutup yang ditemukan dalam penelusuran merujuk pada penutupan patroli terkoordinasi antara militer Indonesia dan Malaysia pada 2024, bukan penutupan akses perbatasan kedua negara. Hingga saat ini tidak terdapat pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia maupun Malaysia mengenai penutupan perbatasan akibat kasus pilot tersebut.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Atam Buah Sore Ini. Nikmati suasana sore bersama Atam Buah Sore Ini, produksi RRI Atam Buah, dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atam Buah Sore Ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1 RRI Atambua, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di sore hari ini. Tetaplah bersemangat menjalani aktivitas Anda semuanya, apapun aktivitas yang Anda lakukan di sore hari ini. Dan mendengar sekarang pukul 16:18, kita akan sampaikan informasi untuk Anda terkait dengan edukasi kebencanaan. Dan kita akan bicara tentang waspada kekeringan ekstrim, strategi mitigasi dan kesiapsiagaan daerah. Dan kekeringan adalah salah satu ancaman bencana hidrometeorologi yang perlu mendapat perhatian, terutama kalau curah hujan menurun dalam waktu yang cukup panjang. Dan kondisi kekeringan ekstrim tentu bisa berdampak pada ketersediaan air bersih, pertanian, peternakan, kesehatan masyarakat, sampai aktivitas sosial dan ekonomi warga. Untuk itu pendengar, kesiapsiagaan sejak dini tentu sangat penting, dan pemerintah daerah bersama masyarakat perlu pahami tentang potensi risiko, bagaimana melakukan langkah mitigasi, juga menyiapkan strategi menghadapi kemungkinan kekeringan yang lebih panjang seperti itu. Dan pendengar, untuk membahas lebih jauh tentang kewaspadaan terhadap kekeringan ekstrim, strategi mitigasi dan kesiapsiagaan daerah, saat ini kita sudah bersama dengan Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Alor, Pak Muhammad Fahmi Uba SE MAP, yang sudah bersama kita. Selamat sore, Pak Fahmi.
1: Selamat sore, Bu Yanti dan seluruh pendengar setia.
0: Baik, apa kabar hari ini?
2: Kabar baik, kabar yang cukup baik, dengan topik yang bagus hari ini.
0: Baik.
2: Topik yang visual, ya.
0: Baik, Pak Fahmi. Kita bicara tentang waspada kekeringan ekstrim, strategi mitigasi dan kesiapsiagaan daerah, begitu Pak Fahmi?
2: Ya.
0: Baik, Pak Fahmi, secara umum mungkin bisa disampaikan nih, bagaimana BPBD Kabupaten Alor melihat potensi ancaman kekeringan ekstrim yang bisa terjadi kapan saja di wilayah Alor.
2: Baik, terima kasih Kak Yanti, para pendengar di Atambua, di Alor maupun di mana saja kita berada. Kesiapsiagaan daerah Kabupaten Alor dalam menghadapi ancaman bencana kekeringan ekstrim untuk Kabupaten Alor telah diterbitkan surat keputusan Bupati Alor tentang penetapan status siaga darurat penanganan bencana kekeringan terjadi pada tanggal 3 Agustus kemarin. Pada hari ini juga telah disiapkan, dan beberapa saat mendatang kita akan edarkan himbauan dari Bupati Alor kepada para pimpinan OPD, camat, kepala desa lurah dan masyarakat Kabupaten Alor tentang kekeringan ekstrim yang akan terjadi di Kabupaten Alor pada tahun 2026. Pada tanggal 10 kemarin kami mendapat himbauan peringatan dini kekeringan ekstrim dari BMKG dengan beberapa indikator yang sangat jelas, di mana yang pertama, beberapa wilayah di Kabupaten Alor mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Dan curah hujan sampai besarian 1 September 2026, sebagian wilayah Kabupaten Alor berada pada kategori yang sangat rendah, di mana 0 sampai dengan 20 mm. Kemudian prediksi probabilistik bahwa sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami hari tanpa hujan yang cukup tinggi. Oleh karena itu kami siapkan himbauan untuk kemudian memitigasi seluruh masyarakat Kabupaten Alor untuk bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan secara mandiri dalam menghadapi ancaman kekeringan yang bisa kita alami dalam beberapa bulan ke depan. Seperti itu, Kak Yanti.
0: Baik, Pak Fahmi, kalau untuk wilayahnya sendiri, ya, wilayah mana yang biasanya paling rentan terdampak begitu kalau terjadi kekeringan berkepanjangan di Kabupaten Alor? Atau ya, semua wilayah merata?
2: Hampir merata, terutama di wilayah-wilayah di pesisir maupun wilayah-wilayah yang memiliki potensi pertanian, potensi peternakan. Ini merupakan wilayah-wilayah yang sangat memiliki risiko yang tinggi terhadap kekeringan ekstrim seperti itu.
0: Baik. Nah, untuk itu Pak Fahmi, kalau untuk kekeringan sendiri nih, tentu akan berdampak terhadap ketersediaan air bersih begitu. Nah, ini juga pasti menjadi perhatian pemerintah daerah begitu dalam menghadapi ancaman kekeringan ini.
2: Iya, itu merupakan dampak utama ya dari berbagai macam dampak kekeringan ekstrim. Yang pertama yang perlu kita waspadai adalah kita akan mengalami kekurangan ketersediaan air bersih maupun menurunnya air baku. Kemudian produktivitas pertanian peternakan juga akan terganggu. Kemudian pakan ternak terutama untuk mendukung peternak. Kemudian bisa saja bisa menimbulkan kebakaran hutan dan lahan serta menurunnya sumber air permukaan. Ini dampak yang perlu kita waspadai. Untuk langkah-langkah yang saat ini telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Alor melalui BPBD telah mendistribusikan air bersih pada beberapa wilayah yang sangat membutuhkan karena mereka tidak memiliki mata air. Kemudian kendala panas yang berkepanjangan, jangankan untuk pakan, jangankan untuk pertanian, tetapi untuk pekerjaan air bersih untuk kebutuhan domestik rumah tangga juga mengalami gangguan yang luar biasa.
0: Baik. Nah, ini kalau untuk koordinasinya sendiri dengan instansi teknis lainnya, dengan BMKG untuk informasi, memperoleh informasi tentang kondisi cuaca dan potensi kekeringan, bagaimana nih Pak Fahmi?
2: Ya, untuk langkah mitigasi yang pertama, komunikasi yang baik dengan teman-teman dari BMKG untuk mendapatkan informasi-informasi potensi kebencanaan. Kemudian peringatan dini dari BMKG kami lanjutkan kepada komunitas-komunitas water group yang kami sudah bangun di beberapa tempat. Dan kami berharap peringatan dini ini menjadi peringatan kita bersama dalam mengantisipasi terjadinya kekeringan yang saat ini hari tanpa hujan sudah melebihi daripada 60 hari. Untuk itu perlu kita melakukan penghematan-penghematan penggunaan air atau kita bijak dalam memakai air. Kemudian kita mengoptimalkan cadangan air yang kemungkinan akan terus berlangsung. Kemudian antisipasi air juga untuk pertanian, peternakan, tidak boros air. Kemudian kita juga melakukan pembakaran hutan. Karena saat ini dalam kurang lebih satu minggu ini kita mengalami angin yang cukup kencang, di mana angin ini telah menyebabkan berbagai macam dampak. Salah satunya adalah tumbangnya beberapa pohon yang sangat tua, sangat tahan yang panjang, kemudian bisa menyebabkan kebakaran seperti itu.
0: Baik, baik. Nah, ini kalau untuk kekeringan ini, Pak Fahmi, apakah BPBD sudah melakukan pemetaan wilayah begitu yang berpotensi mengalami kesulitan air bersih begitu, Pak Fahmi?
2: Ya, dalam pemetaan risiko bencana, terutama untuk kekeringan, ini sebagian besar wilayah Kabupaten Alor merasakan dampak yang luar biasa. Di Alor pada beberapa lokasi area sudah dipetakan mereka tidak memiliki mata air. Kemudian berada pada ketinggian. Ada juga wilayah yang memang sumber airnya tidak ada. Nah, rata-rata di Kabupaten Alor semua desa itu berdampak terhadap kekeringan yang terjadi. Desa yang sebelumnya tidak memiliki mata air, kemudian desa yang memiliki mata air ini juga terdampak karena menurunnya debit air dan air baku permukaan seperti itu.
0: Baik. Kalau untuk Alor sendiri ini kan kepulauan nih, Pak Fahmi, ya. Ada banyak pulaunya. Nah, ini bagaimana memastikan bahwa masyarakat yang mereka berada di pulau-pulau terpencil ini mereka bisa mendapatkan informasi terkait dengan dampak bencana dan bagaimana mengantisipasinya begitu, apalagi terkait dengan bencana kekeringan ini.
2: Ya, Kabupaten Alor memiliki 15 pulau. Untuk mendapatkan atau memperoleh informasi tentang potensi kebencanaan terutama kekeringan, kami sudah membagikan peringatan dini dari BMKG tentang potensi terjadinya kekeringan ekstrim. Ini informasi yang kami harapkan masyarakat bisa peroleh dan akan kami dukung dengan himbauan yang akan kami keluarkan kepada seluruh pimpinan OPD, camat, kepala desa, lurah, maupun masyarakat secara umum. Semoga informasi ini mereka dapatkan, sehingga seperti yang sudah saya sampaikan, dengan adanya informasi ini mereka bisa secara bijak menggunakan air pada saat-saat ini, lakukanlah penghematan-penghematan air, tetap memperhatikan tanaman pekarangan dengan air limbah yang limbah rumah tangga yang kemudian beruang. Nah, untuk tidak semua wilayah kemudian BPBD Kabupaten Alor bisa menjangkau dengan memberikan bantuan air bersih melalui tangki air karena keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sehingga desa-desa yang dekat dengan BPBD yang mengalami kekurangan air bersih pada tingkat masyarakat, nah, kami lakukan semampu kami untuk menjangkau masyarakat seperti itu.
0: Baik, Pak Fahmi, ini kekeringan juga akan berdampak terhadap sektor pertanian, begitu?
2: Siap.
0: Nah, ini bagaimana koordinasi BPBD dengan dinas terkait untuk mengantisipasi dampaknya terhadap para petani yang ada di Kabupaten Alor?
2: Baik, untuk maksud tersebut, maka himbauan ini akan kami keluarkan juga ditujukan kepada teman-teman di pertanian, teman-teman yang ada di peternakan dan perikanan. Berharap himbauan ini bisa sampai ke tingkat masyarakat yang menjadi petani, nelayan dan sebagainya, sehingga mereka selalu waspada dan bisa mengantisipasi bencana kekeringan ini.
0: Baik. Termasuk untuk sektor peternakan juga begitu ya Pak Fahmi?
2: Iya, karena bencana kekeringan ekstrim juga berdampak kepada menipisnya pakan ternak. Selain pakan juga kebutuhan air untuk ternak. Sehingga ini mungkin ke depan bisa dipikirkan kebijakan yang cocok agar tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan air bersih domestik bagi rumah tangga, tetapi juga bagaimana kemudian kita berinovasi untuk bisa keluar dari sektor pertanian, juga sektor peternakan dan juga sektor yang lain.
0: Baik, Pak Fahmi. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh masyarakat begitu untuk mengantisipasi kekeringan ini? Apa yang harus mereka lakukan begitu?
2: Ya, yang perlu dilakukan oleh setiap rumah tangga, yang pertama adalah kita punya sumber mata air yang berbeda. Ada yang memiliki sumber mata air untuk kebutuhan domestik berupa air PDAM, ada yang sumur bor, ada juga yang menggunakan sumur dangkal. Bagi sumur dangkal ini yang kami harapkan adalah dilakukan uras. Kita menguras sumur agar dampak daripada menurunnya debit air tetapi masyarakat bisa kemudian menggunakan. Kemudian bagi masyarakat yang saat ini hanya mengandalkan bak penampung air hujan, ini menjadi kesulitan yang luar biasa. Bagi rumah tangga yang kemudian mudah mendapatkan air, teruslah berhemat dan bijak dalam menggunakan air, sehingga air yang terpakai itu bisa juga dimanfaatkan oleh rumah tangga yang lain.
0: Baik. Apakah masyarakat juga harus ada menyiapkan cadangan air begitu Pak Fahmi?
2: Iya, cadangan air penting. Cuman pada beberapa wilayah, beberapa desa, ini masyarakat mengandalkan bakpah untuk menampung air hujan, di mana tentunya dengan kondisi faktual saat ini lebih dari 60 hari tanpa hujan, pastinya telah cadangan air yang mereka siapkan selama ini juga tentunya menipis, atau mungkin bahkan ada rumah tangga yang telah habis seperti itu. Maka bagi masyarakat yang masih memiliki cadangan air bisa melakukan penghematan. Karena kondisi sampai dengan saat ini curah hujannya masih tidak ada. Kemudian prediksi yang disampaikan dalam peringatan dini oleh BMKG bahwa dalam 1-2 pekan ke depan juga kemungkinan untuk turunnya hujan ini masih belum pasti seperti itu. Maka kita lebih bijak dalam memanfaatkan air yang sudah ada.
0: Baik, selain penyediaan air, nah ini bagaimana BPBD Kabupaten Alor juga terkait dengan kesiapsiagaan begitu terhadap potensi dampak lain dari kekeringan seperti karhutla begitu.
2: Ya, untuk karhutla kita sudah ada satgas karhutla. Kita juga sudah, pemerintah daerah juga sudah melakukan menetapkan status siaga karhutla dan juga melakukan himbauan-himbauan karhutla. Kami berharap pada saat ini masyarakat petani sementara menyiapkan lahan untuk musim tanam tahun depan. Oleh karena itu kami serius untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan, pembakaran lahan, sehingga dampak kekeringan ini kemudian tidak berlanjut menjadi potensi kebakaran hutan dan lahan yang kemudian sulit akan kita atasi. Kita memiliki mata air yang sulit, kemudian sumber air baku juga terbatas. Bila terjadi kebakaran pada wilayah-wilayah yang tidak tersedia air untuk penyiraman, ini menjadi hal yang sangat sulit dan berisiko sangat tinggi, sehingga kita lebih bijak untuk tidak melakukan pembakaran sampah yang kemudian bisa berdampak kepada pembakaran rumah bagi rumah tangga yang menggunakan kayu bakar dalam aktivitas di dapur. Juga bisa lebih bijak, lebih hati-hati. Dan saat ini juga selain kekeringan, kita juga dilanda angin kencang, cuaca ekstrim, sehingga ini bisa menyebabkan dampak lainnya selain kebakaran hutan lain, juga bisa berdampak kepada kebakaran pemukiman seperti itu.
0: Baik, Pak Fahmi, dalam kondisi darurat, bagaimana mekanisme masyarakat untuk melaporkan wilayah yang mengalami kekurangan air ataupun membutuhkan bantuan, mengingat Alor ini kan adalah wilayah kepulauan begitu?
2: Ya, untuk wilayah kepulauan selain Pulau Alor, terus selama ini memang kami hanya melakukan himbauan-himbauan, tetapi untuk wilayah-wilayah yang kemudian berada di Pulau Alor, yang berada di pusat kota, apabila mengalami kesulitan air bersih pada tingkat rumah tangga, BPBD menyediakan fungsi yang kemudian kita bisa layani, tentunya dalam kapasitas yang sangat terbatas. Dan buktinya dalam kurang lebih 3 minggu terakhir, hampir setiap harinya BPBD melalui tangki airnya sudah mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat pada beberapa wilayah dengan prosedur bisa saja masyarakat melalui pemerintah desa bersurat kepada BPBD atau menghubungi langsung ke posko yang kami siagakan di kantor BPBD.
0: Baik, Pak Fahmi, yang terakhir, apa yang ingin Pak Fahmi sampaikan untuk masyarakat di Kabupaten Alor terkait dengan kewaspadaan terhadap kekeringan ekstrim dan pentingnya membangun kesiapsiagaan bersama?
2: Baik, para pendengar dari Tambua dimanapun kita berada, khususnya masyarakat Kabupaten Alor, saat ini kita berpotensi dan menghadapi ancaman bencana kekeringan yang cukup ekstrim, di mana hari tanpa hujan cukup tinggi. Dan pada beberapa pekan ke depan juga diperkirakan tidak akan ada turun hujan, sehingga akan menyebabkan ketersediaan air baku, ketersediaan air minum, maupun dampak-dampak lain yang ditimbulkan oleh kekeringan. Oleh karena itu kami menghimbau kepada kita semua untuk selalu hemat air dan bijak dalam pemakaian air, kemudian cadangan air yang ada dijaga sebaik mungkin agar kita bisa melewati kekeringan ekstrim ini dalam beberapa pekan ke depan. Kemudian kita juga terus memperhatikan tanaman-tanaman kekeringan untuk mendukung sektor pangan, kemudian pakan untuk ternak. Kemudian kita juga harus siaga untuk bencana karhutla maupun kebakaran rumah, karena kekeringan ini selain berdampak kepada kesehatan masyarakat, kebutuhan air bersih dan sebagainya, tetapi juga sangat berdampak pada kebakaran hutan dan lahan, dan saat ini juga karena kita lagi dilanda dengan angin yang cukup kencang, maka lebih hati-hati dalam beraktivitas rumah tangga, terutama pembakaran sampah-sampah rumah tangga maupun penggunaan tungku atau kompor di dapur, agar tidak menimbulkan ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan serta kebakaran rumah. Kami berharap situasi yang cukup sulit ini bisa kita hadapi bersama dan kita bisa keluar. Kita berharap untuk hujan bisa turun lebih cepat, sehingga desa-desa yang terus mengandalkan air minumnya dengan bakpah dan penampungan umum bisa kemudian aktif dan bisa kembali digunakan oleh setiap rumah tangga untuk menunjang kebutuhan domestik daripada rumah tangga. Demikian.
0: Baik, Pak Fahmi, terima kasih banyak untuk informasi yang sudah disampaikan untuk Pro 1 RRI Atambua ya, sudah berbagi informasi. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Alor dan bisa mendorong masyarakat Kabupaten Alor untuk semakin siap, semakin tanggap, dan bersama-sama menghadapi berbagai potensi bencana, begitu Pak Fahmi.
2: Ya, terima kasih, salam tangguh untuk kita semua.
0: Baik, terima kasih, salam tangguh Pak Fahmi, selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Pendengar Pro 1, demikian perbincangan kita di sore hari ini. Tadi kita bersama dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Alor, Pak Muhammad Fahmi Uba SEMAP ya, dan kita dengan perbincangan ini kita bisa dapat dipahami bahwa menghadapi kekeringan itu bukan hanya tugas pemerintah atau BPBD saja, tetapi membutuhkan keterlibatan semua masyarakat dan kewaspadaan sejak dini, penggunaan air secara bijak, kemudian menjaga sumber-sumber air, juga mengikuti informasi resmi tentang perkembangan cuaca. Ini adalah bagian penting dalam mengurangi risiko kekeringan, begitu ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Tetap waspada, tetap siaga, dan mari kita jaga sumber daya air untuk kehidupan bersama tentunya. Pendengar Pro 1, tetap bersama kami, berbagai informasi, lagu-lagu hiburan masih akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini. Nanti di pukul 17 kami akan hadirkan Warta NTT Sore.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba. Namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesuatu, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Attambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Selasa 15 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap tiga orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap tiga orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
3: Kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku.
4: Permintaan Wakil Gubernur NTT Johannes Asadoma agar aparat keamanan segera menangkap pelaku penembakan di Papua Pegunungan dan meningkatkan perlindungan kepada warga usai menghadiri rapat paripurna DPRD NTT di Kota Kupang, Senin 14 September 2026. Menurut Wagub NTT, dirinya ikut upacara pemakaman almarhumah William Buik secara kedinasan di Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendau pada Minggu 13 September 2026. Joni Asadoma menuturkan, pemerintah NTT menyampaikan duka cita mendalam dan mengecam keras aksi penembakan tiga aparatur sipil negara saat bertugas di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan.
3: Tentu kami seluruh masyarakat NTT, pemerintah NTT sangat berduka atas kejadian tersebut, sehingga kita minta agar aparat keamanan segera menangkap para pelaku untuk diadili sesuai dengan hukum yang berlaku, dan juga memberikan peningkatan perlindungan terhadap seluruh masyarakat yang ada di Papua, ya, terhadap serangan-serangan ataupun tindakan-tindakan brutal, tindakan-tindakan keji, pembunuhan dilakukan oleh KKB Papua. Kita harapkan KKB Papua ini boleh menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, tidak sesuai dengan peraturan hukum, ya, kembali ke pangkuan NKRI untuk kita sama-sama bangun Papua, bangun NKRI dengan lebih baik, lebih maju.
4: Anggota DPRD NTT Simpson Polin kepada RRI di gedung DPRD NTT Senin 14 September 2026 berharap pemerintah Indonesia khususnya di Papua memberi perlindungan kepada warga NTT yang sedang menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat di Papua pada umumnya.
5: Kita berharap supaya pemerintah Papua juga bisa memberikan pengamanan yang lebih ekstra kepada saudara-saudara kita yang mengabdi kepada negara tapi ditugaskan di Papua. Sehingga harapan kami dari DPRD Provinsi, ya tentu itu untuk langkah-langkah yang akan diambil selanjutnya, saya pikir itu kewenangan dari pemerintah.
4: Dalam ungkapan hati keluarga William Buik di Rote, merelakan kepergian almarhumah, akan tetapi keluarga menuntut jaminan keamanan nyata pemerintah bagi warga NTT lainnya yang berada di Papua. Catatan RRI, pemerintah NTT turut menghadiri pemakaman almarhumah William Buick secara kedinasan di Busalanggah, Kabupaten Rotendao pada Minggu 13 September 2026 kemarin. Ia meninggal karena ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB bersama dua aparatur sipil negara lainnya yakni Aprida Rapida dan Dr. Hewan Alfonsus Albinus Mehan yang gugur saat menjalankan tugas pelayanan publik di Papua Pegunungan pada Rabu 9 September 2026 sore. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Berikut laporan Andri Iskandar.
6: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya. Tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru.
7: DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal NTT yang bertugas di Papua. Masyarakat NTT juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, saat diwawancarai RRI Senin 14 September 2026, mengecam penembakan 3 ASN di Papua Pegunungan, termasuk 2 warga asal Nusa Tenggara Timur. Ia juga mengingatkan masyarakat NTT agar tidak melakukan diskriminasi terhadap warga Papua yang tinggal dan belajar maupun bekerja di Nusa Tenggara Timur.
6: Kita menuntut keadilan sekeras-kerasnya, tapi jangan menciptakan ketidakadilan baru. Kita mengecam pelaku, tapi jangan menghukum sebuah suku bangsa. Jangan sampai satu peluru di Papua melahirkan ribuan kebencian di NTT. Indonesia terlalu besar untuk dibangun dengan saling membenci, dan NTT harus cukup dewasa untuk menunjukkan bahwa solidaritas kepada korban harus berjalan bersama dengan persaudaraan yang lain.
7: Sementara itu, dari daerah pemilihan Rotendao, Simpson Polin, anggota Komisi 4 DPRD NTT, juga meminta adanya pengamanan lebih bagi ASN dan pekerja asal NTT yang bertugas di Papua.
8: Untuk langkah saat ini, saya sarankan bahwa teman-teman harus menjaga, lebih menjaga diri, dan tentu pemerintah provinsi, dalam hal ini Provinsi Papua, bisa lebih melakukan pengawasan lebih ketat, perlindungan untuk tenaga-tenaga ASN atau mungkin swasta di BUMN yang berasal dari daerah lain seperti NTT dan mungkin daerah-daerah lain di Indonesia ini.
7: DPRD NTT mendorong pemerintah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat keamanan di Papua untuk memperkuat perlindungan bagi ASN serta pekerja asal NTT yang bertugas di wilayah tersebut. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya. Kejari Belu geledah kantor DPRD terkait dugaan korupsi 3,7 miliar rupiah anggaran makan minum 3 pimpinan DPRD Belu. Egy Araujo melaporkan.
9: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Belu melakukan penggeledahan di kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belu pada Senin 14 September 2026 pagi. Langkah hukum ini diambil menyusul dinaikannya status penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tahun anggaran 2021-2023 dari tahap penyelidikan ke tingkat penyidikan. Pantauan RRI, kantor sekretariat DPRD Belu yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat nomor 1 Atambua tampak dijaga ketat. Penggeledahan dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mira Kanahau SH, melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Cornelis Siprianus Wematan SH serta Kepala Seksi Intelijen Budi Raharjo SH dengan didampingi sejumlah staf Kejari Belu. Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Arif Mira Kanahau SH, melalui Kasih Intel Budi Raharjo SH, menyampaikan bahwa proses penggeledahan di kantor sekretariat DPRD Belu berjalan resmi berdasarkan surat perintah Kepala Kejari Belu. Tim penyidik bergerak dari kantor sekretariat pukul 10.00 WITA dengan menyisir sejumlah ruangan strategis di gedung wakil rakyat tersebut. Dari aksi penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil mengamankan puluhan barang bukti penting yang diduga kuat berkaitan dengan pusaran kasus korupsi tersebut. Kasipitsus Kejari Belu, Cornelis Siprianus Oematan, merincikan ada 32 barang yang berhasil disita oleh tim penyidik dari kantor sekretariat. Seluruh barang bukti yang diperoleh tentu berkaitan dengan dugaan kasus pemberian tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD Belu. Untuk diketahui, komposisi pimpinan DPRD Belu pada periode tersebut diisi oleh Jeremias Manek Seran selaku ketua dari Partai Demokrat, sementara Yohanes Jeffrinak, wakil ketua 1 dari Partai Golkar, dan Siprianus Temu, wakil ketua 2 dari Partai Nasdem.
10: Di siang hari ini kita berhasil memperoleh 32 barang. 32 barang itu, 29 barang itu berupa surat dokumen, kemudian ada 2 laptop dan 1 PC. Jadi ada 32 barang yang kami peroleh untuk yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD periode 2019-2024. Tahap anggarannya 2021 sampai 2023. Jadi ada 32 dokumen, 22 barang.
9: Di akhir penyampaian, Cornelis menegaskan bahwa Kejaksaan Negeri Atambua berkomitmen penuh untuk menuntaskan kasus tersebut secara transparan dan profesional berdasarkan pemenuhan alat bukti serta perhitungan kerugian negara yang pasti.
2: Wakil Bupati Sumba Timur sampaikan persetujuan perubahan APBD cerminkan komunikasi baik.
11: Wakil Bupati Sumba Timur Yonatan Hani Eskom MAP menyampaikan apresiasi atas persetujuan bersama DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Menurutnya, persetujuan tersebut mencerminkan komunikasi dan sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam membahas berbagai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Sumba Timur.
12: Pimpinan dan sidang paripurna Dewan yang terhormat.

0: tetap berpedoman pada regulasi sehingga menghasilkan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun berkualitas bagi masyarakat. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk, Mesak, Belu keluhkan jalan masuk ke perkampungan rusak berat dan ketiadaan sarana jembatan penghubung menghambat aktivitas masyarakat.
2: Ruas jalan masuk ke wilayah Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk, Mesak, Kabupaten Belu bisa dibilang cukup memprihatinkan. Akses jalan sebatas jalan perkerasan dibangun sejak beberapa tahun silam, sebagian besar kondisi rusak berat, cukup menyulitkan akses kendaraan roda 4 maupun sepeda motor saat melintas. Akses jalan masuk ke perkampungan dari ruas jalan umum, tepatnya di bawah pintu masuk ke Universitas Pertahanan Unhan Benboy atau Mbua ini, kurang lebih 500 meter, sudah dalam kondisi rusak berat. Pemerintah desa setempat menggunakan alokasi anggaran dana desa beberapa tahun lalu sempat membangun rambat jalan, melakukan semenisasi sekedar bisa mempermudah kendaraan melintas maupun pejalan kaki, itu pun hanya beberapa meter. Dikarenakan seringkali dilalui kendaraan, kondisi jalan yang ada kembali berlubang. Banyak kerikil lepas berhamburan di badan jalan menyulitkan akses kendaraan maupun pejalan kaki. Belum lagi, menuju ke Desa Leosama juga melewati alur sungai, memperparah akses masyarakat keluar masuk perkampungan ataupun urusan ke kantor desa. Apalagi musim penghujan tiba, seringkali masyarakat kesulitan seperti menjual hasil bumi ke kota Tembua, termasuk anak-anak ke sekolah terhambat. Hal ini dikarenakan belum terbangun sarana jembatan penghubung. Sekretaris Desa Leosama, Servasius Koli, kepada RRI mengatakan tidak saja masyarakat desa mengeluhkan kondisi jalan rusak masuk ke perkampungan. Setiap yang berkunjung menyampaikan hal yang sama.
3: Jalan masuk kelihatan ke sini kok susah sekali.
4: Susah hanya sekitaran ini saja. Baru mungkin dari dinas mana yang sudah datang ukur.
3: Hanya?
4: Nah, sudah terukur. Hanya boleh tidak bisa. Tangannya berpasu kah bagaimana kah? Akhirnya diam sampai sekarang. Hujan, dong otomatis dari pickup lewat jalan sini. Sebelah. Keluarnya di desa Bolau.
3: Kalau yang jalan kaki langgar bisa tidak?
4: Tidak bisa, itu sampai banjir reda baru bisa langgar.
2: Sekretaris Desa Leosama mengungkapkan menyangkut sarana jembatan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum Belu sudah pernah ke lokasi dan melakukan kajian teknis mengambil sampel tanah. Hasil uji laboratorium katanya kontur tanah berpasir sehingga belum bisa dilakukan pembangunan jembatan penghubung. Sementara untuk perbaikan jalan, upaya yang bisa dilakukan melalui rambat jalan itu pun belum bisa dilakukan dikarenakan diperhadapkan kesulitan anggaran.
5: Jembatan ini dari Dinas PU sudah pernah datang uji lab tanah. Itu mereka sudah datang uji lab, tapi hasil akhirnya memang hasilnya tidak, uji lab tidak bisa karena semua di bawah pasir, jadi kekuatan tanahnya tidak bisa. Nah, jalan desa ini kita coba yang baru-baru aspal ini, ambilnya kan dari cabang sosial masuk, ambil dari Desa Laos sampai dengan di sini. Kita pun di sini kita mau hanya bisa dengan rapat. Nah, rapat sekarang juga kita lihat kondisi sekarang yang setengah mati.
3: Bagaimana intervensi di Dinas PUPR tidak bisa jalan masuk ke sini?
5: Ini tidak tahu lagi.
3: Karena efisiensi juga.
5: Iya.
2: Dari tahun ke tahun di setiap kesempatan musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang tingkat Kecamatan Kakuluk Mesak Belu selalu menjadi usulan prioritas perihal persoalan akses jalan dan jembatan. Setiap keluhan masyarakat agar pemerintah sedianya memperhatikan kondisi real yang ada. Namun sejauh ini masih sebatas usulan, belum kunjung terjawab.
1: Warga Tani Maneten sukses olah lahan budidaya sayuran dengan omset mencapai belasan juta rupiah dalam satu kali musim panen.
6: Budidaya tanaman sayur mulai menjadi salah satu sumber pendapatan yang menjanjikan bagi sejumlah petani di Kabupaten Belu. Dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia, para petani mampu menghasilkan keuntungan hingga belasan juta rupiah dalam satu kali musim panen. Salah satu petani warga Desa Manleten, Kecamatan Tasih, Peta Timur, Roni Raja Uli mengaku usaha budidaya tanaman sayur yang dijalannya mampu memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga. Ia mengatakan sejumlah jenis sayuran seperti sawi, kangkung, cabai, tomat, terung, kubis yang dibudidayakan secara bertahap untuk memenuhi kebutuhan pasar di wilayah Belu dan sekitarnya mampu meraup harga dengan variasi perbedeng dari 1,5 juta hingga 2,5 juta rupiah.

0: ini kalung sebegini bayar ada suruh ini suruh satu beda suruh 1 juta kalau saya, kalau ini 2.5 juta kanggung, yeah. Kalau itu kebetulan ada harga, kalau tidak ada harga dia kami di kepala.
1: Biasa kalau satu kali panen itu bisa dapat sampai berapa?
0: Nah kalau hari kita bilang tadi kalau harga baik sampai berasa.
2: Menurutnya dalam satu kali panen hasil penjualan sayuran dapat mencapai belasan juta rupiah dengan hasil dan prospek yang menjanjikan. Ia mengajak masyarakat untuk bertani selain sebagai penyangga ekonomi keluarga, namun juga sebagai upaya nyata meningkatkan kesejahteraan keluarga. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
3: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminta aparat keamanan segera menangkap para pelaku penembakan terhadap 3 orang aparatur sipil negara di Distrik Mulyama, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, serta memberi perlindungan terhadap seluruh masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB. DPRD Nusa Tenggara Timur mendorong pemerintah memperkuat perlindungan bagi ASN asal Nusa Tenggara Timur yang bertugas di Papua. Masyarakat Nusa Tenggara Timur juga diminta tidak mengubah duka akibat penembakan ASN menjadi kebencian terhadap masyarakat Papua. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yenti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
4: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Rasmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Bupati Belu ingatkan penjabat kepala desa dalam pengelolaan dana desa harus sesuai regulasi. Babinsa Tenuki Ik mengimbau warga untuk tetap menjaga keamanan di wilayah masing-masing.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Bupati Belu ingatkan penjabat kepala desa dalam pengelolaan dana desa harus sesuai regulasi. Bupati Belu resmi melantik dan mengambil sumpah sebanyak 9 orang penjabat kepala desa. Prosesi pelantikan penjabat kepala desa diawali dengan pembacaan berita acara, kata pelantikan oleh Bupati Belu dan pengukuhan oleh rohaniawan. Bupati Belu Willy Broduslain mengatakan penjabat kepala desa yang telah dilantik harus bekerja dengan penuh tanggung jawab karena jabatan yang diberikan merupakan kepercayaan untuk melayani masyarakat yang berada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan tentang pengelolaan keuangan desa yang harus dimanfaatkan secara baik untuk pembangunan yang ada di desa. Bupati Belu juga mengingatkan agar setiap penjabat kepala desa wajib memahami aturan dan mekanisme penggunaan anggaran. Lebih lanjut disampaikan, seluruh kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan serta akuntabel sehingga tidak ada penyimpangan dikarenakan hal tersebut karena akan berdampak langsung pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bupati Wilai juga meminta agar prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penanganan kemiskinan.
1: Berlantik pejabat desa 9 orang. Dan desa itu, saya mengharapkan mereka mengelola keuangan desa secara transparan dan ada transparansi akuntabilitas, akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena ini uang negara. Jadi uang negara itu kita harus semua belanja, harus semua kegiatan ada bisa dipertanggungjawabkan. Jadi bukan kita uang pribadi. Itu tadi yang saya tekankan di desa. Dan kedua, saya juga mengharapkan dengan adanya PJ Desa baru ini, mereka bisa membawa perubahan di desa.
0: Menurut Bupati Wilai, para penjabat kepala desa yang baru dilantik segera melakukan konsultasi dengan inspektorat dan dinas PMD agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan APBDes maupun LPJ. Pemerintah Kabupaten Belu akan terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar pengelolaan keuangan di desa semakin baik. Pemerintah Kabupaten Belu berharap dengan pelantikan penjabat kepala desa tersebut, pelayanan di tingkat desa semakin cepat, efektif, dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat. 9 orang penjabat kepala desa yang dilantik yaitu penjabat kepala desa Leosama, penjabat kepala desa Lasiolat, penjabat kepala desa Derok Faturene, penjabat kepala desa Tohe, penjabat kepala desa Ekin, penjabat kepala desa Rendrua, penjabat kepala desa Dua Koran, dan penjabat kepala desa Persiapan Wiluli. RRI Tambua, Febi Leolede melaporkan. Babinsa Tenukiik mengimbau warga untuk tetap menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Egi Arojo melaporkan.
2: Babinsa Kelurahan Tenukiik Promil 1501 Kota Tambua, Kopda Gede Agus Subawa Arta, mengajak warga meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta menjaga keamanan dan kerukunan antar warga. Ajakan tersebut disampaikan saat melaksanakan pemantauan wilayah dan komunikasi sosial bersama warga di RT 011 RW 024 Kelurahan Tenuki, Kecamatan Kota Tambua, Kabupaten Belu. Dalam kegiatan tersebut, Kopda Gede Agus berdialog langsung dengan warga untuk mengetahui perkembangan situasi keamanan sekaligus kondisi lingkungan di wilayah binaannya. Dirinya mengingatkan warga agar rutin membersihkan pekarangan rumah dan saluran air serta kembali menghidupkan budaya kerja bakti. Selain kebersihan, Babinsa juga menghimbau masyarakat untuk terus mempererat hubungan antar warga dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah Desa Leosama Kabupaten Belu menyambut positif program TNI Kodim 1605 Belu, khususnya jajaran Koramil 02 Atapupu dengan menyediakan MCK umum bisa dimanfaatkan masyarakat desa.

0: Pemerintah Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belum menyambut baik program Bakti TNI Menunggal Masuk Desa menjangkau warga desa setempat. Kali ini jajaran TNI Kodim 1605 Belu Koramil 02 Tepupu membangun unit kamar mandi WC umum. Sekretaris Desa Leosama Servasius Koli penyediaan fasilitas MCK umum sudah sangat membantu semua masyarakat bisa menggunakan. Apalagi fasilitas MCK dibangun tepat di dekat kantor desa bersebelahan Posyandu dan PAUD. Masyarakat kebelet ingin mandi cuci kakus tidak perlu repot ke tempat jauh bisa langsung menggunakan.
1: TNI mereka datang beri bantuan bangun WC ini, itu satu unit ada 4 pintu, 2 WC, 2 kamar mandi. Sama saja kalau kita taruhnya di sini karena ini tempat umum. Jadi ada Posyandu, PAUD.
0: Fasilitas umum ya, fasilitas umum yang perlu. Selain WC umum apa di sini TNI bangun?
1: Ya, untuk tahun ini hanya WC.
0: Untuk fasilitas MCK dibangun TNI Koramil 02 Tepupu berupa 2 ruang kamar mandi dan 2 ruang WC umum. Fasilitas yang ada siapa saja bisa menggunakan. Selain perbantuan MCK, Bakti TNI di tahun 2021 lalu sudah juga membangun tembok pagar kantor desa. Perbantuan TNI kendatiannya berupa bangunan fisik sudah ikut memberikan nuansa kantor pemerintah desa Leosama Belu terlihat lebih rapi sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat setiap hari. Pemerintah Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesa, Kabupaten Belu menyambut baik program.
2: Desain konsolidasi tanah di Kelurahan Manumutim disepakati.
3: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu bersama tim pelaksana konsolidasi tanah perhimpunan peserta dan wakil peserta sukses melaksanakan musyawarah dan mencapai kesepakatan terkait penyusunan desain kegiatan konsolidasi tanah yang diselenggarakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, Kristin Mudasi mengatakan agenda utama musyawarah ini adalah membahas hasil pengumpulan data fisik dan yuridis untuk program konsolidasi tanah yang berlokasi di Kelurahan Manumutim. Dalam pertemuan tersebut dipaparkan hasil pengukuran sesuai kondisi eksistensi di lapangan beserta hasil survei yang menjelaskan berdasarkan data lapangan tersebut pihak-pihak terkait sepakat untuk melakukan penyesuaian desain konsolidasi tanah atau redesign. Penyesuaian ini dilakukan dengan sangat memperhatikan ketentuan teknis khususnya yang berkaitan dengan ukuran kelas jalan lingkungan di kawasan tersebut. Terkait langkah selanjutnya, desain final yang telah dihasilkan dan disepakati akan disosialisasikan serta dimusyawarahkan secara menyeluruh kepada seluruh peserta kegiatan konsolidasi tanah. Pemerintah juga memastikan bahwa setiap hak-hak warga tetap menjadi prioritas terhadap para pemilik tanah yang berdampak oleh pembukaan jalan. Tim pelaksana teknis konsolidasi tanah akan mengedepankan pendekatan secara persuasif. Proses pendekatan ini akan difasilitasi langsung oleh perhimpunan peserta agar tercipta solusi yang menguntungkan bagi semua pihak. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Ismail Old Sheikh Ahmad yang resmi menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Presiden Republik Azerbaijan atas terpilihnya Old Sheikh Ahmad dan dimulainya tugas sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi tersebut. Di dalam pesannya, Presiden Aliyev turut menyatakan kesiapan Azerbaijan untuk menjadi tuan rumah KTT Islam 2027 serta menjadi tuan rumah Konferensi Islam ke-13 Menteri Informasi pada 2027. Secara khusus, Presiden Aliyev juga menegaskan keinginannya untuk bekerja sama secara erat dengan Sekretaris Jenderal guna memajukan proses aksi bersama negara-negara Islam serta mewujudkan aspirasi masyarakat Muslim untuk mencapai kemakmuran, pembangunan, dan kesejahteraan. Presiden Aliyev menyampaikan apresiasi mendalam negaranya atas dukungan berkelanjutan OKI terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Azerbaijan. Ia memuji sikap dan resolusi OKI yang berprinsip dalam mendukung proyek-proyek pembangunan dan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang telah dibebaskan.

desa harus sesuai regulasi. Pembinsa Tenukik menghimbau warga untuk tetap menjaga keamanan di wilayah masing-masing. Saya Tiki, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kuncinya tuh ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Dengar masih di Pro 1 Pro 1 RRI Atambua. Sekarang pukul 18.35 menit. Dengar di mana saja berada, harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi dipastikan tidak akan naik di tengah gejolak geopolitik dunia. Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi sumber daya mineral supaya manfaat ekonominya lebih dirasakan oleh daerah penghasil tambang. Ini yang disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia Senin kemarin di Jakarta. Menurutnya, ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel menjadi salah satu pemicu ketidakpastian pasokan energi global. Bahlil mengungkapkan ketidakpastian pasokan minyak dunia turut berdampak langsung terhadap kebutuhan BBM dalam negeri. Dan ia mengatakan kebutuhan BBM kurang lebih 1,6 juta barel per hari, sementara lifting sekitar 600 sampai 610 ribu barel per hari. Menjawab kesenjangan antara kebutuhan dan produksi tersebut, Bahlil menegaskan prinsip kedaulatan energi yang dipegang teguh pemerintah. Ini ditunjukkan saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Rusia untuk menegosiasikan pasokan minyak mentah jangka panjang. Meski harga minyak dunia terus berfluktuasi melebihi asumsi APBN, Bahlil memastikan harga BBM bersubsidi tetap terjaga. Menurutnya, keputusan itu menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Pendengar Pro 1 RRI Atambual, BNPB memaparkan kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Penanganan terus diperkuat melalui Satgas Darat, waterbombing, modifikasi cuaca, serta kolaborasi lintas lembaga. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Penjaitan menyampaikan perkembangan tersebut kepada media. Data Sipongi digabungkan dengan pengukuran lapangan supaya luas kebakaran tergambar lebih akurat. Dan pemadaman dilakukan secara massal dan terukur di lapangan dengan mengutamakan Satgas Darat. Satgas Udara kemudian memberikan dukungan efektif untuk memperoleh hasil maksimal. Ini yang ia sampaikan. Di Kalimantan Barat, data Sipongi mencatat lahan terbakar lebih dari 38.310 hektar hingga 31 Juli. Pengukuran tim gabungan di lapangan kemudian mencatat tambahan lebih dari 10.224 hektar. Penggabungan kedua data tersebut menghasilkan total area terbakar sebesar 48.535 hektar. Data tersebut menggambarkan kondisi kebakaran hingga 14 September 2026. Sebanyak 19 titik api ditemukan dengan estimasi kebakaran sehari sebelumnya mencapai lebih dari 260 hektar. Tim gabungan kemudian berhasil memadamkan lebih dari 180 hektar. Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara menangani sekitar 5 hektar. Dengan capaian tersebut, lebih dari 80 hektar masih menjadi sasaran pemadaman Selasa ini.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Jeffrey Putis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di tanggal Selasa 15 September 2026. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada selalu setia menemani saya di malam ini.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim bahwa perbatasan Malaysia-Indonesia resmi ditutup setelah seorang pilot Malaysia Lion Air yang ditahan karena terlibat kasus penyelundupan narkoba. Judul video tersebut juga menyebut Perdana Menteri Malaysia merasa malu akibat kasus itu. Narasi itu seolah-olah menghubungkan kasus penyelundupan narkoba oleh pilot Malaysia dengan keputusan untuk menutup akses perbatasan RI Malaysia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tubehoax.id.
2: Berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Atambua, kita ikuti mini drama yang berjudul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi, diproduksi oleh RRI

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuan, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam, ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang nggak usah pergi.
2: Kalau abang nggak melaut, besok nggak berasap lah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jalan lain, bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi ya, ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi nggak menentu ya.
2: Nurul, kalau ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah.
4: Bang!
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Esokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan, dan malam harinya bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah luka yang selama ini ia pendam akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang,

0: dulu, tarik nafas.
1: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
2: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
1: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
2: Kami tahu keluargamu sedang susah.
1: Enggak, ibu enggak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
0: Rul, jaga bicaramu.
1: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku enggak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
2: Sabar, nak. Jangan teriak-teriak.
1: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap ngepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
2: Nak, jaga mulut.
1: Persoalan itu sudah lama ya, Bu? Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
0: Rul, cukup ya.
1: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
3: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
4: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, nak.
1: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang gak sanggup ya udah, aku gak usah disuruh sekolah.
5: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, nak.
4: Gak apa-apa, dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
1: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
3: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
1: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
6: Kak, kakak, kenapa kak? Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
2: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
0: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
3: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasa, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya, kenapa ayah harus pergi? Tapi kini, semua orang tahu jawabannya.
7: Demikian drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945
1: akan bermula malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua. Malam ini akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, masih bersama saya Jeremy Sofotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini, di obrolan komunitas malam ini. Dengan topik yang kita bahas nanti di malam ini tentang mencakup motivasi, metode pelajaran, rencana penelitian hingga kontribusi pada mahasiswa. Dan kita sudah bergabung bersama dengan ada salah satu Pak dosen di Unimor, Universitas Timur di Kefa Manano. Beliau adalah Pak Octavianus Sikas, R. Sikas, SPD, MSc. Dan beliau juga bukan hanya seorang dosen, tapi juga beliau juga adalah salah satu koordinator program studi di ilmu matematika. Dan kita sudah terhubung bersama dengan beliau. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Okto.
3: Yo, selamat malam Bung Jeremias. Apa? Dari Pro 1 RRI.
2: Apa kabar di malam ini Pak Okto?
3: Kabar baik, puji Tuhan.
2: Sehat selalu.
3: Ya, amin, sehat selalu.
2: Oke, terima kasih Pak Okto sudah bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Atambua di malam ini.
3: Ya, sama-sama, sudah diundang untuk bergabung.
2: Oke, baik. Pak Okto, kita berbincang-bincang terkait dengan di malam ini tentang topik kita mencakup motivasi, metode pelajaran, rencana penelitian hingga kontribusi pada mahasiswa.
3: Siap.
2: Oke, baik. Pak Okto, kita berbincang-bincang terkait dengan malam ini dan juga penasaran nih, mau tanya, Pak Okto bisa ceritakan bagaimana awal mula Pak Okto memutuskan untuk memilih karirnya sebagai Pak dosen atau akademisi?
3: Baik, terima kasih Bung Jeremias. Sedikit saya berbagi. Awalnya memang tidak terpikirkan untuk menjadi seorang dosen karena bergelut dalam kehidupan membiara yang kemudian tidak sampai ke tahapan untuk ditabis menjadi imam. Kemudian dalam pesiaran atau perjalanan hidup, kemudian saya merasa keterpanggilan untuk menjadi seorang pendidik, yang tentu awalnya itu masih di tingkat SD, SMP, dan SMA. Dan tergerak hati ketika melihat bahwa perkembangan pendidikan makin tinggi, akhirnya saya memiliki keterpanggilan untuk melirik untuk menjadi seorang dosen. Karena Bung Jeremias, karena memang saya secara pribadi ingin berkontribusi secara langsung dalam pengembangan pendidikan matematika, yang kemudian sekaligus membantu mahasiswa membangun kemampuan berpikir yang logis, analitis, dan kritis. Sistematis, kurang lebih seperti itu.
2: Oke, baik Pak Uri. Bisa apa motivasi terbesar Pak Uri membuat tetap bersemangat mengajar dan meneliti dunia
3: saat? Kalau motivasi yang membuat saya tetap dengan penuh semangat ini, karena di daerah kita dan juga secara umumnya banyak sekali persoalan di dunia nyata yang memang sulit sekali untuk kita bisa memecahkan masalah. Jadi saya secara pribadi ingin membantu berkontribusi dalam bidang pendidikan matematika agar membantu mahasiswa sehingga mereka itu tidak hanya sekedar untuk mengetahui sekumpulan rumus saja atau prosedur perhitungan saja, tetapi merupakan suatu sarana untuk melatih cara berpikir mereka dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Jadi kurang lebih seperti itu, dia memberikan motivasi buat saya.
2: Oke, untuk faktor bagaimana dengan gaya atau metode pelajaran yang biasanya diterapkan dalam ruangan atau kelas?
3: Baik, terima kasih Bung Jeremias. Kalau gaya pengajaran atau pendekatan biasanya bervariatif sesuai dengan karakteristik dari mata kuliah atau capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi yang sering saya gunakan itu ada problem based learning atau PBL. Nah, itu untuk melatih kemampuan pemecahan masalah mahasiswa. Yang kedua itu saya menggunakan project based learning atau PBL. Itu untuk menghasilkan suatu project atau produk. Nah, yang berikutnya itu kalau ada juga yang cooperative learning atau memanfaatkan mahasiswa itu untuk berdiskusi, kerja kelompok, agar kita selalu interaktif di dalam kelas. Selain itu juga terkait dengan yang tadi yang saya katakan bahwa banyak persoalan, saya menggunakan case method atau memberikan kasus matematika atau kasus-kasus terapan di berbagai bidang, kita bisa berikan itu. Selain itu juga kami, karena ini kita berbasis di transformasi digital, saya lebih memberikan pemahaman terkait dengan penggunaan Excel, GeoGebra atau aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan, misalkan GeoGebra, MATLAB, Python atau semua perangkat lunak lain yang sangat membantu untuk mahasiswa sehingga tidak penyelesaian yang secara analitik tidak bisa diselesaikan, maka bisa menggunakan komputasi. Nah, ini kurang lebih yang saya gambarkan atau saya sering gunakan di dalam kelas. Kadang-kadang juga saya bisa menggunakan blended learning, saya lupa satu. Blended learning atau kuliahnya bisa secara online atau bisa offline. Ya. Kurang lebih seperti itu ini, Bung Jeremias.
2: Oke, baik. Untuk Pak Okto, menghadapi generasi muda saat ini, apalagi mahasiswa saat ini, seperti apa? Apalagi karakter mahasiswa itu kan beda-beda. Seperti apa Pak dosen, Pak Okto bisa menghadapi kelas-kelas?
3: Baik, terima kasih, Bung Jeremias. Kalau dalam kelas yang sering saya temukan itu memang di era yang sekarang ini jauh berbeda di era zaman dulu ketika saya masih kuliah dan juga saya masih usia muda atau usia sebagai seorang mahasiswa. Itu karena seorang mahasiswa. Itu terlihat karena memang perubahan kurikulum yang atau mungkin dengan transformasi digital akhirnya anak-anak itu mungkin dari berbagai latar belakang yang dengan sendiri penguasaan secara materi tidak secara merata sehingga memang membuat kami ya sedikit kesulitan untuk bisa menghadapi mereka, tetapi dengan tadi yang saya katakan bahwa dengan pembelajaran, tawaran pembelajaran dengan metode yang bervariatif itu yang justru sangat membantu kami. Jadi kadang kita harus online, kadang kita harus tertutup, tatap muka. Kemudian kadang kita harus dengan cara yang tadi kita kasih mereka persoalan, mereka selesaikan, diskusi dalam kelompok. Nah, sehingga tidak membuat mereka itu bosan atau jenuh. Apalagi matematik ini biasanya sangat ditakuti oleh semua orang. Jadi kurang lebih seperti itu, kita mencoba untuk dengan segala cara dan lebih ke masalah-masalah yang real dan konteksnya sesuai dengan konteks kita di kekaryanya sehingga lebih sederhana dipahami oleh mahasiswanya.
2: Oke, baik. Ya. Bagaimana dengan cara menyikapi mahasiswa yang terlihat kurang termotivasi atau kesulitan mengikuti materi kuliah?
3: Baik, terima kasih. Kalau untuk mahasiswa yang memang punya kesulitan itu, salah satu caranya itu biasanya saya sering memberikan motivasi dengan selalu bertanya atau memberikan pertanyaan, kemudian coba untuk masing-masing itu bisa menyampaikan sesuatu pendapat yang sesungguhnya, tidak menjadi jaminan bahwa itu benar atau salah, tapi saya memberikan poin. Saya memberikan poin terhadap apa yang mereka jawab. Jadi mereka harus berusaha untuk berlomba-lomba untuk memberikan jawaban ketika ada pertanyaan dari saya. Sehingga ini memacu mereka yang awalnya mereka itu kesulitan itu, tapi ya mau tidak mau ya harus berusaha untuk komunikatif. Dan saya biasanya langsung spontan memanggil nama, maju saja. Nanti di depan mau buat apa, maju saja. Dan di sana saya lebih humanis, tidak semacam kita menghukum, tetapi lebih kayak humanis, kita saling komunikasi yang lebih rileks, sehingga tidak membuat mereka ini semacam ketakutan atau hal apa, lebih humanis, nah, tegang seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Kalau soal penelitian, itu menjadi suatu kewajiban bagi kita dosen dan mahasiswa. Paling tidak setiap tahun itu kita harus kolaboratif dengan setiap mahasiswa untuk bisa memecahkan berbagai persoalan. Dan kita setiap ini minimal itu satu riset, satu penelitian atau pengabdian yang harus melibatkan dosen dan juga mahasiswa. Jadi kita juga salah satu bentuk yang sementara ini kita berjalan. Saya sudah beberapa tahun ini bersama dengan tim kolaboratif dengan beberapa dosen, baik itu di matematika maupun di prodi lain. Kita selalu komunikasi berkolaborasi untuk memecahkan berbagai persoalan dengan melibatkan mahasiswa dalam penelitian. Dan salah satu targetnya itu adalah membantu mahasiswa untuk menguasai apa yang kita peroleh secara teoritis dan dia bagaimana aplikasinya di lapangannya seperti apa.
2: Oke, baik. Pak Okto, selain mentransfer ilmu di kelas, kontribusi seperti apa yang paling Pak Okto memberikan dan perkembangkan karakter atau karirnya mahasiswa?
3: Baik. Tentunya saya berangkat dari kontribusi kita terhadap program studi ini, karena program studi itu kan tentu kita mau menghasilkan lulusan yang bisa, paling tidak bisa menjadikan bagian yang bisa memecahkan berbagai permasalahan di sana. Jadi bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dengan kita mendampingi atau membimbing atau mendidik anak-anak mahasiswanya ini, mereka bisa bermanfaat langsung di lapangan. Kemudian juga selain itu kontribusi kita juga lebih banyaknya itu membantu mahasiswa untuk penguasaan secara umum, secara teoritik dan juga implementatifnya di segala bidang. Jadi kita tidak hanya berfokus pada matematiknya, tetapi lebih ke penyelesaiannya itu ke semua bidang. Jadi kita langsung sasaran. Jadi mahasiswa ini kan kita arahkan tidak hanya belajar matematik toh, tapi kita sesuai dengan minat dan bidang keahliannya, sesuai dengan kemampuannya. Ini kita berikan kepada mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka bisa capai dan bisa diimplementasi ke masyarakat. Jadi kita biasanya saya sampaikan bahwa kita ada beberapa bidang di matematik ini, ada analisis, ada aljabar, ada statistik, ada matematik terapan. Dan terapan ini ada banyak, ada beberapa yang langsung terapan di segala bidang, ada pemodelan, ada optimasi, riset. Nah, ini kan kita memacu, artinya dengan teori dan juga selama ini kita membantu mereka untuk bisa sesuai dengan, artinya kita melihat kemampuan mereka sesuai dengan bidang-bidang yang kita tawarkan itu, yang mudah mereka ini secara spontan langsung mereka, dan itu biasanya di tugas akhir mereka langsung memilih topik yang langsung sasarannya ke situ. Ya.
2: Oke, baik. Pak Okto, bagaimana dengan pandangan Pak Okto mengenai pentingnya keseimbangan antara pencapaian akademik atau IPK-nya dan aktif di organisasi bagi mahasiswa?
3: Oh, ya, baik. Di era sekarang ini memang saya juga sedikit simpatik dengan ketika masih mantan menteri, mantan Mas Nadiem, dia masih memberikan satu pandangan yang di era transformasi digital ini tidak hanya mutu pendidikannya yang terlihat atau IPK-nya yang harus dilihat atau kampusnya yang harus dilihat, tetapi siapa dulu diri saya, artinya tingkat keberhasilan kita, kesuksesan kita itu ada pada diri kita sendiri atau diri. Nah, otomatis tentu di dalam kelas kita tidak memberikan semua hal yang terkait dengan bagaimana menata diri kita akan menjadi seorang yang sukses atau seorang leader. Nah, leadership-nya di lapangan seperti apa. Jadi bagi saya secara akademik itu ya itu tuntutan wajib, mereka harus betul-betul dituntut untuk harus memiliki kemampuan yang sewajarnya. Sedangkan tuntutan untuk berorganisasi juga itu bagian dari bagaimana bisa melatih diri mereka, public speaking, kematangan diri, dan itu supaya bisa ada korelasi antara akademik dan juga kehidupan berorganisasi untuk melatih kemandirian mereka. Jadi tidak harus saya abaikan organisasinya, tetapi justru lewat organisasi itu yang bisa meningkatkan kematangan dirinya untuk mempersiapkan diri mereka. Itu kurang lebih seperti itu.
2: Oke, baik. Pak Okto, ini pertanyaan yang terakhir untuk kita, Pak Okto. Karena waktu kita cukup singkat.
3: Oke, siap.
2: Oke, Pak Okto, apa pesan atau harapan terbesar bagi para siswa yang nantinya akan lulus dan terjun ke dunia profesional?
3: Oke. Baik, terima kasih untuk semua pemirsa atau Pro 1 RRI atau Mbua dan semua pendengar di mana saja. Sedikit pesan dari saya, banyak sekali permasalahan yang kita hadapi di luar sana dan tentu sangat membutuhkan kita atau uluran tangan kita, ide-ide gemilang kita untuk terjun secara langsung memberikan kontribusi kepada mereka. Jadi harapan kita semua mahasiswa atau semua siswa yang sudah menempuh pendidikan baik di tingkat dasar sampai ke tingkat perguruan tinggi, diharapkan untuk kita saling bahu-membahu, mari kita sama-sama terjun untuk bisa menjadi pioner di depan untuk menyelesaikan berbagai persoalan ini, pengembangan daerah kita lebih khususnya dan juga secara umumnya itu Indonesia secara umum. Kurang lebih seperti itu pesan saya.
2: Oke, terima kasih untuk Pak Ori. Selamat malam, ya. Jangan lupa salam buat keluarga.
3: Terima kasih Bung Jeremia, salam balik dan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya untuk berbagi bersama.
2: Oke, amin, terima kasih.
3: Yo, salam yo, selamat malam. Sampai jumpa, yo, selamat malam.
2: Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Tembua di mana saja Anda berada, kita baru saja di obrolan komunitas bersama dengan salah satu dosen Unimor yang ada di Nusa Timur Tengah Utara. Beliau adalah Pak Octavianus Sikas R. Sikas SPD MSc. Beliau juga bukan hanya dosen di informatika, tapi beliau juga adalah salah satu koordinator di edisi malam ini. Kita sudah bersama dengan beliau dan sesaat lagi kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta. Selamat malam.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Kisah dalam sejarah perkembangan hidup di kota-kota Inggris disebutkan hingga tahun 1970-an, jam waker atau alarm masih menjadi barang mewah dan mahal. Benda seperti ini susah didapatkan, kendati amat diperlukan bagi para tukang dan buruh. Solusi itu pun dihadirkan dengan merekrut seseorang yang berprofesi khusus membangunkan orang lain. Profesi tersebut dinamakan knocker up atau knocker uppers yang berarti tukang ketuk. Tugasnya sih terlihat mudah, si tukang ketuk tiap paginya akan mengetuk jendela kamar warga kelas pekerja menggunakan sebuah tongkat panjang atau sumpit berisi benda kecil untuk ditiupkan seperti biasa dilakukan Mary Smith yang tersohor. Profesi ini menjadi pemandangan yang sangat umum pagi hari di Inggris, terutama di kota-kota industri yang kebanyakan warganya adalah pekerja shift, pekerja paruh waktu, penuh waktu, atau yang terkadang hanya bekerja tengah malam dan tak sedikit yang bekerja mulai pada waktu subuh. Nah, mereka biasanya turun ke jalan dengan sebuah tongkat yang besar dan panjang. Knocker up tentu hanya akan membangunkan para pekerja yang telah membayar mereka. Pada awalnya cara yang digunakan adalah berteriak dengan keras atau dengan menyanyikan sebuah lagu rap. Dan para knocker up ini menyadari bahwa selain mereka membangunkan para pekerja yang membayar mereka, mereka juga akan membangunkan orang lain yang tidak membayar mereka. Tindakan ini merugikan tukang ketuk dan membuat beberapa orang mengeluh karena merasa diganggu. Oleh sebab itulah inovasi baru daripada knocker up adalah dengan memanfaatkan sebilah tongkat yang besar dan panjang lalu menggunakan untuk mengetuk jendela kamar tidur pada klien mereka. Cara ini selain meniup benda ke kaca dengan sumpit dinilai cukup keras untuk membangunkan target mereka, namun cukup lembut untuk tidak mengganggu yang lain. Kalau knocker up bertugas membangunkan orang-orang, lantas siapa yang bertugas membangunkan knocker up?

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan engkau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan, sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur, relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan, 381 hektar lebih, dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka terbatas ini, Bu?
8: Ya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombi melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan
2: tentu
10: dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya buruk. Kemudian substansi urusannya bukan tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77 ribu pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporan.
12: Mohon Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak? Yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu ya Pak. Ya sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, inilah.
16: Jadi, Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakang jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama 1 tahun terakhir memimpin Kementerian

0: BCN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.

0: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau PUSAKO Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel. Selain tujuh rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan.
2: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
3: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya, kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
2: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
3: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal

0: Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukittunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini adalah salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit penggerek batang, ya. Artinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
0: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporan.
3: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 5 pagi. Ini soalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Ya, kalau mau sampai pagi sudah mau apa? Atau mau apa kemudian sore, orang mau mencari mau lewat jalur. Oh, terganggu. Kalau soalnya nak antrean, soalnya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
5: Diperiksa TKI, kalau dua TKI dan bisa dilayani, lalu STNK sesuai dengan kendaraan, baru diberi foto sama dengan yang mengisi, kan. Jadi foto-foto yang di foto tip mesti sama. Kalau pasukan aman, dia baru masuk 8, petalai 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Hairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola cerebral palsi atau CP binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
6: Pemainan tuh kemarin di tanggal 1 September tuh, Pak. Pemanggilan tuh mendadak sekali ya, Kak, ya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
7: Nah, kami juga dengan sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki CP, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya, sekarang sudah berangkat pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke baik pendengar Pro 1 Ria Tembo, di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti berita Pro 3 Jakarta dan juga kita akan ikuti mimbar agama Katolik dengan judul Tuhan Selalu Menyertai, dibawakan oleh Ibu Trifonia Dola SPD.

pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan. Mari sejenak kita tinggalkan segala kesibukan untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan 23. Kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaanmu sepanjang hari ini. Terima kasih untuk setiap napas, pekerjaan dan perlindungan yang telah kami peroleh. Ya Tuhan, ampunilah kami jika hari ini kami ada salah kata atau perbuatan yang menyakiti hatimu dan sesama kami. Kami menyerahkan waktu dan perjalanan hidup selanjutnya ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungilah diri kami, keluarga, dan orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit. Semua doa ini kami serahkan kepada-Mu dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Semua itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Emmanuel, yang berarti Allah beserta kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, tema permenungan ialah Tuhan selalu menyertai. Pengalaman hidup bersama menyatakan bahwa hidup berbarengan dengan orang-orang yang mapan, yang punya potensi, yang punya segalanya, membuat kita merasa kecil, bahkan terusik, karena latar belakang kita yang penuh dengan segala keterbatasan. Kita juga merasa kecil dan tak berdaya, hendaknya memiliki pengharapan dan penyelenggaraan ilahi. Nabi Mika dalam bacaan pertama mengingatkan kita bahwa yang kecil bukan berarti berada di luar perhatian Allah. Tuhan justru memilih yang kecil seperti Bethlehem untuk menjadi awal dari karya-karya besarnya. Artinya, Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja, termasuk diri kita yang biasa-biasa saja untuk melakukan hal luar biasa, asalkan kita mau membuka hati dan percaya kepadanya. Dalam bacaan Injil tadi, kita mendengar bagaimana Tuhan memilih yang sederhana, gadis dari desa, untuk melahirkan putra penebus dunia. Santo Yosef dibimbing oleh Tuhan agar tetap taat kepada kehendaknya, yakni mengambil Maria, gadis sederhana itu, sebagai istrinya yang akan melahirkan sang penebus, juru selamat dunia. Dengan demikian, bacaan suci hari ini mewartakan kepada kita bahwa Tuhan memakai orang yang membuka hati dan taat pada kehendaknya. Meskipun menurut ukuran manusia, orang tersebut tidak layak untuk tugas mulia itu. Pewartaan ini sekaligus menurut ukuran manusia mengajak kita untuk selalu terbuka
dan taat pada kehendak Allah serta tekun melaksanakannya. Yesus ingin kita tahu bahwa Dia adalah Allah yang menyertai, Allah yang akan mengorbankan semua yang menjadi haknya agar Dia dapat memiliki hubungan dengan kita umat-Nya. Dia menyampaikan kasih ke dalam hidup kita dengan mengungkapkan karakter-Nya dalam Alkitab, dengan berbicara melalui kata-kata dan tindakan orang-orang di sekitar kita. Dengan tanpa rasa takut, Allah menunjukkan seberapa jauh Dia rela jatuh untuk mengangkat kita. Tuhan yang telah menciptakan bintang-bintang memilih untuk dilahirkan, tak berdaya dan menangis ke dunia yang kejam pada Natal pertama. Dia berjalan dalam bayang-bayang salib sepanjang hidup-Nya di bumi, untuk berada di tempat kita dan berada sepanjang hidup kita. Saudara-saudari pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, marilah menjadikan iman kita bukan hanya sebagai identitas, melainkan sebagai relasi yang hidup ketika kita menjawab pertanyaan Yesus dengan jujur dan penuh iman. Kita ikut membangun gereja-Nya bukan sekedar bangunan, melainkan persekutuan kasih yang hidup, tangguh dan penuh harapan. Semoga Tuhan hadir dan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam nama

0: dipasang di jari mana saja sih? Oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Eh, lihat! Diskon gede nih! Aku mau beli yang ini, Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi, ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
2: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh, beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
2: Oke deh, kamu bener.
1: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
3: Beri lagu bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: 91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.
1: Oke, baik pendengar Pro 1 RR Attambua, di mana sedang berada, kita sudah di pukul 20.59 menit. Dan sesaat lagi nanti kita akan ikut program berikutnya, yaitu di program musik dan info budaya seputaran NTT atau Nusantara. Semoga pendengar Pro 1 RR Attambua masih stay mendengarkan RR Attambua.
0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam.

Baik pendengar Pro 1 RRI Tempoh, di mana saja Anda berada, masih bersama saya di Musik dan Info Budaya. Manokwari, keluarga besar Flopomora di Manokwari ikut ambil bagian dalam Festival Pesona Budaya Nusa Tenggara yang digelar di Manokwari City Mall melalui stan pameran. Flopomora memperkenalkan kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus mempromosikan produksi unggulan hasil karya masyarakat. Daya tarik utama stan Flopomora adalah sebagai kerajinan berbahan kain tenun timur yang diolah menjadi pakaian, style dompet dan aksesoris produk-produk tersebut. Di menampilkan keindahan motif tradisional yang dipadukan dengan desain yang sesuai kebutuhan masa kini. Ibu Clinton mengatakan setiap karya yang dipamerkan merupakan hasil tangan para pengrajin yang tetap menjaga keaslian motif tenun khas Timur. Menurutnya, pameran ini menjadi kesepakatan untuk mengenal budaya NTT kepada masyarakat yang lebih luas. Tak hanya penampilan kerajinan, Flopomora juga menghadirkan program produk UMKM merupakan keripik dan makanan olahan khas lainnya. Produk-produk tersebut menjadi bukti bahwa potensi ekonomi kreatif NTT terus berkembang melalui usaha masyarakat. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet

biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Oke, pendengar Pusat Radio Tembua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Perkumpulan Rumah Adat Besar Flopomora Papua Barat mendorong pentingnya toleransi, kepedulian dan kekuatan adat budaya dalam menjaga kebersamaan serta persaudaraan masyarakat di Manokwari. Pesan tersebut mengemukakan dari obrolan komunitas Rumah Manokwari yang membahas peran budaya dan kepedulian sebagai bagian dari upaya mempererat persaudaraan Flopomora di tengah keberagaman masyarakat. Ketua Umum Flopomora NTT Papua Barat, Clinton Talo, bersama Sekretaris Angkatan Muda Flopomora Papua Barat, Hermanus Dora, dan Dewan Penasihat Flopomora Papua Barat, Fabianus Nambung, turut menyampaikan pandangan mengenai pentingnya jaga nilai budaya dan persaudaraan. Flopomora merupakan dari Flores, Sumba, Timur, Alor, dan juga yang merujuk pada pulau-pulau utama berbentuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran Flopomora di Manokwari tidak hanya menjadi wadah untuk mempererat hubungan masyarakat asal NTT, tetapi juga diharapkan dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan sosial di Papua Barat. Manokwari merupakan rumah bersama bagi masyarakat dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Karena itu, perbedaan perlu dirawat melalui sikap saling menghormati, toleransi dan kepedulian nilai adat dan budaya juga nilai dapat menjadi kekuatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Setiap persoalan diharapkan dapat diselesaikan dengan kepala dingin melalui komunikasi dan dialog yang mempedepankan persaudaraan. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

0: apakah ini juga ikut menjual?
1: Ya. Nah, ini yang sering saya katakan kepada teman-teman di sini bahwa salah satu keunggulan dan posisi strategis yang dimiliki oleh Belu tepatnya, ini menjadi kekuatan menurut saya. Bagaimana kita bisa berupaya untuk mengekspor jasa kita? Ya, kita ini pariwisata ini menarik, Pak Edi. Artinya apa? Pariwisata itu adalah ekspor jasa yang kita berupaya untuk mendatangkan orangnya ke sini, ya mendatangkan uangnya ke sini gitu. Tapi kita tidak mengirim barang kita keluar gitu. Tapi kita berupaya mendatangkan. Nah, dengan posisi Belu atau Tambua di daerah perlintasan transit seperti ini sangat menjual seharusnya. Nah, ini yang kita harus optimalkan. Di satu sisi juga kita seharusnya perlu mengkonektivitaskan ya pariwisata kita dengan pariwisata yang sudah yang sudah berjalan cukup baik. Bagaimana kita bisa mengintegrasikannya itu dengan membuat atau bekerja sama dengan biro perjalanan wisata misalkan atau antar pemerintah daerah dengan konsep pentahelix misalkan ya, sehingga Pak wisatawan baik mancanegara ataupun domestik yang datang ke Labuan Bajo tapi mampir ke Atambua misalkan seperti itu. Nah, ini bagian yang menarik gitu, sehingga mungkin kita bisa integrasikan, artinya ya dengan keuntungan yang dimiliki posisi strategis Atambua di daerah perlintasan ini seharusnya kita optimalkan seperti itu. Karena saya cerita menarik tadi, saya satu pesawat dari saudara-saudara kita yang mau pulang ke Timor Leste. Jadi ini kan bisa kita optimalkan sebenarnya untuk menjadi kekuatan baru bagaimana ekonomi di kawasan Kabupaten Belu terutama itu dari sektor pariwisata.

0: Desa Adat Rateng Garo merupakan salah satu desa yang terdapat di kecamatan.
1: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
2: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemar lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
1: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal kecil.
1: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
2: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
3: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih

Baik, pendengar Pro 1 Radio Tembo di mana saja Anda berada, kita sudah di pukul 22:00 dan di lagu ini dan terakhir untuk kita di musik dan info budaya, dan sesaat lagi nanti kita di program berikutnya yaitu di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori dan Lagu di malam ini. Semoga pendengar Pro 1 Radio Tembo di mana saja Anda berada masih stay.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di

0: Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Baik, selamat malam pendengar semua. Pro 1 RR Tombo di mana saja Anda berada, masih bersama saya yang akan menemani Anda di pukul 22 hingga 23 nanti di malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya sudah siapkan ada 10 lagu di Facebook RR Tombo, boleh beri komentar, beri WA dari WA atau di line telepon kami di 08124601202. Lagu yang pertama ada Wayne's Life, My Life. Lagu yang kedua ada Iwan Fals, Cinta. Lagu yang ketiga ada Hedy Diana, Tak Ingin Kecewa. Lagu yang berikut ada Ani Carrera, Cinta Tak Terbatas Waktu. Dan yang berikut juga ada Dedi Dores, Sambutlah Tanganku. Dan ada Betania Sonata, Siapa Bilang Aku Cinta. Aku Bukan Cinta. Dan yang lagu yang di nomor 7, lagu Pace Pondan, Kasih dan Sayang. Dan ada Dewi Yul, Angin Malam. Dan juga ada Johan Untung, Tinggi Gunung Seribu. Dan yang terakhir ada Fatur dan Nadila, Beri Cinta Selamat. Baik pendengar Pusat Wira Datang Buah, di mana saja Anda berada, kita sudah ada yang bergabung bersama kita di line telepon malam ini. Kita sapa dulu di Ruang Rindu. Oh, ternyata dicoba lagi karena ada gangguan. Dan juga ada lagi yang sudah masuk bergabung di Ruang Rindu malam ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, Kakak.
1: Ya, selamat malam juga Kakak Luna. Apa kabar Dinias hari ini? Sehat?
2: Puji Tuhan, kabarku luar biasa baik Kak, sehat. Gimana kabarnya Kakak?
1: Kabarnya sekarang juga sehat selalu.
2: Syukurlah.
1: Oke, kalau Luna mau request lagu apa di malam ini?
2: Aku maunya lagu yang ini Kak, Betania Sonata, Siapa Bilang Aku Cinta.
1: Oke, Betania Sonata, Siapa Bilang Aku Cinta. Aku tidak cinta. Oke, baik Kakak Luna, salam-salam.
2: Iya, salam-salamnya untuk Kakak. Terima kasih banyak ya untuk Bang Hadi Dinias, ada Bang Luhu juga, ada Kakak Vero, ada ini Mama Given. Halo Kakak, apa kabar? Saya di sini sehat-sehat Kakak. Bagaimana di sana? Salam untuk keluarga ya. Dan ada juga teman saya, ada Kakak Risa di sana. Ada, aduh semuanya Dika ya.
1: Okay.
2: Terlalu banyak ya kalau kita absen satu persatu. Untuk semuanya pendengar pada malam hari ini, sehat selalu ya, dan selamat menikmati lagu-lagu kenangan yang telah diberikan oleh Kakak. Terima kasih Kakak, selamat malam.
1: Oke, selamat malam juga Kakak Luna, terima kasih juga. Semoga sehat-sehat selalu di sana ya Kakak Luna di Pulau Nias. Dan kita sapa lagi di malam ini, sudah ada yang bergabung. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Kabarnya baik Mas Edi. Sebaliknya Mas Edi, apa kabar di malam ini?
3: Mas Edi masih seperti yang dulu, dengan KCB siaran.
1: Oh, masih seperti dulu. Selalu tunggu saya.
3: Kemarin kirim gimana, lagu apa kemarin? Prodangdut kirim lagu apa kemarin?
1: Oh, tidak, cuman ganggu aja teman-teman.
3: Masih ngawur. Kira saya jadi orang ganteng di rumah dinas. Di mana rumah dinas kah?
1: Iya, di rumah dinas RW. Masih di lagi aktivitas sedikit lah.
3: Di mana? Hah? Rumah dinas di mana?
1: Oh, rumah dinasnya di belakang kantor daerah.
3: Oh, sama Fenty di situ kah?
1: Iya, betul sekali.
3: Ada berapa rumah di situ?
1: Ya, cukup lumayan banyak.
3: yang di situ siapa-siapa?
1: Oh, di situ banyak orang Mas Edi.
3: Bukan untuk RRI, orang RRI itu siapa-siapa?
1: Banyak-banyak, sebanyak-banyaknya mungkin Mas Edi.
3: Bukan, kenapa kita nggak ke sana aja?
1: Iya, nanti sering-sering ke sana.
3: Oke. Enggak, aku pikir Reza pada ngambil di sana. Enggak, yang punya rumah ya, nggak ada yang di sana ya.
1: Iya, itu sama bos-bos di aja mana, Mas Edi.
3: Oh, yang bos-bos aja di situ.
1: Yes.
3: Epi di situ, Epi, Kak Epi?
1: Enggak.
3: Oh, teman itu Fenty bagus juga ya?
1: Iya, tempat Fenty.
3: Bagus, oke. Cintaku terbatas waktu ya.
1: Cintaku terbatas waktu. Tadi Kakak Luna katanya enggak cinta.
3: Cinta dia udah lama di dari ini ya, sempat dari mana dia?
1: Dari Nia. Dari Nia.
3: Oh. Dari Nia. Oke, salam kembali. Berkenalan sama Mas Hadi dia. Salam kenalan ya. Oke, Bang Hadi sudah nanti sebentar lagi Bang Hadi ikut. Duh, ini lagu ini spesial buat Putri Tunggal ya.
1: Oke ya. Baik Mas Edi.
3: Oke boleh. Asian. Dia ya, tadi nggak perlu dangdut, nggak ikut soalnya. Oke, Nana Bella, Fenty, Maria Batara, Obati Rosa ya. Om Papi nggak ada kabar juga, Kak Heri ya. Bang Damus karena Arab Baten juga udah dateng, nggak ada kabar juga. Ya. Bang Marcel, Bang Nasrul, ya. Bang Fidel ya. Putra Tengah, Bang Lei ya. Mbak Buda Ima juga gak ada kabar, semoga sehat. Mbak Mika Jono Soko ya. Dan yang apa tadi Om Oke. Mbak Bento juga gak ada kabar. Semoga sehat-sehat. Saya ikut berduka cita atas meninggalnya Ibunda tercinta Nona Marina katanya Kak Cepi. Ya semoga wabda bintuwa di situ hanya menisak.
1: Ya toh? Amin, amin.
3: Amin. Oke, buat Pak Silvi, salam buat keluarga pulang di rumah ya.
1: Oke.
3: Pulang hati-hati dan mewakili all pro satu hari datang buat Kak Evi, Kak Fenty, Kak Heni, Kak Yanti, Kak Arda, dan juga Kakak Teresa yang cantik. Yang besok subuh dia masuk, kan? Okay? Makasih, obrigado barak. Malam. Kamu sukses dan lupa.
1: Oke, sukses ya. Selamat yang malam.
3: Oke,
1: selamat
3: malam kembali,
1: Om Dewa Dibarat. Oke, baik pendengar, Pursatu RRI di mana saja Anda berada di edisi malam ini. Kita sapa lagi, ini dari Putu. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam, Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga, Kakak.
4: Kabarnya puji Tuhan baik kakak.
1: Kabarnya puji Tuhan baik. Oke, mari kita lagu apa di malam ini?
4: Kalau lagu Merlina kita.
1: Lagu Meriam Belina tidak ada di malam ini.
4: Maksudnya lagu nomor 5.
1: Oh, nomor 5 pikir Meriam Belina, sorry ya, telinganya kurang bagus.
4: Iya, mungkin ada yang terganggu.
1: Lagi terganggu ini karena masih teringat suasana malam ini.

0: kurang oleh Tuhan. Semoga arwah yang diterima yang alatkan maha kuasa dan kibur yang dikenalkan, diberikan ketuhan dan kekuatan dari Roh Kudus dan Bunda Maria. Itu pun dengar kita Kakak Maria Fatara.
1: Oke, terima kasih. Itu Kakak Maria Fatara. Semoga ibunya diterima di sisi Bapak.
0: Kakak Fatara sangat biar, Pak. Terus saat mungkin kita membiayai tugas bersama neneknya, nama yang sedikit jadi begini, ada Bapak Fidel Mokse, Bapak Matis yang sedikit berjadi yang lain, terus ada bentuk ini yang berjadi satu orang, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Merang, cara berjuga kita, ada Bapak Tirosa, Putra Kiser, dia di Tumbaku, ada Yudit Subana Fikirwan di Jabatan, dan Taman Nagro, Pak Lindy, Pak Dedi, Kakak Bella, Kakak Marjuna, Kakak Bento, Kakak Orte, Bung Simbar, ada Bapak Pati Furnakel, Kakak Artel, Kakak Yerwi, Bapak Tender Kenari, Kakak Nara, Bung Ramos, Bung Gawayasa, Mama Tuna, Bung Hadi, Bung Li, Putra Tengka, Pak Kusut, Bung Kusut, di keluar jadi satu kopa, Kakak Ratu, di keluar jadi nepana. Untuk semua-semua saja, lagi sampai di masing-masing, dengan ucapan selamat malam, malam komputer, persahabatan lewat udara dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, spesialnya untuk Mama Maria yang lagi juga dengan ucapan selamat malam Mama. Untuk Kakak Devi, terima kasih banyak, selamat malam.
1: Selamat malam juga untuk Kakak Putri yang ada di Putung, alias Kakak Vero. Semoga terhibur selalu bersama mamanya di malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Membagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam Kak Jesse.
1: Selamat malam juga Kakak Marina. Katanya Kakak Marina lagi berduka cita.
2: Oh maaf ya Kak Jesse, bukan saya.
1: Bukan. Oh Kakak Maria. Oh iya, sorry. Pikir Kakak Maria. Oke, Kakak Marina mau request lagu apa di malam ini?
2: Anugerah.
1: Lagu apa? Lagunya Anik Herrera. Tadi sudah di request oleh siapa tadi? Mas Edi.
2: Kalau kita nomor satu saja.
1: Oke, nomor satu Westlife.
2: Salam-salamnya buat tentunya buat kegiatan semua operator di sana dan ucapan selamat malam dan selamat aktivitas dan juga untuk sahabat-sahabat yang sudah lewat, ada Vero, ada Hadi, ada Lina, ada Edi, terus ini Pak Dikan, tentunya untuk semuanya saja dengan ucapan selamat malam buat Kak Jufri.
1: Ya, dan terima kasih juga untuk Kakak Marina yang baru saja bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Dan kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon kita di malam ini. Selamat malam Ruang Rindu. Ya, selamat malam Bang Nasrun. Apa kabar di malam ini?
3: Ya, alhamdulillah sama kita Bang, baik-baik, selalu sehat walafiat.
1: Selalu sehat walafiat di malam ini ya.
3: Iya. Oke nih. Lagu yang pertama saya bawa ke mana ya?
1: Lagu yang keberapa lagu?
3: Ya, yang pertama saya ke mana yang request lagunya yang pertama.
1: Oh, request lagu yang pertama tadi sudah di request oleh Kakak Marina.
3: Oh, sudah ya, keduanya.

0: bawahnya saja kau begitu.
1: Yang keduanya oke, okay, Yuan Fals, cinta.
0: Pertama tuh abang abinya ada sama tugas, saya selalu yang semua keluarga rumah, semua kurunya ya tambah yang bertugas malam saya selalu istirahat, sama saya sedang kumpat, juga ada Tiara, ada Ibu Vero, ada Nesi, ada Tiara, ada Naita, terus ada Bung Edi, karena Angel, Bung Timbar, semuanya tetap berkerja ke Pak Laut. Terima kasih, selamat malam.
1: Terima kasih juga, selamat malam untuk Bang Nasrum. Baik, pendengar Persatu Raya Tembo di mana saja Anda berada, kita putarkan lagu-lagu yang sudah di request malam ini. Semoga terhibur selalu di malam.

0: Baik pendengar Pro 1 Riyad Tambua, di mana saja Anda berada, kita sudah lewatkan 3 lagu dan kita sudah di menit ke 37. Masih ada waktu tersisa 23 menit dan masih ada kesempatan untuk Anda pendengar Pro 1 Riyad Tambua di mana saja Anda berada untuk bergabung bersama kami di line telepon di 0812-4601-02. Masih ada yang mau bergabung? Oke, sudah ada yang bergabung bersama kita di Ruang Rindu malam ini. Kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
0: Ya, selamat malam juga. Ini dengan siapa di mana?
1: Dengan Putri Jomlo di Soe.
0: Oi, Putri Jomlo ini ya, selalu lupa terus ya. Maaf ya Putri Jomlo.
1: Iya.
0: Oke, mari guys, lagu apa di malam ini Putri Jomlo?
1: Kakak atur saja di situ.
0: Oh, beta atur sa. Oke deh, ku be atur sa. Pokoknya kakak Putri Jomlo pokoknya dengar saya di situ.
1: Tadi kan sudah siap semua di situ nah.
0: Oke deh. Mana-mana pokoknya beta yang atur saya di sini. Pokoknya kakak tunggu saya.
1: Yang belum di request itu sudah.
0: Oke deh, baik. Oke, salam-salamnya kakak Putri Jomlo.
1: Salam yang pertama buat kakak yang bertugas. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, dan sebentar pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam yang berikut, Putri Tunggal di Putun, selamat malam kakak. Bapak Usias Nubatunis bersama keluarga di Fatukopa, selamat malam. Ibu Fenty di Ayotupas, selamat malam. Mama Edi, Mas Edi, Bunda Desi Revo-Revo, selamat malam. Mama Given di Winlasi, selamat malam. Om Tobi Nenagu, kakak John di Soe, selamat malam untuk semua. Mama Ina bersama keluarga, selamat malam untuk semua. Semuanya, salam sapu rata saja.
0: Okay,
1: yang bye. Terakhir, kakak yang bertugas, selamat malam. Terima kasih.
0: Oke, selamat malam juga. Terima kasih juga untuk kakak Putri Jomlo yang ada di mana katanya tadi, mana ya? Lupa tanya tadi, maaf ya. Oke, baik pendengar Pro 1 Riyad Tambua, masih ada satu lagi. Kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Hadi.
2: Ruang Berbagi Rindu lagu.
0: Iya, Bang Hadi. Terima kasih. Apa kabar di malam ini, Bang Hadi?
2: Puji Tuhan, kabarnya sehat selalu.
0: Puji Tuhan.
2: Kabar apa gimana sih?
0: Kabar saya di malam ini sehat selalu juga seperti Abang Hadi yang ada di Pulau Nias ini.
2: Ya, syukur kalau begitu.
0: Amin.
2: Cuaca di sana gimana itu, Bang?
0: Cuaca di sini kalau panasnya minta ampun.
2: Oh iya kak.
0: Iya.
2: Di sini apa ya? Di sini dingin gimana gitu?
0: Lo kalau
2: dingin besok di tempatku itu.
0: Lo.
2: Ya itulah. Oke lah Bang Cepri, lagunya.
0: Lagu apa Bang Hadi?
2: Yang nomor satu udah diambil belum?
0: Yang nomor satu tadi sudah diambil oleh kakak Marina tadi.
2: Oh, kakak Marina udah gabung kakak Marina ya? Nggak ngomong-ngomong dia ya kalau gabung.
0: Nggak kasih tahu.
2: Iya. Jadi ini aku minta lagu ini ya, judulnya apa ya? Pernahkah kau berdusta?
0: Pernahkah kau berdusta? Terus untuk siapa
2: dari mana itu dia sih saya? ada lagunya itu?
0: Ada, tapi Talidian Bisesa bukan lagu itu.
2: Tapi ini kalau ada judulnya itu pernah kau berdusta itu aja.
0: Oke deh, nanti diputarkan, kalau tidak ini diputarkan di Jazz Music boleh.
2: Ya boleh lah, oke lah.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya pertama buat Bang Jepri, sama bertugas sampai tuntas ya selalu ya Bang.
0: Amin, terima kasih.
2: Pada Kakak Marina ya, saya panggil dia Kakak sekarang ya. Kakak ya. Marina, karena Bang Jepri manggil Kakak, aku manggil Kakak juga ya.
0: Iya, boleh.
2: Kakak Marina kata buang. Salam sehat selalu. Ada juga Kakak Maria di Katara ya. Salam sehat selalu di sana. Ada Luna Cika juga. Ada siapa lagi nih Kak Bella? Vero juga, Mama Gise juga, Mama Ando ya.
0: Tadi Kakak Luna sudah bergabung Papi. Pertama tadi.
2: Oh iya Kak?
0: Iya.
2: Karena saya ini tinggal monitor jadi.
0: Kakak Luna tadi orang pertama tadi, Bang Hadi.
2: Oh begitu. Tapi kemarin orang yang keberapa?
0: Bang Hadi orangnya ketujuh.
2: Kakak Marina orang yang keberapa tadi?
0: Kakak Marina tadi orang keempat.
2: Oh iyalah. Oke lah, ada Mas Edi juga ya.
0: Ya, Mas Edi
2: ada
0: juga.
2: Semuanya aja Bang.
0: Ada semuanya.
2: Dari angka kecil. Dirangkul lagi. Salam sehat selalu, salam kompak di udara. Kayak gitu aja Bang Gitri, terima kasih.
0: Terima kasih juga malam Bang Hadi. Amin, terima kasih. Oke baik pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, masih bersama saya di malam ini dengan saya Jeff Fetis yang masih menemani Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memberikan lagi di malam ini. Dan kita masih ada waktu 16 menit ke depan. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada selalu terhibur di malam ini. Masih ada satu kesempatan, satu penelpon boleh bergabung.

Baik pendengar Persatu Radio Tembua di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita sudah di pukul 22.45 menit dan waktu tersisa kita masih 15 menit ke depan, dan saya akan putarkan lagu-lagu yang sudah di request. Baik pendengar di mana saja Anda berada di malam ini, semoga sehat-sehat selalu, dan pendengar yang belum mendapat kesempatan untuk bergabung di line telepon kami, mohon maaf, pasti masih ada waktu di hari berikutnya. Semoga pendengar pusat dari Tembua selalu sehat. Dan saya Jeffrey Amfotis pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita selalu di malam ini.

красотка, но я

atas nama Tuhannya. Sambil menyiksa, membunuh berdasarkan keinginan.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

0: menikah di usia 20 tahun, tetapi bercerai 5 tahun kemudian. Ada yang menikah di usia 30 tahun, tapi pernikahan mereka bertahan sampai maut memisahkan. Ada yang wisuda di usia 21 tahun, tetapi harus menunggu sampai 6 tahun untuk mendapatkan pekerjaan. Ada yang tidak mencicipi bangku kuliah, tapi sukses menjadi milioner di usia 21 tahun. Kamu tidak bisa membandingkan hidupmu dengan orang lain, karena masing-masing manusia itu bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Jika ada yang sukses atau menikah lebih dulu dari kamu, itu bukan berarti mereka lebih baik atau lebih berbakat dari kita. Tetapi sejatinya, siapapun pantas mendapatkan hal itu. Kita semua akan mendapatkan apa yang diinginkan, selama mau berusaha lebih keras untuk mencapainya. Dibarengi dengan berdoa dan beribadah untuk mendapatkan ridho Ilahi. Jangan melihat hidup orang lain hanya untuk sekedar memastikan bahwa garis waktumu sendiri benar. Kamu tidak terlambat, kamu juga tidak terlalu cepat. Kamu sangat tepat di garis waktumu sendiri.
1: Implementasi GETC, gender equality, disability, dan social inclusion di NTT. Mengapa? Kolaborasi itu sangat penting.
2: Ini kan masalah sekarang dari pergeserannya gender eksklusif menjadi inklusi kan, yang betul-betul tidak sekedar perempuan, tapi ada disabilitas ya. Masalah perempuan juga banyak yang disabilitas. Dan kelompok yang paling rentan itu adalah perempuan disabilitas itu. Karena itu memang kita harus betul-betul berjuang supaya kalau di level yang perempuannya ada kelompok yang sudah, maksudnya secara netral sudah diperhatikan, tetapi ada kelompok perempuan yang sangat rentan, misalnya disabilitas, perempuan disabilitas itu sangat rentan. Karena itu inilah yang kita mau bangun kolaborasi dengan semua pihak untuk memastikan setiap orang itu jangan sampai ketinggalan dalam mengakses, mengambil keputusan.
1: Pak Vincent, dalam menjalankan misi siap yang baik ini, bagaimana Bengkel APEC membangun sinergi dengan pihak luar?
2: Memang penting sekali ya, kolaborasi itu penting sekali Om. Jadi kita memang perlu membangun jejaring dengan berbagai pihak, pemerintah, eksekutif legislatifnya, organisasi masyarakat sipil, pengusaha ataupun profesi, harus semua berkolaborasi untuk memastikan setiap

Pendengar, dengan terdengarnya irama ragu ini, maka usul sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 15 September 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Fortis, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Publik Indonesia, stasiun produksi Alor, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 16 September 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor, saya Asri dan tim Alor Pagi mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam program Alor Pagi ini, edisi hari ini Rabu 16 September 2026. Pendengar, dan di pagi hari ini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama rekan saya ada
1: Asri Sayumahduru.
0: Oke, yang akan menemani pendengar setia dalam program Alor Pagi ini di hari ini hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan tentunya Asri, ya, kita akan hadirkan beragam informasi dalam program Alor Pagi ini. Dan kita awali dengan program Mutiara Pagi di pukul 5.00 hingga nanti pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan kali ini juga kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beragam informasi tentunya. Dalam program Mutiara Pagi kali ini kita disuguhkan dengan lagu-lagu dan juga renungan dari agama Kristen Protestan di ruang dengar Anda pendengar. Semoga sajian rohani yang kami hadirkan di pagi hari ini dapat menjadi energi baru dan juga berkat, ya, untuk kita menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Dan sudah kami hadirkan lagu yang pertama, satu-satunya yang kuandalkan dari Angel Peters, dan kita akan dihibur atau ditemani lagu-lagu rohani selanjutnya dan juga renungan yang akan kami hadirkan di pagi hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu di pagi hari ini, di hari Rabu, ya, hari ke-16 dalam bulan September. Semoga kita masih terus semangat dan masih mau beraktivitas di pagi dengan baik. Jika ada yang sakit, lemah, semoga dapat sembuh, pulih, dan juga dapat dikuatkan untuk menjalani hari-hari ini. Oke, selamat mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Saya dan Asri akan terus menemani Anda, so stay tune di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

끝나.

0: siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kalau terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Oke, pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda lagu-lagu keagamaan, dan kali ini kita di pukul 5 lebih 38 menit kami akan hadirkan di ruang dengar Anda renungan di pagi hari ini dengan topik Berlabuh di Tengah Badai, yang disampaikan salah satu penyuluh agama Kristen di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Alor, Agustina Maifa STH. Selamat mendengarkan renungan di pagi hari ini, semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua.
1: Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu, para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya, penyuluh agama Kristen, Kementerian Agama Kabupaten Alor, Agustina Maifa, dalam acara Mutiara Pagi. Sebelum kita mengawali segala tugas dan tanggung jawab kita di hari yang baru ini, mari kita hampiri kekudusan Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk kehidupan yang masih Tuhan berikan bagi kami di hari yang baru ini, sebelum kami beraktivitas di hari ini. Kami mau berteduh diri di hadirat kudus-Mu, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami. Karena kekuatkan kami, kuduskan kami oleh darah Yesus, sehingga kami benar-benar dapat menikmati firman-Mu. Tolong kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, para sahabat pendengar setia Radio Republik Indonesia yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita membaca satu bacaan firman Tuhan di dalam Ibrani 6 ayat 19a. Ibrani 6 ayat 19a, demikian bunyinya, pengharapan itu adalah janji yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah melintasi tabir sampai ke dalam Maha Kudus. Ya, ini dari bacaan terjemahan baru, bacaan Alkitab terjemahan baru. Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, Shalom. Tema firman Tuhan di pagi hari ini adalah Berlabuh di Tengah Badai. Berlabuh di tengah badai. Sebuah kapal mempunyai jangkar yang kuat atau sau yang kuat untuk dapat berlabuh di tengah laut, sehingga ia tidak dapat ditenggelam oleh gelombang dan badai. Itu kapal. Nah, sebagai orang-orang percaya, Tuhan Yesus memberikan kita jangkar atau sau untuk kita tetap kuat di tengah amukan badai. Nah, sau atau jangkar yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya itu adalah pengharapan, ya, pengharapan. Nah, apa yang membuat kita bisa bertahan di tengah badai kehidupan yang menerpa kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, yaitu pengharapan. Yang pertama kita mau lihat di dalam bacaan ini bahwa zaman sekarang standar kesuksesan terus berubah-ubah, ya. Apa yang dianggap hebat hari ini bisa jadi besok sudah basi. Tren datang dan pergi, persaingan makin ketat, dan ekspektasi orang-orang di sekitar kita kadang terlalu berat untuk kita pikul, ya. Di tengah gejolak ketidakpastian ini, Bapak Ibu Saudara dan saya butuh sesuatu yang konstan, sebuah jangkar, sebuah sau, ya. Di laut yang tenang, kapal tidak terlalu membutuhkan jangkar. Tapi saat badai datang, hanya kapal yang memiliki jangkar yang kuat yang tidak akan hanyut ditelan ombak, badai, dan gelombang. Nah, Tuhan Yesus adalah jangkar saudara dan saya. Tuhan Yesus adalah jangkar hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ketika situasi di sekitar kita membingungkan, ingat bahwa kasih dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Malayaki 3 ayat 6 berkata demikian. Ingat itu, ketika situasi di sekitar kita membingungkan kita, ingat bahwa janji dan kasih dan janji Tuhan tidak pernah berubah. Hal yang kedua yang kita bisa lihat adalah fokus pada apa yang bisa kita kontrol, apa yang sementara ini Bapak Ibu Saudara dan saya pegang. Kesehatan yang masih kita pegang, kekuatan yang masih kita pegang, ya, umur panjang yang masih kita miliki, ya. Banyak orang-orang Kristen karena terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kendali mereka sehingga mereka stres. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, ya. Bagaimana, ya, kita menghadapi kondisi situasi saat ini? Kita terlalu stres memikirkan hal-hal yang di luar dari kendali kita, di luar dari kontrol, kemampuan kontrol kita. Ya. Yang pertama, bagaimana kalau nanti saya gagal? Itu pikiran yang seringkali muncul. Bagaimana kalau saya tidak diterima oleh lingkungan di mana saya berada? Bagaimana kalau saya tidak dapat memiliki jabatan ini itu? Saya tidak dapat keuntungan ini itu. Bagaimana? Mengapa situasi keluarga saya seperti begini? Tuhan tidak pernah meminta Bapak Ibu Saudara dan saya untuk mengendalikan masa depan. Karena masa depan adalah bagian Tuhan dan bagian Bapak Ibu Saudara dan saya dan setia pada apa yang ada di tangan kita hari ini. Pekerjaan yang ada di tangan kita kerjakan dengan sebaik mungkin, dengan tanggung jawab, dengan setia. Apapun yang kita jumpai, yang dapat kita kendalikan, tubuh masih sehat, jaga makan minum supaya kekuatan kesehatan terus menjadi milik. Bapak Ibu semua yang diberkati, sahabat Radio Republik Indonesia, dimanapun yang Tuhan Yesus kasihi, lakukan yang terbaik untuk pekerjaan kita hari ini. Jaga hati kita dari pengaruh-pengaruh negatif, baik lewat internet, baik lewat sesama di sekitar kita. Yang kedua, yang terakhir, tetap berdoa dan curahkan segala kecemasan kita kepada Tuhan, karena Ia yang pelihara Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang terakhir dari poin bagian firman Tuhan ini, kita tidak berjalan sendiri. Bapak Ibu sahabat dan saya tidak berjalan sendirian. Ketidakpastian seringkali membuat kita merasa terisolasi, seolah-olah cuma kita yang sedang kewalahan. Padahal Tuhan berjanji untuk tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini Tuhan juga menempatkan komunitas seperti persekutuan, keluarga-keluarga Kristen, remaja-remaja Kristen, ya, persekutuan gereja-gereja atau sahabat-sahabat yang takut akan Tuhan, agar Bapak Ibu Saudara dan saya bisa saling menguatkan. Jangan menanggung semua sendirian. Ada sahabat, ada keluarga, ada perkumpulan yang diizinkan oleh Tuhan. Nah, kalau begitu, apa refleksi? Ya, refleksi dan aksi kita. Hal yang paling membuat kita cemas saat ini, mari kita pikirkan apa itu. Hal apa yang paling membuat saudara dan saya cemas saat memikirkan masa depan atau kenyataan hidup saat ini? Yang kedua, apakah saya, saudara, kita semua sudah membawa kecemasan itu dalam doa, atau kita terus berusaha menanggungnya sendiri? Apa langkah nyata? Langkah nyata yang harus Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan adalah kurangi overthinking. Banyak berdoa. Setiap kali rasa cemas muncul, ubah kecemasan itu menjadi doa singkat. Tuhan Yesus, aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi aku percaya Engkau pegang masa depan. Batasi konsumsi media sosial jika media sosial membuat saudara dan saya makin cemas atau merasa minder. Ambil waktu sejenak untuk sosial media detox dan fokus membaca firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara dan saya dalam renungan pagi ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Allah yang pegang kendali atas hidup kami. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian dan gejolak ini, tolong ajarkan kami untuk tidak fokus pada rasa takut, melainkan pada janji-janji Tuhan. Berikan kami keberanian, hikmat, dan kedamaian dalam menjalani keseharian hidup kami sebagai orang tua, sebagai pemuda, sebagai remaja, sebagai bapa, sebagai mama, sebagai anak, sebagai pimpinan, sebagai staf, sebagai bawahan, apapun kami dalam keseharian tugas dan tanggung jawab kami. Tuntun setiap langkah kami dan pegang tangan kami selalu. Berkati kehidupan kami hari ini. Berkati masa depan kami. Berkati pimpinan kami. Berkati orang-orang yang kami kasihi. Berkati masyarakat Pulau Alor ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berkati lembaga ini. Sehingga biarlah nama Tuhan tetap dipermuliakan lewat siaran lembaga media Radio Republik Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengampuni semua salah dosa kami. Kami yakin Tuhan Yesus pegang tangan kami, berjalan bersama kami. Berpujilah namamu.

Oke, pendengar, kita sudah satu jam ya dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini, dan tentunya lagu-lagu keagamaan dan juga renungan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi hari ini. Dan kita sudah di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti bersama penyampaian warta berita pagi dari program 1 RRI Atam.

0: kami lakukan penggeledahan ini, baru nanti kami lanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari Sekretariat DPRD Belu, baik yang sudah pensiun, yang sudah pindah, yang ada di tahun 2021.
1: Kalau saya tahu kakak, ini harga per liter di sini berapa?
2: Ini harga per liter 10.000.
1: Mungkin harapan kakak seperti apa? Apakah untuk pelayanannya mungkin harus lebih tertib atau seperti apa?
3: Warta Berita edisi hari ini Rabu 16 September 2026 selengkapnya bersama saya Trisa Manehan. Berita pertama, Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Belu memastikan akan memanggil sejumlah saksi yang pernah bertugas di Sekretariat DPRD Belu pada tahun 2021. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
4: Kasih Pitsus Kejari Belu Cornelis Siprianus Wematan SH menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penggeledahan di gedung DPRD Belu, pihaknya akan memanggil sejumlah saksi, terutama para ASN yang pernah bertugas di bagian sekretariat pada tahun 2021 hingga 2023. Menurut Cornelis, terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi, pengelolaan alokasi belanja rumah tangga, serta tunjangan perumahan dan kesejahteraan pimpinan DPRD Belu periode 2019-2024 tersebut, sejauh ini sudah ada 12 saksi yang telah diambil keterangan atau diperiksa. Menurutnya, saksi akan bertambah usai penggeledahan yang sudah dilakukan di gedung DPRD Belu.
0: Yang ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian tunjangan kesejahteraan belanja rumah tangga pimpinan DPRD periode 2019-2024. Tahap anggarannya 2021 sampai 2023. Jadi ada 32 dokumen, 22 barang. Kalau dari saksi yang kami periksa kemarin baru sekitar 12 saksi, dan itu dari pihak di luar Sekretariat DPRD Belu. Nah, setelah kami lakukan penggeledahan ini, baru nanti kami lanjutkan dengan pemeriksaan saksi dari Sekretariat DPRD Belu, baik yang sudah pensiun, yang sudah pindah, yang ada di tahun 2021 sampai dengan 2023. Jadi kami peroleh dokumen ini pada hari ini, setelah itu baru kami panggil saksi.
4: Cornelis di akhir penyampaian berharap publik di Kabupaten Belu bersabar dan mempercayakan pengungkapan kasus tersebut ke Kejaksaan Negeri Belu. Menurutnya, pihaknya berkomitmen akan mengungkap kasus dugaan korupsi dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3: Program pemerintah daerah Belu penyediaan kamar mandi WC MCK bagi warga Dusun Korbau Desa Leosama Belu. Proses pembangunan terhambat dikarenakan terkendala air. Laporan disampaikan Ferdi Asi.
5: Penyediaan kamar mandi cuci kakus MCK, salah satu program pemerintah Desa Leosama Kecamatan Kakuluk Mesa Kabupaten Belu dalam membantu warga kurang mampu desa setempat. Penyediaan kamar mandi dan jamban sehat oleh pemerintah desa sehingga oleh masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang ada, sekiranya turut pula merubah perilaku masyarakat untuk hidup lebih sehat. Tahun 2026 terdapat sebanyak 30 unit kamar mandi WC perbantuan pemerintah desa terbagi di 6 lokasi dusun desa setempat dan salah satunya wilayah Dusun Korbau. Pantauan RRI fasilitas tersebut sementara dalam proses pembangunan dan sesuai perencanaan bisa rampung pekerjaan September 2006. Sekretaris Desa Leosama, Servasius Koli, dikonfirmasi mengatakan perbantuan fasilitas MCK merupakan alokasi bantuan tahap pertama. Dari 6 dusun desa setempat, tahap pertama pembangunan di 3 dusun, selanjutnya tahap kedua bagi 3 dusun. Menjadi kendala proses pembangunan MCK dalam menyangkut ketersediaan air. Semisal di wilayah Dusun Korbau, dikarenakan kendala air, pekerjaan bisa dibilang tersendat-sendat. Dirinya pun tidak menampik persoalan yang terjadi di lapangan.
6: Ini ya turun pertama ini, tahap pertama punya yang 30. Ada menyebar dari Dusun Korbau, Tabang Tare, dengan Halimnya 3 dusun keluar. Nah, tahap keduanya baru 3 dusun lagi.
5: Kalau Korbau ini kendala air?
6: Iya, nah, kendala air. Iya, betul. Jadi dari kecamatan, orang dari kecamatan ada kemarin ada telepon menyampaikan bahwa di titik-titik mana yang butuh arjennya, kita sudah kasih masuk. Salah satunya di sumber waktu dengan 2 RT. 2 tahun lalu itu kita dari desa belum terjadi efisiensi anggaran, kita dari desa itu bantu mereka dengan
5: fiber.
6: Setelah kita sudah bagi fiber, kita pengadaan air bersih lagi, penyuplaian air bersih untuk mereka. Memang untuk Korbau ini salah satu titik rawan air bersih juga. Jadi untuk baru-baru yang program Pak Bupati, memang kita di Selu Sama dapat satu titiknya di Korbau juga, cuman debit airnya dua RT yang kendala air. Hanya kita kasihan yang di Korbau. Korbau sampai dengan sekarang ini kita berusaha dengan dana desa, cuma terjadi efisiensi anggaran.
5: Nasus Bere, salah satu penerima bantuan MCK Dusun Korbau Belu, mengeluhkan ketiadaan air untuk pekerjaan bangunan MCK yang ia terima dari pemerintah. Material berupa semen, batu pasir, seng kayu balok untuk bahan bangunan dan keramik lantai semuanya sudah di dropping, termasuk air untuk pengecoran. Untuk bantuan air yang di dropping terbatas hanya mengisi di fiber penampung. Hal ini menjadi kendala, tukang tidak bisa standby bekerja. Padahal secara teknis pekerjaan bangunan sangat membutuhkan banyak air untuk campuran semen.
7: Bajarkan kosong kita turun, pikul air kita naik.
5: Satu? Mendaki.
7: Mendaki.
8: Itu yang sebenarnya. Dia bilang, kestau tuang sudah, saya bilang, jangan dulu. Kami bukan omong kosong, air ini yang bikin kami
7: air ini yang angkat tangan.
8: Kami angkat tangan di air. Kalau coba untuk yang lain itu mungkin kita masih baik, tapi kalau air ini yang bikin.
5: Terjadi di lapangan untuk pembangunan MCK di wilayah Dusun Korbau terhambat dikarenakan masalah ketersediaan air. Turut berimbas bangunan MCK yang ditargetkan 3 bulan rampung pekerjaan tidak bisa tercapai.
3: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltare, Kupang. Kita awali dari wilayah Atambua, kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hari berawan, malam hari kembali cerah berawan, dan cerah pada dini hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 31 km per jam. Beralih ke wilayah Betun, pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari cerah berawan, dan cerah menjelang dini hari. Suhu udara berada pada kisaran 22 sampai 32 derajat Celcius. Untuk angin terpantau bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 22 km per jam. Sementara itu untuk wilayah Kefamenanu, cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, berawan di siang hari, cerah berawan pada malam hari, dan cerah pada dini hari. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah utara dengan kecepatan 22 km per jam. Untuk wilayah Soe, cuaca pagi hingga malam hari umumnya cerah berawan dan berlanjut cerah berawan hingga dini hari. Suhu udara terasa lebih sejuk, yakni antara 19 sampai 30 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 22 km per jam. Untuk wilayah Kupang dan sekitarnya, pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, serta malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Angin bertiup cukup kencang dari arah tenggara dengan kecepatan mencapai 46 km per jam. Untuk wilayah Alor, pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari cerah berawan, dan cerah saat dini hari. Suhu udara berada di angka 20 sampai dengan 31 derajat Celcius. Angin terpantau bertiup dari arah utara dengan kecepatan 30 km per jam. Adapun peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG dihimbau waspada adanya potensi angin kencang yang dapat terjadi khususnya di wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Demikian info cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia atau buah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui channel YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Sarana prasarana terbatas. DPMPTSP Belu tetap komitmen optimalkan pelayanan publik. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Leolede.
9: Pemerintah Kabupaten Belu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan publik tersebut dinilai perlu didukung dengan sarana-prasarana yang memadai, mulai dari ketersediaan ruangan hingga perangkat pendukung pelayanan. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Kabupaten Belu, Onvinus Kote mengatakan, untuk memastikan pelayanan publik dapat diberikan secara optimal dan memberikan kepuasan kepada masyarakat, dukungan fasilitas menjadi salah satu hal yang penting. Dikatakan target pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belu sehingga dapat naik kelas dan semakin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meski demikian, di tengah keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia saat ini, DPMPTSP Kabupaten Belu tetap berkomitmen memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan layanan secara terpadu. Ia menegaskan keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pihaknya pun terus mendorong jajaran petugas agar memberikan pelayanan dengan baik, cepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10: Kalau kami untuk strateginya ya memang kondisinya itu ya kita belum mempunyai dukungan fasilitas yang memadai. Sebenarnya diharapkan itu kalau daerah ini cukup, keuangannya cukup, sebenarnya yang paling penting itu kita harus menyediakan fasilitas dasarnya dulu, yaitu minimal ruangan yang cukup dengan seluruh perangkat dan seluruh sarana-prasarana pendukung, baik itu dari komputer, PC, meja kursi, ruangan yang memadai, sebenarnya itu. Ya, mudah-mudahan keuangan daerah ini cepat pulih, keuangan negara ini cepat pulih, sehingga pemerintah Kabupaten Belu bisa mengalokasikan khusus untuk anggaran itu sehingga kita bisa menyediakan fasilitas yang memadai, sehingga apa yang diharapkan oleh publik itu bahwa sini adalah satu atap, satu pintu, seluruh layanan yang menjadi kebutuhan masyarakat itu bisa didapatkan di modern publik ini.
9: Menurut Onvinus Kote, selain peningkatan kualitas pelayanan, DPMPTSP Kabupaten Belu juga memastikan seluruh pelayanan perizinan yang diberikan melalui mall pelayanan publik tidak dipungut biaya atau gratis sesuai dengan ketentuan layanan. Pihaknya pun mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada petugas dalam proses pengurusan layanan perizinan maupun pelayanan lainnya yang dinyatakan gratis. Apabila masyarakat menemukan adanya pungutan biaya dalam proses pelayanan, masyarakat diminta untuk segera melapor.
10: Layanan di mall pelayanan publik itu adalah gratis. Adalah gratis. Kalau ketika ada indikasi ada mungkin ada oknum-oknum tertentu yang atasnamakan dinas atau layanan di yang ada di mall sini yang meminta sesuatu atau dalam bentuk uang pun, mohon kami juga ada buka loket pengaduan, bisa memberikan pengaduan ke sini sehingga kami bisa telusuri dan bisa menyelesaikan persoalan itu sehingga masyarakat tidak ada prasangka buruk terhadap MPP itu sendiri.
9: Dengan dukungan masyarakat serta peningkatan sarana dan prasarana, pemerintah Kabupaten Belu berharap kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan memuaskan. RRI Atambua, Feby Leolede melaporkan.
3: Pelayanan BBM di Alor tetap normal. SPBU Air Kenari pastikan antrian warga tertib dan harga relatif stabil. Laporan disampaikan Maslan Bau.
11: Layanan bahan bakar minyak atau BBM di Kabupaten Alor masih berjalan normal, salah satunya di SPBU 1 Air Kenari. Kondisi tersebut terlihat dari antrian kendaraan yang tertib serta pelayanan kepada masyarakat yang berlangsung lancar. Pengawas SPBU 1 Air Kenari Edwin Kau kepada RRI mengatakan, masyarakat masih dapat memperoleh BBM sesuai jenis dan kebutuhan. Ia menyebutkan harga BBM masih relatif stabil seperti sebelumnya untuk setiap jenis bahan bakar.
12: Jenis bahan bakar yang ada
13: untuk Pertamax harga
11: Edwin juga menjelaskan nelayan dan pengelola perahu penumpang yang mengambil solar subsidi wajib menunjukkan surat atau rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Ketentuan tersebut diterapkan untuk memastikan BBM bersubsidi disalurkan kepada pengguna yang berhak. Sementara itu, salah satu warga, Bastian, menilai pelayanan di SPBU 1 Air Kenari berlangsung cepat. Menurutnya, antrian yang tidak terlalu lama membantu masyarakat segera melanjutkan aktivitas setelah pengisian BBM.
1: Kalau saya tahu kakak, ini harga per liter di sini berapa nih?
2: Ini harga per liter 10.000.
1: Mungkin harapan kakak seperti apa?

0: Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin atau Air Laut Dingin Kabupaten Alor tahun 2026 resmi ditutup setelah berlangsung selama 5 malam dengan rangkaian kegiatan yang menampilkan potensi pariwisata, budaya, UMKM, dan ekonomi kreatif daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor Usman Plaikari menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Alor, Dinas Pariwisata, serta seluruh pihak yang telah mensukseskan pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin bukan sekedar hiburan, tetapi menjadi panggung untuk memperkenalkan kekayaan alam, budaya, kreativitas, dan potensi ekonomi Kabupaten Alor.
1: Saya juga memberikan perhatian besar terhadap keterlibatan UMKM dan ekonomi kreatif dalam Pekan Wisma Raya 2 ini. Kegiatan seperti ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperkenalkan produk lokal, makanan tradisional, kerajinan, karya seni, dan berbagai produk kreatif lainnya.
0: Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Alor Marten Maubeka yang mewakili pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kolaborasi seluruh pihak. Ia mengatakan, selama pelaksanaan Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin, tercatat sekitar 25.000 hingga 35.000 kunjungan masyarakat dan wisatawan.
2: Berdasarkan laporan dari panitia pelaksana Wisma Raya 2, selama 5 malam pergelaran ini berlangsung, tercatat total kunjungan masyarakat dan wisatawan mencapai 25.000 sampai 35.000 orang pengunjung. Angka ini mencakup kunjungan massal wisatawan lokal dari 18 kecamatan, wisatawan domestik luar daerah, hingga wisatawan mancanegara yang berburu fenomena unik Aladin.
0: Marten Maubeka berharap keberhasilan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor, mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif, serta menjaga kelestarian lingkungan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
3: Kita beralih ke berita luar negeri. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengirimkan pesan ucapan selamat kepada Ismail Oltsheikh Ahmed yang resmi menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Presiden Republik Azerbaijan atas terpilihnya Cok El ini dimulainya tugas sebagai Sekretaris Jenderal Organisasi tersebut. Di dalam pesannya, Presiden Aliyev turut menyatakan kesiapan Azerbaijan untuk menjadi tuan rumah KTT Islam 2027, serta menjadi tuan rumah Konferensi Islam ke-13 Menteri Informasi pada 2027. Secara khusus, Presiden Aliyev juga menegaskan keinginannya untuk bekerja sama secara erat dengan Sekretaris Jenderal guna memajukan proses aksi bersama negara-negara Islam, serta mewujudkan aspirasi masyarakat Muslim untuk mencapai kemakmuran, pembangunan, dan kesejahteraan. Presiden Aliyev menyampaikan apresiasi mendalam negaranya atas dukungan berkelanjutan OKI terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Azerbaijan. Ia memuji sikap dan resolusi OKI yang berprinsip dalam mendukung proyek-proyek pembangunan dan rekonstruksi di wilayah-wilayah yang telah dibebaskan. Ia juga menyoroti peran aktif dan penting yang telah dimainkan Azerbaijan selama 3,5 dekade keanggotaannya, utamanya dalam mendorong solidaritas Islam serta memperkuat posisi OKI di tingkat internasional. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda. Dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kasipitsus Kejaksaan Negeri Belu memastikan akan memanggil sejumlah saksi yang pernah bertugas di Sekretariat DPRD Belu pada tahun 2021. Pelayanan BBM di Alor tetap normal. SPBU Air Kenari pastikan antrean warga tertib dan warga harga relatif stabil. Saya Teresa Menit, operator

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
2: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Oke, selamat pagi pendengar Semangat Pagi untuk kita di pagi hari ini. Tentunya kita sudah beraktivitas ya, karena memang kita sudah di pukul 6:41 dan kembali kami menyapa Anda dalam program Alor Pagi ini setelah kita sudah ikuti bersama penyampaian warta berita pagi. Semangat pagi untuk kita semua, dan kali ini saya dan Asri akan membagikan informasi mengawali aktivitas pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun berada. Dan yap, Asri, kali ini kita akan membagikan satu informasi ya, terkait dengan alasan kenapa mie instan itu sebaiknya tidak dicampur dengan nasi. Karena kita ketahui kebanyakan juga ya, ini mie instan karena instan, kita tuh kadang kolab tuh sama nasi ya,
1: iya, untuk biar kenyang,
0: biar rasanya juga enak. Kan tidak mungkin kalau misalnya tidak ada lauk terus kita makan nasi kosong kan.
1: Benar.
0: Jadi kebanyakan juga kita menggunakan mie instan untuk kolab sama nasi dan makan, padahal ada dampak-dampak dari kita mencampur mie instan dengan nasi. Nah, kali ini kita akan memberikan informasi kepada pendengar setia dan terkait dengan 6 hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mengkonsumsi mie instan bersama dengan nasi. Ada apa tuh yang pertama, Asri, bisa dibagikan kepada pendengar?
1: Nah, yang pertama ini pastinya adanya asupan kalori menjadi lebih tinggi. Mie instan dan nasi sama-sama menyumbang kalori dalam satu kali makan. Ketika keduanya dikonsumsi bersamaan, jumlah energi yang masuk ke dalam tubuh menjadi lebih besar.
0: Wow, ternyata begitu. Dan yang kedua, karbohidrat menumpuk dalam satu menu. Nah, mie instan dan nasi merupakan sumber karbohidrat tuh. Nah, menggabungkan keduanya membuat porsi karbohidrat dalam sekali makan menjadi lebih banyak dibandingkan jika kita memilih salah satunya.
1: Waduh, yang ketiga, nutrisi makanan menjadi kurang beragam. Mie instan tidak menyediakan seluruh zat gizi yang dibutuhkan tubuh. Jika satu menu terlihat terlalu fokus pada mie dan nasi, asupan protein, serat, vitamin, dan mineral dapat kurang beragam, Kak.
0: Betul sekali. Dan yang berikut itu ada natrium perlu diperhatikan. Nah, mie instan umumnya mengandung natrium cukup tinggi nih, terutama dari bumbu yang digunakan. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Jadi, konsumsi natrium berlebihan dalam pola makan dapat menjadi perhatian bagi kesehatan.
1: Nah, berikutnya, gula dapat meningkat nih. Nasi putih termasuk makanan yang dapat memberikan dampak cukup cepat terhadap kadar gula darah. Porsi karbohidrat yang besar dalam satu kali makan perlu disesuaikan dengan kebutuhan tubuh.
0: Iya. Dan yang terakhir, pilih pendamping yang lebih bergizi. Nah, daripada menambahkan nasi dan mie instan, dapat dilengkapi dengan bahan makan lainnya memberikan zat gizi berbeda. Telur dan sayuran dapat menjadi pilihan pendamping untuk membuat menu lebih beragam. Jadi itu dia ya, ada 6 hal yang perlu kita perhatikan, yang perlu pendengar dan Kak Asri, Kak Monika perhatikan ketika makan nasi dengan mie instan. Oke, Asri, semoga informasi yang kita sampaikan di pagi hari ini dapat bermanfaat ya bagi pendengar, dan semoga dari sini kita lebih bijak lagi memilih menu makanan. Kalau sudah ada nasi, tidak bolehlah dikolab dengan mie instan ya. Harus ada sayur-sayuran, telur atau lain-lain yang lebih bergizi begitu. Oke, pendengar, informasi ini tentunya kami kutip dari rri.co.id, dan Anda yang ingin membaca banyak informasi bisa langsung kutip di

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Alor, pagi ini.

0: Oke, apa kabar kamu sayang dari Armada? Mana-mana kita di pagi hari ini, gimana kabarnya kesayangan-kesayangan kami, pendengar setia RRI, stasiun produksi LR di sana, di Tanah Rantau atau di rumah Anda ya di hari ini. Gimana kabarnya? Harapannya kita semua sehat selalu, sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan untuk menjalani hari Rabu di hari ini. Oke, pendengar, tadi sudah kami sampaikan ya satu informasi terkait dengan kesehatan, alasan mie instan sebaiknya tidak dicampur dengan nasi. Dan kali ini Monica dan Asri akan sampaikan lagi satu informasi dan akan terus memberikan informasi ya di ruang dengar Anda. Kali ini kami akan menyampaikan 8 manfaat jambu monyet yang baik untuk kesehatan tubuh. Apalagi kan sekarang lagi musim jambu monyet ya.
1: Iya nih. Jadi lagi pada ambil-ambil nih jambunya.
0: Baik itu bijinya yang untuk dijual dan juga ada buahnya yang bisa dikonsumsi juga.
1: Benar.
0: Nah, pendengar dan Kak Asri, jambu monyet atau jambu mete yang biasa sering kita bilang ya, jambu mete ini tidak hanya memiliki rasa yang segar tetapi juga mengandung berbagai nutrisi. Nah, buah ini memiliki vitamin C, serat, beta karotin dan juga polifenol yang dapat mendukung kesehatan tubuh nih. Jadi ada beberapa manfaat jambu monyet yang bisa kita peroleh dan tentunya ini sudah kita kutip dari laman Alodokter ya. Nah, apa saja nih manfaat dari jambu monyet atau jambu mete itu? Silahkan Kak Asri, mungkin yang pertama apa nih?
1: Oke, yang pertama itu bisa membantu menyembuhkan luka. Wah. Kandungan vitamin C pada jambu monyet berperan dalam membentukkan kolagen. Kolagen yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki jaringan kulit hingga proses penyembuhan luka dapat berjalan dengan baik.
0: Wow, ternyata dia itu ada kolagennya juga
1: iya,
0: ya.
1: Sangat penting ya berarti ya.
0: Oke, yang kedua dia membantu menjaga kolesterol. Jadi ternyata jambu monyet ini dengan kandungan vitamin C dan juga serat dan ada polifenol di dalam jambu monyet ini dapat membantu menjaga kadar kolesterol. Nah, pola makan yang sehat juga penting ya untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah.
1: Oke, yang selanjutnya membantu mengontrol tekanan darah nih.
0: Wow.
1: Jambu monyet mengandung vitamin dan mineral yang dapat mendukung kesehatan pembuluh darah.
0: Iya, betul sekali.
1: Mengonsumsinya sebagai dari pola makan seimbang dapat membantu menjaga tekanan darah tetap normal nih, Kak.
0: Wow, ya ini baru tahu juga nih.
1: Iya, sangat penting
0: dan sangat penting ya karena bisa membantu mengontrol tekanan darah. Dan yang keempat ada melancarkan pencernaan. Jadi selain tiga tadi di atas ya, bisa juga melancarkan pencernaan. Jadi karena ada kandungan serat juga dari jambu ini yang dapat baik ya untuk saluran pencernaan. Jadi serat membantu memperlancar buang air besar dan juga dapat membantu mencegah sembelit. Jadi tidak hanya pepaya ya, buah pepaya yang juga bisa melancarkan pencernaan, tetapi ternyata ada jambu mete juga
1: yang bisa membantu melancarkan pencernaan.
0: Iya, betul sekali.
1: Nah, yang selanjutnya membantu mengontrol gula darah. Polifenol yang terdapat dalam jambu monyet berpotensi membantu tubuh mengatur kadar gula darah. Namun, buah tetap perlu dikonsumsi dalam jumlah yang wajar ya. Berarti nggak usah banyak-banyak nih, nanti over ya.
0: Betul sekali. Ada yang ke berikut ya, 6 dan 7 ada mendukung kesehatan otak dan juga menjaga kesehatan mata.
1: Wow.
0: Jadi karena ada vitamin C, senyawa antioksidan juga bisa membantu untuk melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas dan juga bisa membantu karena ada mengandung beta karoten dan juga vitamin A. Nutrisi ini juga penting untuk membantu fungsi dan kesehatan mata.
1: Wow.
0: Oke, yang berikutnya terakhir ada apa ini Kak Asri?
1: Nah, yang terakhir itu mendukung perlindungan sel tubuh nih. Kandungan antioksidan seperti polifenol dan beta karotin membantu melawan radikal bebas. Karena itu jambu monyet dapat menjadi salah satu pilihan buah dalam pola makan yang beragam. Okay. Agar aman dikonsumsi nih kak, pilihan jambu monyet sudah yang sudah matang dan pasti masih dalam kondisi yang baik.
0: Iya, oke. Okay. Jadi itu ya 8 manfaat jambu monyet yang perlu kita ketahui. Betul. Dan tentunya kita sudah ketahui bersama ya Asri. Dan juga ada nih ada saran ya untuk aman dikonsumsi itu harus pilih jambu monyet yang sudah matang, jangan yang masih mangkal.
1: Iya.
0: Ya karena itu juga nanti bukan malah menyembuhkan atau menyehatkan, tetapi malah justru bikin sakit. Jadi harus dicuci dulu buahnya dengan air yang mengalir biar nanti kalau makan tidak ada kuman-kuman lagi yang melekat begitu. Dan ini lagi, meski memiliki banyak manfaat, jambu monyet tetap sebaiknya dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Jadi jangan keterusan juga, jangan menganggap itu sebagai makanan pokok yang wajib untuk dimakan ya.
1: Apalagi bisa sampai mengganti nasi.
0: Aduh, tidak parah. Boleh. Oke pendengar, demikian ya 8 manfaat buah jambu monyet yang sudah kami sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat. Apalagi sekarang lagi musim jambu monyet, tidak perlu mencari-cari lagi ya, karena sudah ada di sekeliling kita. Habis ini sepertinya kita juga harus ke depan untuk minta ke Opan. Oke, pendengar, semoga informasinya bermanfaat dan tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi LR. Kita lanjutkan dengan Apa Kabar Sayang.

Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos.
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Oke, pendengar, kita kembali hadirkan ya satu informasi di Ruang Dengar Anda. Dan kali ini Monica sama Asri akan membagikan 5 langkah sederhana yang bisa membantu mencegah terkena flu dan penjelasannya. Jadi untuk pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita ketahui bersama ya bahwa flu merupakan infeksi saluran pernapasan yang mudah menular melalui bersin, batuk, berbicara atau kontak dekat. Nah, untuk menjaga agar kita tidak terkena flu, kita juga dapat menjaga kebersihan dan juga kesehatan yang dapat mengurangi resiko tertular influenza. Nah, pendengar, melansir dari WHO, vaksinasi influenza menjadi salah satu cara utama untuk mengurangi resiko flu dan komplikasi serius. Nah, vaksinasi tahunan terutama dianjurkan bagi kelompok yang rentan mengalami infeksi influenza tersebut. Nah, ada beberapa langkah ya. Ada tadi kita sudah ketahui bersama 5 langkah nih yang akan Monica dan Asri bagikan untuk pendengar setia. Yang pertama, mencuci tangan secara rutin dapat membantu menghilangkan kuman setelah menyentuh benda tertentu. Nah, pendengar, jika sabun dan air tidak tersedia nih misalnya di sekitar Anda, pembersih tangan berbahan dasar alkohol dapat digunakan juga. Nah, bisa juga hindari kebiasaan menyentuh wajah karena tangan dapat membawa virus dari permukaan, kemudian bisa terkontaminasi. Jadi ingat, bersihkan tangan sebelum menyentuh mata, hidung, atau mulut untuk mengurangi resiko infeksi. Next, wow. Asri, ada apa itu?
5: Nah, yang kedua ini, tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk untuk mencegah penyebaran droplet kepada orang sekitarnya nih. Gunakan tisu atau bagian dalam siku, lalu buang tisu dan bersihkan tangan, Kak. Menghindari kontak dekat dengan orang yang sakit dapat mengurangi resiko paparan virus influenza. Resiko penularan dapat meningkat ketika berada di ruang tertutup bersama para penderita flu nih, Kak.
4: Itu juga kita harus hindari ya.
5: Iya, betul.
4: Jadi kalau misalnya ada orang yang flu kemudian dalam ruangan, kita juga sebisa mungkin hindari atau pakai masker.
5: Biar lebih aman.
4: Iya,
5: gitu
4: betul,
5: kan,
4: betul,
5: Kak.
4: Ketiga ada apa lagi?
5: Nah, yang ketiga ini, perbaiki sirkulasi udara agar resiko paparan virus di dalam ruangan dapat dikurangi. Membuka jendela atau memasukkan udara segar membantu meningkatkan aliran dan kualitas udara nih, Kak.
4: Benar sekali. Itu kenapa biasa dianjurkan setiap pagi ketika bangun,
5: iya, betul.
4: Langsung buka jendela, buka gorden. Kemudian kalau misalnya kita datang di kantor pun demikian ya, langsung buka jendela, gorden, biar udara itu masuk
5: begitu. Biar enggak pengap juga
4: iya,
5: ya, guys.
4: Iya, betul. Oke, yang keempat itu kita boleh hindari tempat ramai dan juga cenderung tertutup untuk meminimalisir kemungkinan tertular virus. Jadi tadi kembali ya sudah disampaikan, pakai masker ya ketika berada di tempat-tempat umum misalnya, apalagi kalau misalnya debu ya. Kita bisa ambil satu contoh misalnya kemarin di Wisma Raya ya.
5: Iya, benar banget, debu
4: abu,
5: banget.
4: Debu, abu yang banyak, jadi kita harus pakai masker. Apalagi sekarang ini juga kan lagi angin kencang ya, ini juga sangat berpotensi kita itu terkena flu, jadi kita harus menggunakan masker. Dan yang kelima, membersihkan permukaan permukaan yang sering disentuh atau mengurangi penyebaran kuman. Betul. Misalnya meja, gagangan pintu, dan juga pegangan tangan, termasuk benda yang sering disentuh banyak orang. Jadi itu juga seperti pintu dan lain-lain yang biasa ramai ini untuk dipegang ya, apalagi di tempat-tempat umum,
5: iya,
4: harus dibersihkan.
5: Betul
4: itu
5: banget.
4: Juga dapat. Dan juga ketika misalnya orang menyentuh wajah kita atau apa, itu juga perlu ya diperhatikan. Jadi tidak sembarang lah orang menyentuh kita begitu. Oke.
5: Nah, kamu Nik, selain itu nih, menjaga kondisi tubuh penting banget dilakukan melalui tidur yang cukup,
4: yep,
5: olahraga, makan makanan yang bergizi, dan asupan cairan. Kebiasaan hidup sehat membantu menjaga kondisi tubuh selama musim penyakit pernafasan. Nah, jika mengalami gejala flu nih, sebaiknya nih kak beristirahat di rumah dan membatasi kontak dengan orang lain. Langkah itu dilakukan untuk mengurangi resiko penularan kepada keluarga, teman, dan masyarakat sekitar.
4: Iya, kalau misalnya terkena flu, jangan paksa diri untuk keluar.
5: Iya,
4: ya,
5: betul banget.
4: Selain nanti memperparah keadaan, kita juga nih bisa menularkan virus-virus itu kepada orang lain ya. Jadi sebaiknya di rumah dulu sampai sehat begitu ya. Oke, pencegahan flu juga bisa membutuhkan beberapa langkah nih Asri. Nah, mulai dari vaksinasi hingga menjaga kebersihan tangan dan juga kualitas udara. Penerapan kebiasaan ini bisa secara konsisten ya dapat mengurangi penularan serta melindungi orang-orang di sekitar.
5: Betul
4: jadi jadi tadi ada kurang lebih 5 langkah yang harus kita lakukan biar terhindar dari
5: paparan virus flu
4: tadi. Oke, semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat ya Sri untuk pendengar setia. Dan untuk pendengar, tetap stay di Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Alor hari ini. Saya dan Asri akan terus menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah. Dan jangan lupa sesaat lagi di pukul 8.00 ya Asri, kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari program A3 RRI Jakarta. Tetap jaga kesehatan di hari ini, semoga kita semua sehat

Pendengar, kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Programa 3 RRI Jakarta.

0: 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
1: Ini adalah rangkaian dari lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kalau memang kapal ini layak berlayar, pasti ini tidak mungkin terjadi.
2: KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam penggunaan HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mempertanyakan efektivitas pengawasan keselamatan pelayaran menyusul kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Jumlah kasus terkonfirmasi Ebola di Republik Demokratik Kongo menembus angka 7.258 kasus. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. 4 orang tersangka merupakan diduga orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
0: Ada 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 8 tersangka terkait dugaan suap dan gratifikasi, khususnya dalam pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian Agraria.